0: bangsa dan negara.
1: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
2: Itu pas siapa, Pak? Seskap. Pas Seskap.
3: Apa katanya, ya, Pak?
2: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan pas Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
1: Saya kaget. Saya cuma bilang, alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
2: Bapak, tahu,
1: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
0: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
4: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
5: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
6: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
5: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
6: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
7: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
6: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simarimare.
8: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
9: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
8: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
3: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
8: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
4: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
10: Laporan khusus.
11: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
12: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Diono yang sekarang jadi Pak Menko.
11: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
13: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
11: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
10: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
11: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap di KPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk kelima kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif, serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Iya, baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Mamuju dengan esensi buku.
5: Ikigai adalah kata dalam bahasa Jepang yang terdiri dari dua elemen. Iki yang berarti hidup dan gai yang berarti nilai atau tujuan. Dengan kata lain, ikigai adalah alasan hidup atau tujuan dalam hidup yang memberikan makna dan kebahagiaan kepada seseorang. Konsep ini telah lama menjadi bagian dari budaya Jepang dan telah menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. Ken Mogi, seorang ilmuwan neurosains Jepang, memulai bukunya dengan menjelaskan asal-usul dan sejarah Ikigai. Ia menguraikan bagaimana konsep ini berkembang dari budaya samurai dan bagaimana ia terkait dengan cara hidup Jepang yang sederhana dan alami. Salah satu poin penting dalam buku ini adalah bahwa Ikigai tidak harus menjadi seseorang yang besar atau spektakuler. Sebaliknya, ia bisa ditemukan dalam hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Menemukan ikigai dapat dimulai dengan merenungkan apa yang membuat seseorang merasa bersemangat, apa yang mereka nikmati, dan apa yang mereka rasakan sebagai panggilan hidup mereka. Mogi menyoroti pentingnya kesadaran dan keterlibatan hidup dalam setiap tindakan yang diambil. Ia berpendapat bahwa saat seseorang sepenuhnya terlibat dalam tindakan atau aktivitas yang mereka lakukan, mereka dapat merasakan ikigai dalam momen tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup. Mogi mengatakan bahwa menjaga keseimbangan antara bekerja, beristirahat, berhubungan dengan orang lain, dan menjaga kesehatan fisik serta mental adalah kunci untuk mencapai ikigai yang seimbang. Ken Mogi merinci bahwa ikigai tidak hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang berkontribusi pada kebaikan umum. Ia menekankan bahwa membantu orang lain dan berkontribusi pada masyarakat adalah cara yang kuat untuk menemukan makna hidup dan kebahagiaan yang lebih besar. Buku ini mencakup banyak kisah nyata dari individu Jepang yang telah menemukan ikigai mereka masing-masing. Mereka menceritakan bagaimana mereka menemukan tujuan hidup mereka, baik melalui pekerjaan, seni, atau kegiatan sosial. Kisah-kisah ini mengilustrasikan beragam cara di mana ikigai dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk diingat bahwa ikigai adalah sesuatu yang sangat pribadi. Tidak ada satu definisi atau resep yang tepat untuk menemukan ikigai, namun dengan merenungkan nilai-nilai, minat, dan kebahagiaan pribadi, serta berkontribusi pada orang lain, seseorang dapat memulai perjalanan untuk menemukan makna hidup yang lebih dalam. The Book of Ikigai oleh Ken Mogi adalah panduan yang inspiratif dan mendalam tentang mencari tujuan hidup dan kebahagiaan. Dengan menggabungkan budaya Jepang yang kaya dengan pengetahuan ilmiah, Mogi memberikan wawasan yang berharga tentang konsep Ikigai. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan hidup mereka sendiri dan mencari Ikigai mereka sendiri untuk mencapai kebahagiaan yang berkelanjutan. Pro 1 RRI Mamuju, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Terima kasih Mas, si menemani kebersamaan kita dan pendengar. Kami hadirkan untuk Anda dalam paket siaran ulang ekosistem air terjun Sambabo dan peluang ekonomi lokal.
1: RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, saya Nita Wahyuni kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini dalam segmen Halo Sulawesi Barat. Dan pendengar, senang sekali rasanya karena hari ini saya tidak sendiri, melainkan bersama dengan pengelola dari Air Terjun Sambabo. Ini Air Terjun Sambabo ternyata salah satu daya tarik wisata yang ada di Mamasa, Kabupaten Mamasa. Dan tentunya untuk Anda yang mau bergabung hari ini bersama kami, boleh tentunya bergabung di telepon interaktif kami di 0426-2322-443 atau di 0822-9609-0996. Dan ini hari ini kita akan membahas tentang itu tadi pendengar, yaitu eksotisme air terjun Sambabo dan juga peluang ekonomi lokal bersama dengan Bapak Cakdi Mulyadi. Beliau adalah ketua dari pengelola wisata air terjun Sambabo Desa Ulu Mambi Barat. Mungkin dari Anda sudah ada yang pernah datang ke sana, terus mau menyampaikan mungkin sarannya apa yang harus dibenahi, atau sekedar mau menyapa Pak Cakdi di sini, boleh. Ini Pak Cakdi ya Pak, sapaannya? Ya, oke, siap. Selamat pagi Bapak, apa kabar?
2: Selamat pagi.
1: Ini perjalanan dari Mamasa ya, ke RRI Mamuju langsung, atau Bapak orang Mamuju?
2: Orang Mamasa.
1: Orang Mamasa. Ya. Baik pendengar ya, itu dia ada Pak Cakdi selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan mengupas bagaimana air terjun Sambabo ini dan juga peluangnya tentunya daya tarik wisata ini untuk ekonomi lokal. Apa yang sudah ada di sana, strategi pengembangannya bagaimana, dan tentunya harapannya mungkin apa yang perlu dibenahi, pastinya dari pengelola ada juga mungkin ya yang ingin dibenahi. Mungkin mengawali dialog kita di pagi hari ini Pak Cakdi, boleh digambarkan mungkin seperti apa air terjun Sambabo ini, apa daya tarik utama dari air terjun ini yang membedakannya dengan air terjun yang lain gitu.
2: Siap, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Sulawesi Barat, dimanapun Anda berada. Kami sebagai pengelola air terjun Sambabo di Sulawesi Barat, di Mamasa ini, ingin menggambarkan sedikit terkait dengan keunikan dari air terjun Sambabo yang ada di Mamasa saat ini. Air terjun Sambabo ini, setelah saya amati beberapa objek wisata termasuk yang ada di Mamasa yang terkait dengan air terjun Sambabo, memang air terjun Sambabo ini ada keunikan tersendiri. Kenapa? Karena pertama ketinggiannya yang mungkin melebihi dari ketinggian air terjun yang ada di Mamasa. Sekitar kurang lebih 300 meter ketinggiannya. Dan air terjun Sambabo ini punya cerita mistik juga. Nah, ini sangat menarik. Ketika kita berkunjung ke sana, kita coba tanya-tanyakan kira-kira bagaimana cerita-ceritanya terkait dengan mistiknya air terjun Sambabo ini. Nah, itu. Air terjun Sambabo juga bersumber dari kata Sambaboto.
1: Apa itu artinya?
2: Kenapa Sambaboto ini artinya dia memiliki kayak semacam penunggu burung. Burung ini ketika suatu saat dia keluar dan dia akan keliling Sulawesi Barat. Nanti beberapa hari atau beberapa minggu baru kembali lagi. Nah, sehingga ini disebut Sambaboto ya, karena dia keliling.
1: Sambaboto itu artinya keliling ya?
2: Ya, keliling, mengelilingi tempat-tempat di mana ini. Nah, nanti beberapa waktu, beberapa hari baru dia kembali setelah mengelilingi tempat-tempat di mana ini, termasuk di pantai ini, di daerah pantai itu.
1: Oke, gitu. Jadi ada beberapa poin ya yang disampaikan tadi, ketinggiannya ini 300 meter. Yeah. Terus punya cerita-cerita unik juga, yeah, yang tentunya cerita-cerita unik ini biasanya orang-orang yang berkunjung itu ingin membuktikan, yeah, kan? Itu yang menjadi menarik biasanya, ini yang menjadi keunikan, yeah, sebuah daya tarik wisata. Kemudian ada Samba Boto tadi yang ternyata ini burungnya memang masih ada di sana saat ini.
2: Iya, yeah, sampai sekarang itu biasa kalau malam-malam tertentu itu biasa keluar, oh, dan keluar, dan ketika sudah sampai waktunya mau kembali pada malam-malam tertentu di kelihatan.
1: Oh, ya, ini burungnya jenis apa ini?
2: Ya, ini kan berbentuk kayak bentuk, karena kita tidak pernah terlalu lihat bagaimana, oh, sepertinya, tapi pada saat mau keluar dia terbang.
1: Iya. Jadi nah, di malam-malam tertentu, malam-malam ya. Tertentu, wah, ya, berarti ini bisa jadi pilihan juga mungkin untuk Anda yang mau melihat gitu burung ini, harus standby berarti lama di sana, ya, karena kita tidak tahu kapan dia keluar ya. Gitu. Oke, menarik ini. Kalau tentang cerita uniknya, boleh diceritakan mungkin di sini juga seperti apa cerita mistik yang biasa orang dengar terkait dengan air terjun Sambabo ini?
2: Ya itu tadi cerita-cerita unik yang mistiknya itu yang saat-saat tertentu burung atau
1: keluar,
2: penunggu, ya, penunggunya.
1: Oke, jadi burung ini adalah penunggu dari, yeah, air terjun, yeah, ini. Wih, menarik ya ini untuk dikunjungi. Kalau terkait dengan aksesnya ke sana, ini dekat dari pemukiman warga atau bagaimana?
2: Kalau di sana itu ya, kalau pemukiman di sana tidak
1: jauh dari pemukiman, ya, warga. Oh, berapa jauh ini? Seberapa jauh?
2: Sekitar kurang lebih 2 kiloan lah.
1: Oh, 2 kiloan.
2: Ini, dari pemukiman warga yang ada
1: dari jalan poros lah ya. Atau
2: iya, sekitar jalan poros.
1: Oh, oke. Okay. Dan ini dari jalan poros ke air terjun itu aksesnya bagaimana? Jalan kaki
2: kah?
1: Masih
2: jalan kaki.
1: Oh, jalan kaki sejauh 2 kilo. Wah, iya, ini tentunya
2: sangat menarik ke sana.
1: Karena biasanya ya untuk traveler-traveler tertentu memang di situ letak asiknya, iya, yeah. Kan? Bukan yang kayak sampai parkir motor sampai lihat air terjunnya. Mm-hmm. Ini tuh 2 kilo dulu. Yeah. Terus kalau sepanjang jalan itu ada view apa saja yang ditawarkan juga?
2: Pemandangan alam yang asri, sejuk.
1: Ada kebun-kebun warga, ada juga begitu ya?
2: Kebun kopi.
1: Oh, kebun kopi. Yeah. Wah. Oh, ini menarik juga ini tentunya, ya, ada kebun kopi. Kelapa ada?
2: Kalau kelapa enggak ada.
1: Selain kopi apa lagi yang bisa didapatkan?
2: Yang untuk sementara ini
1: kebun kopi. Wah, berarti untuk Anda pendengar yang mau datang ke sana, berarti sepanjang jalan atau mungkin ada beberapa titik Anda akan melalui kebun kopi tentunya. Ya, ini kopi
2: Arabica dan Robusta.
1: Arabica dan Robusta ini banyak dijumpai memang ya di Mamasa, kopi ini Arabica dan Robusta. Menarik ini tentu. Kalau terkait dengan fasilitas, apa saja yang sudah ada di air terjun tersebut?
2: Untuk fasilitasnya masih sangat minim, karena jujur baru tahun ini kita mulai kelola.
1: Nah, ini 2026?
2: 2026. Sebenarnya untuk ini 2025, tapi belum sempat, dan nanti masuk 2026 baru kita bisa kelola. Dan untuk fasilitasnya ya kami belum terlalu ini, hanya saja ya mungkin kami menyiapkan apa namanya air minum apa semua itu untuk ketika kita berkunjung ke sana. Ya. Nah, kami juga berharap termasuk fasilitas-fasilitas yang ada di sana itu ya mungkin kami membutuhkan bantuan dari termasuk pemerintah lah, karena termasuk akses jalanan ke sana dan ini itu.
1: Ini balik lagi ke aksesnya tadi, ini 2 km ini bagaimana? Apa ini landai kah, terjal kah?
2: Kalau ke sana agak terjal.
1: Itu yang menarik. Naik turun. Wah, 2 kilo ya ini. Untuk yang biasa berpetualang kayaknya 2 kilo masih so-so lah ya. Ini yang jarak ini mungkin kalau kita berenang di air terjunnya pulan sudah kering ya.
2: Tetapi kan kalau misalnya kita ke sana itu kan pas kita sampai ke lokasi air terjun itu semua terbayarkan karena keindahan di dalam
1: betul,
2: angin sepoi-sepoi yang dihasilkan oleh percikan terjun Sambabu ini sangat menarik sekali. Bisa menghilangkan rasa capek.
1: Iya sih. Untuk saya yang biasanya pergi ke air terjun juga dan jalannya jauh bahkan lebih dari 2 kilo, memang kalau sudah sampai itu memang terbayarkan. Kayak langsung tidak berasa capeknya. Apalagi kita pergi bareng teman-teman, ya kan? Iya. Untuk fasilitas seperti toilet belum ada berarti, gazebo seperti itu.
2: Kalau toilet sudah ada.
1: Oh, toilet sudah ada. Ya. Toilet ada, apalagi Pak yang ada di sana?
2: Kalau gazebo ini baru sementara kita
1: bangun. Toilet ada. Kalau kan ini juga tema kita hari ini terkait dengan bagaimana perkembangan ekonomi lokal ya. Betul. Di sana ada ini tidak apa? Ada penjual-penjual kah? Atau memang makanan yang harus kita bawa itu dari luar ya, dari jalan poros sekitar situ atau di dalam sudah ada juga yang jualan?
2: Ya. Untuk sementara ya biasanya kan orang berkunjung ke sana masih bawa di luar, dari luar. Tapi sekarang kita juga sudah siapkan beberapa jenis makanan-makanan ringan yang untuk meringankan apa namanya teman-teman pengunjung yang misalnya bawa makanan dari luar.
1: Iya, karena kan ada penelpon, kita angkat dulu kalau begitu, Pak.
2: Siap.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Pagi.
1: Ya, dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Pendengar dari luar Sulawesi Barat ini.
1: Oh ya, silakan. Ada yang ingin disampaikan Bapak terkait dengan tema hari ini?
3: Tanyakan dulu siapa namanya, dari mana?
1: Ya, siapa namanya, dari mana?
3: Iya kan?
1: Iya, betul-betul.
3: Saya dari luar Sulawesi Barat, Aldi.
1: Aldi.
3: Aldi. Di Desa Pangaparan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan.
1: Ah, Pindrang. Selamat pagi.
3: Selamat pagi,
1: Pak. Bagaimana kita tanya mungkin apa bagaimana puasanya lancar Pak sampai
3: alhamdulillah hari yang ketiga ini berapa ya? Ketiga ya?
1: Ketiga ya, betul.
3: Daerah saya ini lagi diguyur hujan.
1: Oh, alah.
3: Dari jam 6 tadi sampai sekarang belum
1: reda.
3: Belum reda ya.
1: Kita juga di Mamuju ya tadi.
3: Tentunya kalau pengelola wisata yang air terjun ini menambah kesejukan air dingin.
1: Betul.
3: Ya, karena kebetulan juga di Lembang ini ada beberapa ya air terjun. Dan kurang lebihnya siapa yang disampaikan Bapak tadi itu ya, kurang lebih jalan kaki berapa? 1 kiloan kayaknya.
1: Iya, jauh
3: memang. Karena juga karena jalan kaki keluar keringat, tapi kan tidak panas. Karena di situ kan alam sekeliling itu ada kebun kakao, kebun berbagai macam perkebunan milik warga. Iya, dan kadang-kadang juga kalau yang aneh itu ada yang bawa makanan, ada juga beli di situ. Terus parkirannya aman, tidak ada yang ini itu. Nah, ini yang biasa juga tempat-tempat ibadah ya.
1: Ya betul.
3: Musala misalnya. Dan ini yang namanya tempat pariwisata itu kan tentunya ada kementerian yang menangani dinas pariwisata dan kebudayaan yang kadang-kadang memang juga belum tersentuh oleh daerah ya, masih alami, dan apa dikeluhkan pengunjung itu wisatawan lokal ya. Ada biasa, anunya jengkel, ini anunya belum. Karena namanya baru kan, walaupun sudah bertahun-tahun, tapi biasa kan di situ kendalanya pengelola di situ belum ada sentuhan-sentuhan dari pemerintah, hanya kelola-kelolaan lokal yang kelola di situ yang biasa begitu.
1: Betul Pak.
3: Jadi kebetulan mama saya.
2: Mama siapa? Mama saya.
3: Mama sih berdekatan di sini ya?
2: Iya.
3: Istilahnya di sini balik kampung.
2: Iya.
3: Nah hampir sama bahasa di sini. Bahasa petai petinju ya kan? Kurang lebih
2: ya, sama.
3: Pator juga dekat di sini. Hendrekan juga dekat di sini. Kebetulan juga ada beberapa saudara tinggalnya di Mamasa.
2: Iya.
3: Ya begitu ya.
1: Iya Pak.
3: Jadi ya dikelola teruslah ya bagaimana supaya pemerintah daerah bisa menyentuh bagaimana. Karena namanya tempat-tempat wisata itu sangat-sangat perlu juga ya, karena untuk mencerahkan pikiran.
1: Betul.
3: Karena ada di sini saya lihat kalau cuma Pantai Bahar ya di sini ya. Tapi itu kalau ada pertemuan pelepasan dinas atau apa, komunitas apa di situ semua. Jadi pokoknya betul-betul alami ya. Kalau kesal apa ke kita capek atau apa segala, kalau sudah sampai di situ semuanya hilang.
1: Betul. Iya, baik.
3: Ya seperti itu ya, masukkan juga dan mudah-mudahan berjalan lancar ya Pak ya. Bapak siapa namanya?
2: Pak Cakdi Mulyadi Pak.
3: Iya, oke, itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Pak Aldi dari Pinrang ya, ini Sulawesi Selatan yang juga turut bergabung pagi ini bersama kita. Dan untuk Anda pendengar yang lain tentunya yang mau bergabung bersama kami, kami ulangi, Anda bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Ya ini menarik ya, karena tentu kalau kita tuh orang lokal pasti mau daerahnya berkembang. Siap. Ya. Dan ini salah satu tadi yang disampaikan Pak Aldi juga ya, bahwa mungkin secara keseluruhan mungkin terkait dengan fasilitas ini ya yang disebutkan oleh Pak Aldi. Kalau di sana ada, kita kembali lagi tadi untuk dagangan-dagangan yang dijual ya, apa saja itu Kak yang dijual di sana?
2: Kalau yang sementara itu untuk sederhana sekali tuh air minum, teh botol, air mineral dan Indomie yang
1: artinya
2: bisa ini kan untuk kebutuhan-kebutuhan dasarnya para pengunjung yang tidak sempat bawa makanan dari luar.
1: Betul. Itu setiap hari atau weekend saja kah, atau di waktu tertentu saja kah?
2: Untuk saat ini kita akan buka selama kurang lebih 1 bulan ini, karena kan masa liburan banyak pengunjung-pengunjung sana. Nanti mungkin kedepannya itu kita buka setiap weekend saja, akhir pekan.
1: Setiap akhir pekan.
2: Karena aksesnya juga ke sana yang agak ini berat, sehingga ya mungkin pengunjung juga agak berat ke sana juga.
1: Berarti ini aksesnya lumayan ini juga ya, lumayan berat ya ke sana. Tapi ya semakin berat aksesnya itu semakin biasanya
2: semakin menarik.
1: Semakin menarik dan semakin terbayar ya pas sampai di sananya. Iya, menarik ini. Itu dia pendengar ya tentang air terjun Sambabo. Kalau parkirannya, ini parkir di mana? Motor, mobil, kalau misalnya mau ke sana, ada parkiran sebelum 2 km itu, misalnya di rumah warga kah atau di mana?
2: Untuk parkiran itu di pinggir jalan. Kita juga sudah siapkan di sana tempat parkir yang ini. Tapi saya pikir kalau tempat parkir sih aman, karena tidak ada yang
1: ganggu
2: apa semua.
1: Nah, biasanya kan biasa. Bukan di daerah yang kalau datang langsung kenapa ini banyak motorku tidak ada Mi.
2: Ini juga perlu kami sampaikan bahwa untuk daerah di sana itu aman, tidak ada masalah. Ya, saya pikir soal keamanan kendaraan kalau sampai di parkir di sana enggak
1: terlalu. Helm juga tidak hilang. Helm ya yang paling ini. Berarti meskipun disimpan di motor aman.
2: Iya, disimpan di motor.
1: Ada biaya parkirnya di sana?
2: Untuk sementara belum ada.
1: Untuk sementara. Ya. Kalau untuk tiket masuk ke air terjun?
2: Untuk tiket masuk sudah ada, karena ini perlu kami juga sampaikan sebagai pengelola bahwa tiket masuk ini untuk biaya pengembangan nantinya, bukan untuk ini, dan termasuk kebutuhan-kebutuhan teman-teman yang membantu kami untuk mengelola di sana, yaitu untuk tujuannya.
1: Sekarang kisaran berapa untuk tiket masuknya?
2: Untuk tiket masuknya itu satu orang itu 10.000. Ini masih sangat murah sekali dibandingkan dengan wisata-wisata yang lainnya.
1: Betul, dengan view yang juga yang ditawarkan yang tidak kalah ya dengan wisata-wisata lainnya. Betul. 10.000 pendengar ini ya bisa dijadikan opsi mungkin nanti untuk libur lebaran ya. Kalau sudah lebaran Anda bisa datang ke sana cuman bayar 10.000. Ini Ulumambi Barat itu termasuk daerah yang besar. Ini kota kah? Kabupaten apa? Kecamatan ya ini Ulumambi Barat.
2: Ini desa. Ulumambi Barat di yang berada di Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa.
1: Ini lumayan jauh dari pusat kota Mamasa itu sendiri.
2: Iya, sekitar kurang lebih 20 kiloan lah dari kota Mamasa.
1: 20 kilo itu ya 30 menit sampai.
2: Nah, sekitar satu setengah jam lah.
1: Satu setengah jam. Nah, satu setengah jam dari kota Mamasa. Kalau dari sini, dari Mamuju?
2: Dari Mamuju ini kan biasa kemarin itu saya berangkat di sini ke Mambi itu sekitar satu setengah jam. Masuknya lagi ya mungkin satu jam lagi.
1: Dua setengah jam dari kota Mamuju, terus dua kilo masuk. Ini dua kilo masuk kalau jalan normal itu dengan akses terjal atau mungkin apa itu sampai satu jam ke dalam.
2: Iya, bisa sampai.
1: Pokok di situlah letak asiknya sebenarnya, karena biasanya semakin jatuh semakin menarik. Betul. Untuk saya dan beberapa teman-teman saya yang suka mengeksplor juga seperti itu tuh, jarak itu kayak, aduh, yang penting kita sampai ke sana, foto-foto, ini foto-foto yang paling utama. Nah, kalau di sana sudah ada di apa, dibuat spot-spot kah, atau memang sekarang itu cuma daya tarik yang ini alam saja air terjun itu, atau dari pengelola sudah dibuat spot-spot lagi?
2: Untuk sementara ini masih kita ini alam aslinya saja dulu.
1: Aslinya saja dulu.
2: Tapi kita juga berencana mudah-mudahan dalam tahun-tahun ini kita bisa benahi terkait spot-spot foto yang artinya bisa ditempati oleh pengunjung untuk foto-foto apa semua. Karena memang menarik di sana, karena setelah pulang dari apa namanya itu cembok masih ada sungai di bawah yang bisa ditempati untuk mandi-mandi apa semua, yang dekat airnya jernih sekali.
1: Berarti dekat sama sungai juga. Terus kita kalau masuk ke sana disuguhkan pohon kopi, kebun kopi, terus ada sungai, ada air terjun. Wah, ini sudah tiga atraksi ya yang ada di sana. Ada lagi selain itu?
2: Ini kita juga mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan dan ya kita berharap ada bantuan dari pemerintah, kan kita bikin kayak arum jeram, kan sungainya bagus.
1: Iya, nah itu dia. Betul.
2: Ada ini arum. Mudah-mudahan kita juga berharap ada investor yang bisa bantu-bantu kita untuk itu, karena di sana itu sangat menarik sekali. Cuman ya memang butuh penanganan dan mungkin butuh teman-teman yang bisa membantu.
1: Butuh kolaborasi dengan berbagai pihak, untuk memajukan sebuah daya tarik wisata memang ini tidak bisa sendiri. Karena mungkin dari aksesnya, terus apa yang disuguhkan di sana juga, terus fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang mungkin orang mau nginap itu bagaimana, meskipun nginap di Desa Mambi ini kan ini butuh homestay atau apa gitu kan, tidak harus hotel tapi minimal homestay yang layak gitu kan. Ini juga ada yang lagi tren sekarang ya, kalau di air terjun itu apa ya namanya, yang kayak ada tali terus orang difoto dari atas. Bapak pernah lihat itu tren-tren di TikTok sekarang ataupun di media sosial lainnya, yang apa ya istilahnya itu kak, yang dari yang apa? Nah itu kak, bungee jumping itu. Nah itu juga lagi tren kayaknya di semua air terjun itu sekarang, tapi kalau 300 meter itu mungkin lumayan tinggi ya.
2: Tinggi sekali.
1: Mungkin itu agak bahaya.
2: Wah, betul-betul enggak bisa mungkin karena
1: Berarti memang cocoknya air terjun arum jeram ya, yang kalau bungee jumping mungkin agak terlalu berbahaya ya.
2: Berbahaya sekali.
1: Betul-betul. Wah, ini semoga kedepannya bisa ada arum jeramnya itu, karena ini pokoknya semakin menarik apa yang ada di sana tuh, mau bagaimanapun jaraknya tuh orang pasti berkunjung. Betul. Wah, kita
2: jadi
1: punya
2: mungkin kami juga bagaimana untuk teman-teman yang ada di luar yang mau berkunjung ke sana, kan ya bukan berarti kita mau datang ke sini untuk ini, tapi bagaimana menyampaikan kepada seluruh pengunjung untuk bisa berkunjung ke sana, karena ya kami katakan bahwa kunjungan kalian akan bisa membantu kami untuk bagaimana lebih memperbaiki air terjun ini atau objek wisata ini, karena ya ini betul-betul sangat menarik sekali. Cuman ya memang sampai saat ini ya masih seperti itu.
1: Betul. Oke, ini untuk yang barusan menelpon boleh menelpon kembali Bapak di nomor telepon kami, Bapak Ibu ya, di 0426-2322443 atau di 0822-9609-0996. Untuk Anda yang menelpon boleh bergabung lagi bersama kami di pagi hari ini. Dan ini juga menarik ya, karena untuk pengelola wisatanya ini baru di tahun 2026. Saya mau kembali ke situ dulu, ini kenapa baru muncul di tahun 2026? Kalau Bapak sendiri asli Desa Mambi itu?
2: Asli.
1: Kenapa akhirnya kayak ini harus dikelola nih. Ya.
2: Sebenarnya kan memang dari dulu masyarakat di sana ingin mengelolanya, cuman ya mungkin kesempatan atau bagaimana. Nah, kemarin di tahun 2025 kemarin kami diberikan tugas oleh pemerintah desa Ulu Barat untuk mengelola BUMDes. Nah,
1: ini kita angkat dulu Bapak teleponnya kami tanda. Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Ya. Selamat pagi, Pak.
1: Dengan siapa ini, di mana, Bapak?
5: Dengan Pak Salman di Galuh Lombok.
1: Ah, dengan Pak Salman di Galuh Lombok. Apa kabar, Pak Salman?
5: Alhamdulillah.
1: Ah, oke, okay. Baik, silakan, Pak. Ada yang ingin disampaikan di pagi hari ini?
5: Ini temanya tentang destinasi wisata ya.
1: Iya.
5: Di situ menunjukkan bahwa destinasi wisata itu di Sulawesi Barat sangat banyak, banyak potensi desa yang selama ini belum tergali. Artinya ini potensi ini harus selalu kita manfaatkan. Ini kan perputaran ekonomi ada di sana. Nah, kemudian yang agak-agak kurang ini adalah perhatian pemerintah itu sendiri. Jadi sekarang slogan-slogan diungkapkan di destinasi wisata sementara berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukan. Ini kan harus ada sentuhan, bukan cuma sentuhan masyarakat di ya, sekitar situ. Itu kan baru tahap awal. Yang dibutuhkan itu adalah sentuhan-sentuhan magis dari pemerintah tempat, Pemkab maupun Pemprov. Karena di situ kan banyak, ini agak-agak saya dengar tadi. Ya seandainya itu ditata, ya siapa tahu bisa sama dengan paling tidak lah menyamai dengan air terjun Niagara ya, Niagara itu. Oh jangan. Tapi tunggu dulu, saya cuma sedikit agak pertanyakan ini. Itu kan dia sangat ketinggian, berarti air terjun ketika semakin tinggi itu semakin daya anunya kembali semakin tinggi, dan biasanya terjadi itu berarti di sekitar danau itu pasti agak kedalamannya agak lumayan, pasti kedalamannya. Apakah kedalamannya itu masih aman ketika ada yang sekitar situ orang dekat untuk mandi atau apa? Dan ini danau ini apakah dia berbentuk danau sel di bawah, apakah setelah sampai di bawah akan langsung mengalir? Kan semua itu mengapakah seperti itu. Nah, kalau masalah akses jalan itu, itulah seninya dalam sebuah pariwisata.
1: Nah, setuju Pak.
5: Seni. Nah, jangan langsung mau diperbaiki langsung aksesnya sampai ke sana, sampai kendaraan sampai ke sana. Itu sebetulnya
1: berkurang seninya dia Pak.
5: Nah, berkurang. Itu seninya. Itu tantangan bagi orang-orang yang sering apa namanya bertualang menjajaki sudut-sudut mana itu ada destinasi wisata, di situ tantangannya. Nah, saya rasa kalau ini tetap dikembangkan, betul-betul perhatian pemerintah itu jangan cuma sekedar dibiarkan saja teman-teman ini termasuk Pak Cada ini berbuat sendiri. Saya rasa ini menjadi sebuah destinasi wisata yang bisa saja mendunia. Karena apalagi ini kan biasanya kan turis-turis itu kan biasanya masuk ke Toraja. Toraja kan dekat akses sama masa. Itu bisa. Kalau secara historis itu bagus. Jadi apalagi ketinggian seperti itu. Tapi yang dibutuhkan hari ini adalah bagaimana ini promosi dipublikasi itu sekuat mungkin. Dan tepuk tadi itu harus buatkan cerita. Kalau memang sudah ada ceritanya bagaimana dikembangkan itu dari referensi lain untuk semakin menguatkan buat destinasi wisata ini. Ada daya tarik tersendiri, tentu mengacu pada ya kearifan lokal atau cerita-cerita tempo dulu. Nah itu saya rasa itu perlu diangkat. Nah ini kekurangan kita sebetulnya di Sulawesi Barat itu, kita tidak ada cerita yang kita bisa tuangkan.
2: Dibandingkan dengan teman-teman di Jawa itu banyak sekali ya.
5: Itu kalau di Jawa itu memang sudah ada tersendiri. Sebenarnya kita juga bisa kok. Tapi kita tidak punya kemauan. Nah, kita tidak punya kemauan. Karena yang dibutuhkan hanya adalah kemauan untuk berbuat kalau satu orang saja kita tidak akan bisa. Dan kita butuh kerjasama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat. Wah, itu yang harus kita tentukan hari ini.
2: Iya.
5: Ya, selamat berjuang, Pak Jadah.
2: Terima kasih banyak, Pak.
5: Ya, selamat berjuang. Saya rasa apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah gambaran awal bahwa ternyata masyarakat sangat peduli, walaupun pemerintah agak kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Dan ada beberapa poin ya yang disampaikan Pak Salman tadi, mulai dari apakah ini di lokasi, ini kan ketinggiannya katanya lumayan ya. Nah ini pas sampai di bawah apakah masih aman, ini berbentuk danau kah atau langsung mengalir, ini seperti apa Pak di sana?
2: Kalau di sana itu airnya itu sampai di bawah itu langsung mengalir, gak ada danaunya.
1: Oh berarti kita berenangnya di...
2: Kalau berenangnya itu gak ada, karena pas sampai di bawah batu-batu yang kayak
1: besar ya,
2: besar, tempat foto-foto apa semua. Kalau mandi-mandinya itu ya langsung dari pancurannya dari atas.
1: Nah itu pas di pancurannya itu ke bawah itu masih, berarti itu bukan danau yang di dalam ya, di situ langsung batu-batu ya, bukan, di bawahnya. Tapi masih aman untuk berenang.
2: Untuk berenangnya enggak ada tempat berenangnya.
1: Oh berarti kita ke sana untuk foto-foto.
2: Foto-foto. Ya.
1: Oh.
2: Nah itu makanya tadi saya bilang kan setelah pulang dari air terjun ini kan masih ada sungai yang lumayan bagus sekali. Cuman penataannya juga kita ini
1: baru mau ditata tempat, kembali ya?
2: Untuk tempat berenang-renang kan banyak kolam-kolam yang kayak ini kan.
1: Oke, berarti kalau di air terjun itu untuk foto-foto, kalau mau berenang harus ke sungai itu. Dan sungai itu tidak jauh ya dari air terjun ini.
2: Kan pas dilewati kalau masuk tuh kembali.
1: Oh dilewati, oke. Dan berarti ini kalau untuk tanda-tandanya di sana dilarang berenang, itu sudah ada di sana?
2: Iya.
1: Karena itu penting juga ya, jangan sampai... Jangan sampai orang kayak datang tiba-tiba berenang ya kan, jangan sampai jadi cerita mistis ya. Oke, nah itu tadi. Terus kemudian ada kata Pak Salman tentang cerita-cerita uniknya ya. Dan menurut saya Pak, ini kalau karena saya juga berasal dari daerah yang memang full pariwisata, itu memang kalau dia tidak unik ceritanya juga itu agak kayak ada yang kurang gitu. Itu memang pemanis ini untuk cerita-cerita uniknya. Dan memang itu ya, meskipun itu mitos ya memang itu harus ada sumbernya dan ada sejarahnya kan. Dan ini memang yang harus dikembangkan, bagaimana mungkin tentang burung sambabo itu tadi ya, bagaimana ini dikemas lebih unik lagi tanpa meninggalkan bagaimana cerita asli sebenarnya. Terus ada juga tadi dari Pak Salman tentang bagaimana sentuhan dari pemerintah ya. Ini juga berkaitan dengan tadi latar belakang dari pembentukan pengelola wisata ini yang ternyata dari pemerintah desa. Ini boleh dilanjutkan tadi Pak terkait dengan hal ini.
2: Kemarin kan kita diberikan tugas oleh pemerintah desa untuk mengelola BUMDES. Nah, di dalam pengelolaan BUMDES ini termasuk pengelolaan pariwisata. Nah, karena di daerah kita ini ada objek wisata yang sangat luar biasa ini, sehingga kita juga artinya kita mulai untuk mengerjakan, walaupun itu sangat sederhana sekali. Dan kami berharap melalui RRI ini kami menginformasikan ya, baik itu kepada para calon pengunjung maupun kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi, untuk bagaimana setidaknya seperti saran Pak Salman tadi bahwa ada sentuhan-sentuhan. Karena ini betul-betul kita tidak mampu atau tidak bisa kembangkan secara menyeluruh kalau tidak ada sentuhan dari pemerintah. Dan saya secara pribadi berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Mamasa karena sudah satu kali berkunjung Pak Bupati beberapa bulan yang lalu, berkunjung ke sana bawa rombongan banyak, dan setelah selesai Pak Bupati pulang dari sana luar biasa pengaruhnya. Luar biasa, karena kenapa saya katakan luar biasa pengaruhnya, karena pengunjung setiap waktu itu ya memang berbeda dari yang dulu-dulu. Nah sekarang itu sangat luar biasa.
1: Dan
2: ini, nah ini baru kunjungan saja, tapi kalau misalnya kira-kira ada sentuhan-sentuhan misalnya pendanaan apa semua, kan saya pikir lebih bagus lagi.
1: Oke, jadi Memang sekarang tuh pengaruh orang yang berkunjung itu juga sangat berpengaruh. Betul. Ya. Ha-ha. Makanya tuh biasa tempat-tempat wisata tuh mendatangkan influencer-influencer. Ha-ha. Karena memang sebesar itu pengaruhnya sekarang. Karena sekarang apa-apa media sosial ya, apa kita tidak bisa menutup itu. Kalau sejauh ini dari pengelola sendiri sudah ada atau promosi apa yang dilakukan sejauh ini?
2: Kalau kami dari pengelola ini belum ada ya, ini baru pertama kali kita ini. Tetapi kami bersyukur karena pengunjung-pengunjung yang masuk itu ya kan mereka sendiri yang
1: promosikan
2: banyak TikToker atau apa namanya konten kreator yang masuk membagikan ke media sosialnya dan sangat berpengaruh sekali.
1: Iya betul. Iya. Kalau Air Terjun Sambabo sendiri sudah punya media sosial?

0: Cek ya kalau pulang itu betul-betul kayak agak memaksa. memaksa dengan sopan pastinya, bilang cek ya kalau pulang begini-begini, betul-betul harus memang bekerja sama juga dengan pengunjung ini untuk promosi, karena promosi dari mulut ke mulut sih sebenarnya tuh promosi gratis, tapi itu dampaknya iya. Kalau sejauh ini pengunjung-pengunjung siapa saja Bapak yang datang, selain dari mungkin Desa Mambi ya yang masuk ke sana?
1: Ini sudah sangat luar biasa, karena kemarin itu ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan. Ini sudah luar biasa. Ini ada juga kemarin yang pejalan kaki dari Makassar itu. Dari Padepokan berkunjung ke sana.
0: Setelah di tahun 2026 ini setelah kunjungan Pak Bupati.
1: Iya.
0: Wow. Berarti ini itu bisa jadi ini ya, maksudnya dikembangkan lagi mungkin. Next mungkin bisa sekdanya ya, wakil bupatinya, ini memang harus dijadwalkan kayaknya ini.
1: Jadi ya mudah-mudahan Pak Sekda, Pak Wakil Bupati juga ini kan ada waktu untuk berkunjung ke sana, supaya lebih ini lagi. Di samping dia sudah lihat kondisi, lihat alamnya, supaya ya setidaknya ada pemikiran, oh ini kita mau bantu-bantu ya untuk ini.
0: Ini berarti dari kepala desanya ini harus ekstra juga berarti. Karena kan untuk mendatangkan mereka mungkin di jadwal yang padat agak susah ya. Kalau dari Dinas Pariwisata sejauh ini apa komentarnya terkait dengan pengelola wisata yang baru ini di tahun 2026?
1: Untuk Dinas Pariwisata itu sangat mendukung, dan sudah banyak memberikan masukan-masukan kepada kami untuk terkait dengan pengelolaan ini. Dan justru saat ini kami baru terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa, karena sudah bisa memberikan masukan, dan sehingga tahun ini kami bisa membuat tiket untuk itu, karena ya berkat dari mereka.
0: Berarti memang dari Dinas Pariwisatanya juga aktif ya, bagaimana agar bisa mengembangkan daya tarik wisata ini supaya bisa berkembang ke depan, termasuk dengan harus ada tiket memang, karena biasa kalau bilang bayar kiwa masuk tapi tidak ada tiketnya ya, orang betul. Itu bisa jadi citra buruk di media sosial, dan ini yang harus dihindari. Memang harus resmi memang sekarang, karena orang sekarang meskipun 10.000 Bapak itu bisa viral dan menjatuhkan sebuah tempat loh.
1: Kemudian kan kita juga tidak mengambil menarik begitu saja, kan ada peraturan daerah yang kita jadikan dasar, kemudian ada perdesnya juga, SK kepala desa, itu semua kan jadi dasar kita untuk menarik retribusinya.
0: Betul. Pokoknya kalau resmi ya itu sudah bukan salah dari orang yang menarik retribusi itu lagi kan. Ini memang harus seperti itu, harus ada tiket resminya. Dan kalau di Air Terjun Sambabo ini pendengar, ini sudah ada, pokoknya semua di sana resmi, tidak ada pungli-pungli, bahkan parkirnya saja masih gratis. Dan ini kalau di tempat wisata lain parkir bisa puluhan ribu bahkan. Ini banyak terjadi viral di mana-mana ini, parkir-parkir liar di tempat wisata di Sulawesi Selatan ini lumayan banyak kemarin viral. Ini jangan sampai terjadi di Air Terjun Sambabo lah minimal. Kalau sejauh ini juga untuk pengembangan dari Air Terjun Sambabo untuk promosinya dan lain-lain, adakah paket wisata yang sudah disiapkan?
1: Untuk sementara itu belum ada.
0: Belum
1: karena
0: ada.
1: Ya jujur betul-betul kita ini masih baru memulai, jadi kita belum pernah memikirkan yang kayak seperti itu. Tapi intinya nanti ketika berkembang pasti kita juga pikirkan itu. Karena ya bagaimanapun juga ketika pengunjung yang datang ke sana itu anggaplah bawa rombongan, pasti kita kasih diskon juga apa semua.
0: Kan misalnya ada paket wisata one day trip kan, one day trip include guide-nya ini mungkin dari pengelola bisa mengantar masuk. Itu bisa dijadikan sebenarnya. Dan kalau homestay ready tidak kalau di sekitar desa di sana, kalau misalnya ada orang mau menginap mungkin?
1: Untuk homestay-nya belum ada yang ready. Cuman ya saat ini kita mau pikirkan juga terkait dengan teman-teman yang anggaplah mau bermalam di sana. Kita siapkan tenda-tenda camping apa semua kan. Nah, karena di sana juga kita akan siapkan nantinya tempat camping. Karena ya memang alam lah ya. Ini
0: Oke, dan ini di sana di Redikan, maksudnya di sekitar desa ini ada orang yang menyewakan alat-alat camping itu, Bapak?
1: Ya, kita akan usahakan itu,
0: Pak. Ah, ya. Wih, keren ya ini. Ya. Berarti ini karena masih baru juga ya, berarti semua dan memang kedepannya.

0: akan diusahakan hal-hal seperti itu. Ini menarik sih, karena kalau misalnya pengunjung dari luar kan pasti untuk satu hari saja dengan jarak yang sejauh itu mungkin tidak bisa ya, makanya harus nginap biasanya.
1: Kemarin itu kan ada pengunjung yang datang ke sana itu sewa tenda-tenda camping itu dari luar.
0: Oh, mereka bawa ya. Yang penting ada infonya di Instagramnya minimal ya supaya bisa di ini. Kalau keunikan dari desa Mambi itu sendiri, Bapak, menurut Bapak apa yang bisa dijual gitu? Kalau supaya bisa include dengan air terjun gitu kan? Supaya tidak, oh cuma air terjun yang bisa kita datangi, tapi ada lagi keunikan lain dari desa ini.
1: Yang di sana sekarang yang artinya mulai kita kelola juga termasuk kerajinan tangan, anyaman-anyaman. Nah, ini sementara kita benahi pengelola, apa namanya, pengrajin-pengrajinnya. Nah, ketika pengunjung masuk kan pasti tertarik beli ini. Kemudian yang berikut ada petani madu.
0: Oh, ada petani madu.
1: Madu Trigona. Jadi sekarang itu ya sudah siap, tinggal kemasan-kemasannya kita mau bantu mereka untuk ini.
0: Nah, ini kebetulan karena saya alumni pariwisata, Bapak. Terus ini tuh yang menarik dari petani madu itu yang bisa dikembangkan adalah ternyata yang menjual, yang bisa dijual itu bukan hanya madunya, tapi kalau sebagai wisatawan yang bisa dijual itu adalah bagaimana mereka bisa melihat proses pembuatan madu itu. Betul. Apakah ini memungkinkan di sana?
1: Iya, akan memungkinkan itu karena
0: bisa dilihat langsung, berarti kalau kita ke Desa Mami itu bisa melihat proses pembuatan madu
1: kan
0: itu.
1: Masih butuh waktu, butuh tenaga kan. Jauh.
0: Wah, ini tidak sejalan, maksudnya tidak satu arah ya ke air terjun?
1: Tidak.
0: Tapi ini menarik, apalagi kalau misalnya bule-bule itu semakin aneh, semakin mereka tertarik. Iya, jadi kayak mungkin bisa dikembangkan, mungkin orang bisa ikut kerajinan-kerajinan tangannya itu bisa membuat langsung di sana, itu menarik dibandingkan mereka langsung beli. Itu juga salah satunya kan mereka bisa langsung beli. Tapi kalau orang-orang luar itu bagaimana membuat itu tuh jadi sebuah hal yang bisa dijual. Terus dijual madu, proses pembuatan madu, bagaimana orang bisa mengeksplor bagaimana membuat madu itu bisa dijual juga. Selain air terjun, ini bisa dijadikan paket wisata ini. Tuh ya, jadi Anda pendengar untuk yang mau berkunjung ke Desa Mambi, ternyata tidak hanya air terjun yang disuguhkan, tapi ada banyak menarik keunikan-keunikan dari Desa Mambi ya. Kalau daya tarik wisata lain yang ada di sana selain air terjun itu, di Desa Mambi ada apa lagi?
1: Di sana itu kan banyak tempat-tempat pendakian, gunung-gunung kan, kan biasanya banyak pendaki-pendaki lewat di sana, bisa sampai ke Mambuliling, sampai ke Gandang Dewata, semua bisa.
0: Wah, berarti ini tidak susah seharusnya untuk membuat sebuah paket wisata ya, minimal one day trip atau dua hari satu malam ini sudah menarik. Dan kalau di sana untuk warganya sendiri bagaimana kesadaran akan daya tarik wisata atau destinasi wisata, seberapa mendukung sebenarnya?
1: Kalau di sana itu sangat mendukung, karena ya dilihat dari apa namanya animonya masyarakat untuk mempengaruhi kita untuk melakukan langkah ini, ya sangat luar biasa.
0: Bukan yang meremehkan ya. Itu dia, karena dukungan dari masyarakat itu juga penting kalau mau mengembangkan daya tarik wisata gitu. Menarik berarti ini. Dan musola juga, ini parkiran musola ya tadi Pak Aldi, fasilitas-fasilitas ya.
1: Saya baru kepikiran juga, harus ada fasilitas-fasilitas apa namanya ibadah. Karena ya memang dibutuhkan sekali, anggaplah teman-teman yang muslim sampai ke sana mau sholat, karena di sana itu memang mayoritas ya bukan non muslim. Sehingga ya memang kita tidak ada
0: kepikiran
1: itu.
0: Tapi
1: sekarang itu kita kepikiran juga, harus ya. Nah, itu.
0: Iya ya, minimal satu tempat saja itu sebenarnya sudah lumayan. Karena biasanya orang yang beragama muslim ya, ini kan agak susah juga kalau misalnya kesana tapi meninggalkan sholat. Nah, tapi kalau dijabarkan bisa sholat disediakan musola ya, gas, karena aman di sana.
1: Betul sekali, kan saya lihat itu banyak sekali pengunjung-pengunjung yang beragama muslim.
0: Iya kan?
1: Dan saya pikir juga, dari jam misalnya sholat jam 12 itu ya harusnya sholat, tapi kan di sini tidak ada. Kita juga pikirkan itu, harus pikirkan itu.
0: Iya, harus dipikirkan, betul. Pokoknya ramah untuk semua agama, untuk daya tarik wisatanya.
1: Karena bukan cuma satu agama yang mau datang ke
0: iya,
1: sana.
0: Iya betul. Nah, ini harus dipikirkan oleh pengelolanya, yeah. Betul. Saya setuju itu. Yeah. Betul betul. Mm-hmm. Ya meskipun mungkin di sana mayoritas non Muslim, mm-hmm. tapi pengunjung kita tidak bisa tebak agamanya apa, iya, menyediakan saja sebagaimana sebagaimana baiknya ya, mm-hmm. dan sebanyak cukupnya untuk menyentuh semua mereka. Keren sekali yeah. ini Pak Cakdi. Kalau dari pengelolanya sendiri ini ada berapa orang sekarang yang memang fokus untuk mengembangkan Air Terjun Sambabo ini?
1: Kami sekarang itu baru 8 orang.
0: Wih, ini apa-apa saja ini bidang-bidangnya Bapak?
1: Ada yang artinya kami belum terlalu kayak mau bagi bidang uh-huh. seperti apa. Yang intinya kami
0: fokus bagaimana mengembangkan ya.
1: Mm-mm. Dari misalnya membersihkan apa semua itu.
0: Ada 8 orang dan ini semua anak-anak muda dari Desa
1: iya,
0: Mambi.
1: Anak-anak muda semua.
0: Oh, memang karena anak muda sekarang kan gercep ya, jadinya. Berarti ada jadwal untuk membersihkan juga di Air Terjun ini?
1: Iya, kami jadwalkan setiap hari.
0: Oh ya, jadi masyarakat kesana aman ya, berarti tidak banyak sampah ini juga karena biasa kan? Ini juga biasanya kalau tidak ada sign-sign atau tidak ada tempat sampah ya gimana? Di mana masyarakat mau membuang sampah kan? Ini juga mungkin yang dibutuhkan di tempat-tempat wisata itu sudah ada di sana Bapak atau baru mau dikembangkan juga?
1: Sudah, ya kita sudah mulai. Karena kemarin itu waktu sebelum dikerjakan, sebelum dikelola, memang ada sorotan dari berbagai pihak karena memang sampahnya di sana bertumpuk sekali.
0: Nah itu.
1: Nanti setelah kami lakukan ini ya, di lokasi Air Terjun Sambabo itu sudah tidak ada lagi sampah.
0: Betul-betul. Ini diimbau juga untuk Anda yang mau berkunjung ke sana. Ya kalau minimal kalau memang tidak ada tempat sampah di sana, sampahnya dibawa pulang.
1: Iya.
0: Iya kan? Mm-mm. Tapi sekarang sudah ada tempat sampah ya di sana.
1: Kami juga menghimbau teman-teman pengunjung itu ya kalau pulang bawa sampahnya di ke tempat ini. Kan ada kita sediakan
0: di itu. Pokoknya mari kita menjaga bersama ya karena ini tentunya bukan milik Desa Ulumambi itu ya, tapi milik kita bersama. Cuma dikelola dan letaknya memang di sana dan sebagai pengunjung memang harus ikut menjaga juga.
1: Betul.
0: Betul ya, dan ini kalau misalnya berarti setiap hari itu ada pengelola yang standby di sana ya berarti
1: ada.
0: Berarti untuk Anda pendengar tidak usah takut meskipun jauh jarahnya ke dalam sudah pasti ada pengelola yang standby di sana. Sudah ada penjualnya juga ya untuk Indomie tadi. Dan ini untuk perempuan yang mau jalan ke sana juga tetap aman ya. Apa yang harus disiapkan Bapak ini kalau mereka mau ke sana?
1: Ya, intinya tenaga sih.
0: Tenaga. Olahraga dulu ya. misalnya mungkin tidak boleh pakai sendal ini, tidak boleh pakai sendal itu, ada ketentuan-ketentuan seperti itu tidak?
1: Ya, sebenarnya ada ketentuan-ketentuan yang kami buat berdasarkan saran-saran dari orang tua. Karena ya kita juga di sana itu punya kayak semacam budaya lah. Memang dilarang kalau sampai di sana enggak boleh berpakaian yang kayak mau seksi-seksi apa semua. Karena memang ya sesuai dengan arahannya orang tua ya memang tidak boleh begitu. Kemudian tidak boleh teriak-teriak sembarangan di dalam karena ya itu tadi cerita-cerita mistiknya kan. Jadi ya memang kita harus kayak seperti biasa masuk, enggak boleh lebih dari ini.
0: Kalau di Sulawesi Selatan mungkin kayak ada mapatabe begitu.
1: Ya,
0: kalau di Sulbar bagaimana dia?
1: Tapi di sana itu kan kayak mapatabe itu kan kayak minta izin toh.
0: Iya.
1: Tapi di sana itu ya enggak usah lah karena kita juga sudah kalau soal izinnya itu orang tua sudah lakukan. Sebelum orang masuk ya orang tua sudah sampaikan bahwa akan ada pengunjung tapi ada larangan-larangannya itu tidak boleh misalnya pakaiannya harus sopan.
0: Oke, dan ini tuh harus dijalankan ya pendengar karena ya mari kita menjaga hubungan dengan alam.
1: Betul.
0: Tentunya dari segala aspek ya, bukan hanya yang terlihat tapi yang tidak terlihat juga. Pagi ini lumayan jauh dan pasti punya orangnya, punya pemiliknya ya. jangan menggunakan itu tadi yang dikatakan Pak Cakdi, jangan menggunakan pakaian yang terbuka, yang over, terus jangan berteriak, yang sewajarnya Anda berkunjung dan menikmati saja begitu di dalam sana, insya Allah aman. Oke, sekarang target terdekat Pak Cakdi seperti apa untuk pengembangan dari desa apa Air Terjun Sambabo ini?
1: Kami itu yang intinya kami akan membenahi di sana dulu, termasuk tempat-tempat campingnya, jalanannya masuk untuk bagaimana supaya bagus, toh. Kemudian ya kami juga berharap kepada pemerintah terkait dengan ini, ya mungkin sentuhan-sentuhannya, kemudian ya selebihnya itu ya kami berharap kepada warga Sulawesi Barat untuk ya bisa berkunjung ke sana.
0: Ya. Diajak supaya, nih ya, pendengar ya untuk mari berkunjung ke sana.
1: Ya. Termasuk RRI juga mungkin kalau ada rombongan-rombongan kesan kapan-kapan ya.
0: Iya. Bolehlah. Betul betul betul betul. Wah, ini harus diagendakan ini. Ya. Oke, kalau untuk jalan ke sana itu sudah pasti satu jalur. Kan ini lumayan jauh ya. Ada penanda kah di setiap jalannya?
1: Sudah satu jalur. Kan pas sampai di Kota Mambi itu ada belok kiri masuk ke masjid. Lurus terus.
0: Itu yang kalau yang 2 kilo masuk itu kan ini hutan ya. Ini di dalam itu apakah maksudnya jalannya tuh satu saja kita lurus
1: satu,
0: ke dalam?
1: Satu.
0: Jadi meskipun tanpa orang lokal kita masuk ke sana enggak bakalan hilang.
1: Iya, enggak.
0: Oke, kan ini lumayan jauh ya.
1: Hilang.
0: Itu harusnya mungkin ada penanda-penanda juga ya, mungkin kayak 100 meter lagi, 200 meter lagi, kayak biasa orang kayak mau mendaki kan, kayak belok kanan, belok kiri. Tapi ini aman ternyata, meskipun belum ada penanda sekarang ini tidak bakalan hilang ya di tengah hutan. Nggak. Soalnya kalau hilang di tengah hutan kan lumayan juga itu Bapak. Oke deh, kalau begitu terakhir mungkin Bapak harapannya yang lebih apa ya untuk masyarakat Sulawesi Barat lah, kembali mungkin ajakannya dan juga kepada pemerintah, silakan Bapak closing statement.
1: Ya, terima kasih. Ini terkait dengan kami sebagai tim pengelola objek wisata Air Terjun Sambabo, mengharapkan kepada seluruh warga Sulawesi Barat untuk bisa berkunjung ke sana. Nah, ini kunjungan Bapak dan Ibu, saudara-saudara sangat membantu kami dalam rangka mengembangkan para wisata ini. Kemudian kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamasa juga, ya kami berharap bagaimanalah sentuhan-sentuhan untuk membantu, terutama akses jalan masuk, terutama yang jalan-jalan poros. Kalau misalnya jalan dari jalan poros ke ini, ya mudah-mudahan sudah seperti itu supaya ada tantangan tersendiri bagi para pengunjung. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.
0: Okay,
1: dan berarti terima kasih juga kepada RRI sudah membantu kami dalam hal ini, memfasilitasi untuk melakukan sosialisasi terkait dengan apa namanya Air Terjun Sambabo ini.
0: Oke, jadi akses dari jalan porosnya ya, bukan dari jalan poros masuk ya Bapak tadi. Karena itu bisa menjadi ini ya, apa seninya kata seninya. Pak Salman tadi, betul. Oke, dan semoga ini bisa didengar untuk pihak-pihak terkait. Mari kita bekerja sama, mari kita membangun bersama pariwisata kita. Apalagi kan Sulawesi Barat, Mamasa khususnya ini terkenal dengan kota-kota pariwisata juga, betul, ya, daerah betul. Pariwisata. Dan ini memang harus dikembangkan. Dan kita bersyukur karena ada Pak Cakdi dan teman-temannya yang mau berperan mengelola pariwisata, mau berperan mengelola tempat tersebut gitu kan. Dan untuk Desa Mambi, Desa Ulu Mambi Barat ini juga semoga kedepannya semakin bagus.
1: Amin.
0: Untuk air terjunnya juga semoga lebih banyak pengunjungnya, dan kita tunggu tentunya gebrakan-gebrakan lainnya dari pengelola wisatanya.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak Pak Cakdi sudah hadir bersama kami di RRI Mamuju, dan juga menyapa pendengar yang ternyata kita juga punya pendengar dari Sulawesi Selatan. Ya, ini bisa datang juga ke Air Terjun Sambabo, dan untuk Anda pendengar sekali lagi kami ajak Anda untuk berkunjung ke Air Terjun Sambabo. Ini menarik ya, karena 300 meter ini lumayan tinggi ternyata. Ini pastinya akan memberikan pengalaman yang mengesankan.
1: Siap.
0: Kalau begitu pendengar, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam segmen Halo Sulawesi Barat pagi hari ini dengan tema kita hari ini, yaitu eksotisme air terjun Sambabo dan peluang ekonomi lokal. Saya Nita Wahyuni dan juga Pak Syadi Mulyadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: πάτη να μα. Αν κάνει την επανδία, δεν σου λέει την ατζάρα. Αν κάνει την ατζάρα, δεν σου λέει την ατζάρα.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan selamat pagi Mika Pika, masih menemani Anda dengan beragam selingan lagu untuk Anda dan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih
1: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Ini tadi ada pesan dari Sidan ya. Nanti saya bantu informasikan Sidan kalau ada informasi lebih lanjut terkait dengan anak yang putus sekolah. Nanti saya mencoba menghubungi kembali dengan dinas pendidikan ya. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda. Kemarin itu saat pada

pada awal Oktober diperingati di berbagai negara sebagai hari pembuka Vegetarian Awareness Month yang berlangsung sepanjang Oktober. Jadi World Vegetarian Day ini pertama kali digagas North America pada tahun 1977. Dan peringatan ini berkaitan dengan pola makan tanpa daging. Jadi ada beberapa kelompok masyarakat memang itu tidak makan daging ya, termasuk beragam bahan pangan nabati. Nah, salah satu bahan yang menarik perhatian alternatifnya adalah jamur, karena kalau jamur itu kita makan kan memang teksturnya cukup mirip dengan ayam yang bagian-bagian jeroannya seperti yang bagian kenyalnya itu. Nah, jamur ini sering digunakan sebagai alternatif daging karena memiliki tekstur dan rasa yang mendukung hidangan yang gurih, dan karakter tersebut membuat jamur dapat diolah menjadi patty, nugget, stick hingga berbagai hidangan lainnya. Nah, peneliti dalam International Journal of Food Science dan Technology membahas penggunaan jamur dan makanan pengganti daging. Penelitian tersebut menunjukkan jamur dapat membantu menghasilkan tekstur dan tampilan yang menyerupai daging. Dan ini salah satu daya tarik jamur adalah teksturnya yang dapat menjadi kenyal dan padat setelah diolah. Dan tekstur tersebut dapat memberikan sensasi gigitan yang mendekati beberapa produk berbahan daging. Jadi jenis jamur yang mempengaruhi karakter, akhirnya makanan yang dihasilkan mirip dengan oyster, shiitake, dan juga Anda bisa menggunakan jamur kancing termasuk jenis yang diteliti oleh produk pengganti daging. Jamur juga memiliki rasa umami yang dapat memperkaya cita rasa makanan, dan penelitian terbaru menjelaskan bahwa rasa tersebut berkaitan dengan asam amino, peptida, dan juga nukleotida tertentu, dan rasa umami membuat jamur cocok dipadukan dengan bumbu gurih dalam berbagai masakan. Dan karakter tersebut membantu produk berbasis jamur untuk menghasilkan sensasi rasa yang lebih kompleks, pendengar. Dan penelitian dari International Journal of Food Science and Technology menunjukkan bahwa jumlah jamur perlu disesuaikan dalam produk pengganti daging, dan jumlah jamur yang berbeda dapat menghasilkan perbedaan tekstur, warna, dan juga cita rasa pada produknya. Dan pengolahan ini berperan dalam membantu tekstur aroma jamur, memasak, menggiling, mencampur, dan juga memproses jamur dan menghasilkan karakter yang berbeda. Jadi bagi para vegan atau vegetarian yang memang menghindari makan daging tapi ingin mendapatkan cita rasa, dapat memilih opsi jamur sebagai bahan utamanya.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan pendengar. Waktunya saya pamit. Sementara ada rekan saya Fitriani Umar menemani Anda di siang ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Ya, pendengar Pro 1 Mamuju di manapun Anda berada, kita berjumpa lagi pendengar di siang hari ini. Kami menemani Anda hingga pukul 18 atau pukul jam 6 sore nanti. Dan untuk program inklusi di siang hari ini, saya akan menghadirkan dirang dengar Anda siaran ulang dengan tema membangun masa depan anak disabilitas SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami.
1: Inspirasi yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz, dan juga yang mendengarkan kami secara streaming di RRI Digital dan juga melalui rri.co.id. Pada kesempatan hari ini pendengar, Sabtu 24 Januari 2026, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam ruang disabilitas dan inklusi. Dan pada siang ini kita akan membahas membangun masa depan anak disabilitas bersama dengan SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Samsul SPD selaku guru tunagrahita SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat. Dan juga pendengar, kami siaran langsung melalui Facebooknya kami RRI Mamuju dan juga melalui kanal YouTube-nya kami di RRI Mamuju. Nanti Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Kita sapa dulu, ini sudah hadir di studio. Halo Pak Samsul. Oke, silakan, boleh dipakai. Ya, kabarnya hari ini?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Baik ya. Nanti boleh agak dekat dengan mic, boleh silakan.
2: Oh iya, boleh.
1: Ya, oke. Kabarnya sehat ya?
2: Sehat.
1: Walaupun hari ini libur, tapi tetap produktif.
2: Oh iya, kami kalau di SLB itu tetap masuk hari.
1: Oh, masuk juga. Iya, ya, ada jadwalnya sampai di hari?
2: Kami itu minimal kerja itu dari Senin sampai Sabtu.
1: Oh, Senin sampai Sabtu ya. Jadi masih beroperasi di hari.
2: Masih ya.
1: Besok baru libur ya?
2: Besok baru.
1: Oke, luar biasa. Pendengar, pada kesempatan ini nanti juga pendengar dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Ruang disabilitas dan inklusi tentunya membuka ruang kita, pemahaman kita dan juga kepedulian kita bersama terkait dengan isu-isu inklusi dan juga disabilitas. Nah, pendidikan ini pendengar menjadi salah satu kunci penting dalam membangun masa depan anak-anak agar bisa tumbuh, belajar dan berdaya sesuai dengan potensinya masing-masing ya. Karena setiap anak itu dengan keberagamannya punya potensinya masing-masing yang perlu kita dukung dan juga kita gali bersama tentunya. Nah, ini sebelum kita bahas terkait dengan tunagrahita ya, Pak Samsul ya, mungkin perkenalan dulu, di SLB sana ada berapa kelas ini Pak dan mengajarkan apa saja?
2: Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya RRI sudah mengundang kami dari perwakilan guru SLB Pembina di Provinsi Sulawesi Barat. Kami di sana dalam satu atap itu ada tingkatan SD, SMP dan SMA. Jadi semua jenjang ada. Nah, itu makanya kami naungannya dari Dinas Provinsi. Nah, meskipun ada SD dan SMP kan, tapi ada SMA juga. Kami di sana ada 12 kelas. Dari kelas 1 SD itu sampai kelas 6 dengan beragam klasifikasi anak-anak berkebutuhan khusus kan ada di dalam. Dari kelas 1 itu saya singgung ya pertama di. Kelas 1 itu terdapat biasa terdapat 5 tingkatan disabilitas. Ada kelas 1 yang dia ditunarungu, tunagrahita, autis, netra dan daksa. Jadi kelas 2 dan sampai kelas 6 begitu pun seterusnya. Jadi dalam satu kelas itu biasa kami guru itu bersamaan, tapi kami beda mendampingi. Kayak saya kan spesialisnya tunagrahita. Kami tidak mungkin mengajar tunarungu, tunanetra, autis, karena
1: masing-masing ada spesialis.
2: Jadi semua guru yang di sana ada 17 itu semua beda spesialis. Ah, baiklah di tingkatan SMA. Kemudian di sana juga kan ada guru mapel, guru keterampilan. Itu yang kami berdayakan sebagian untuk membantu. Karena kebetulan kami di sana itu minim guru.
1: Oke. Okay.
2: Sangat terbatas dengan tenaga pendidik yang ada di sekolah SLB Pembina.
1: Oke, okay, saya tangkapnya di sana ada dalam satu atap ada SD, SMP, SMA ya.
2: Iya.
1: Tapi beda-beda gedungnya berarti ya. Satu gedung.
2: Satu
1: ya. Kelasnya yang beda.
2: Iya,
1: kelasnya yang beda. Berarti tapi tingkat pembelajarannya tentunya beda ya.
2: Iya, tetap beda.
1: Kurikulumnya masih kurikulum yang sama berarti.
2: Kita pakai kurikulum Merdeka sekarang.
1: Kurikulum Merdeka ya, juga ya, sama ya Pak ya, Pak Samsul ya. Tadi berarti diungkapkannya dalam tingkatan SD berarti ada jenjang kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Ya,
1: ada juga ada. Ya. Ada ya. Dalam satu jenjang itu biasanya ada berapa kelas ya?
2: Kita mengikuti tergantung dari anak.
1: Ragamnya ya,
2: Bro. Ragam anak.
1: Oh, ya. Oke. Jadi sama-sama tunagrahita di satu kelas kan dengan tunagrahita.
2: Ya, ya.
1: Itu kita luruskan dulu karena jangan sampai nanti masyarakat bingung juga ya. Jadi sesamanya tunarungu gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Berarti dalam artian dalam sehari itu misalnya Bapak tunagrahita berarti fokusnya mengajar di sana terus.
2: Di tunagrahita aja.
1: Oke,
2: grahita. Kami enggak mengajar di rungu netra. Kami fokusnya di peserta didik kami yang spesialisnya di grahita.
1: Oke, berarti bisa kemungkinan muridnya itu terus ya.
2: Iya.
1: Muridnya itu terus ya.
2: Jadi kalau ada yang bertambah kayak contohnya siswa saya kan sudah kelas 3 dan kelas 4, jadi saya gabungkan. Jadi proses mengajarnya itu, kita kan sekarang kurikulum Merdeka, jadi berdiferensiasi. Jadi kita sesuaikan saja tingkat kemampuan siswa.
1: Oke, tapi di sana Pak, apakah jenjang umurnya juga sama ya berarti?
2: Oh enggak, beda.
1: Beda ya? Ya
2: kita enggak menutup kemungkinan dari grahita itu, kalau ukuran normal sekarang kan, SD itu masuk 7 tahun kan?
1: Iya, misalnya seperti
2: 7
1: itu.
2: 7 tahun. Nah, kami di sana itu kalau umpamanya kelas 1 itu enggak menutup kemungkinan mereka di kelas 1 masih usia 10 tahun.
1: Oh, itu bisa kemungkinannya.
2: Iya, bisa karena kan memang itu faktor dari
1: misalnya keterlambatan dibawa masuk.
2: Ya,
1: keterlambatan
2: juga.
1: Oke. Jadi belajarnya itu disesuaikan dengan dasar bukan berdasarkan usia berarti Pak
2: bukan.
1: Ya?
2: Bukan.
1: Dari dasarnya mereka mempelajari itu ya?
2: Iya. Okay. Kita di sana pembelajarannya tergantung dari tingkat kemampuan siswa. Kita mengikuti umpamanya dia sekarang kan kelas 3. Nah, kita itu pelajarannya dikasih turun mungkin pelajaran kelas 1 kah, kelas 2 yang kita ajarkan.
1: Oh, disesuaikan ya.
2: Disesuaikan dengan
1: kalau mereka belum mampu diturunkan,
2: diturunkan lagi.
1: Kalau kan
2: Umpamanya kayak gini. Kita kan istilahnya kalau kelas 1 kan membaca permulaan.
1: Iya, benar.
2: Nah, kalau dia kan sudah kelas 3, ya baru dia belajar membaca permulaan. Jadi sampai seterusnya dalam satu semester mereka tidak paham, tetap kita ulang. Kita tidak pindah-pindah. Tapi itu khusus tunagrahita.
1: Tunagrahita. Kalau yang lain?
2: Kalau yang lain beda lagi.
1: Beda lagi ya. Bapak kan fokusnya
2: di grahita aja.
1: Oke. Okay. Ya. Tunagrahita itu apa? Ya, mungkin penasaran juga pendengar ya. Ada yang ini.
2: Ya, saya sampaikan tunagrahita itu intinya kecerdasan di bawah rata-rata, inteligensinya di bawah rata-rata dan ada tiga sebenarnya grahita itu ada berat, ada sedang, ringan, sedang dan berat. Ada tiga klasifikasi.
1: Ada tiga klasifikasi ya.
2: Beda lagi dengan yang dikatakan Down syndrome muka seribu. Dia juga kan masuk di tunagrahita.
1: Oh, itu masuk di tunagrahita juga ya.
2: Dia kan fokusnya itu kurang. Jadi itu yang saya didik sekarang di sekolah saya itu ada tiga yang saya itu beda kelas 2, kelas 3 dan kelas 4.
1: Oke. Jadi tunagrahita itu adalah tadi apa?
2: Intelektual di bawah rata-rata. Intelektual di bawah rata-rata.
1: Oke, ada klasifikasinya Pak
2: ada.
1: Ya. Satu, dua, itu
2: ringan.
1: Bagaimana kita bisa melihat itu Pak ya?
2: Itu kita pakai tes untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Nah itu ada tesnya, ada tingkatannya yang mampu latih, mampu didik, dan mampu rawat.
1: Ya. Bagaimana kalau kita misalnya punya anak dan kita itu tidak tahu misalnya anak kita ini masuk dalam kategori tunagrahita ini ada ciri sendirinya Pak ya?
2: Sebenarnya kalau berbicara masalah ciri itu kan kita melalui tes dulu kan.
1: Tidak nampak dalam ini Pak. Tidak nampak dalam keseharian.
2: Kadang nampak sih dalam proses pembelajaran kayak di SD normal kan. Seumpamanya kayak mungkin dia kurang fokus atau lambat pembelajarannya, lambat pengetahuannya kan itu bisa diadakan kita bisa mampu bina seperti anak-anak seperti itu.
1: Oke, karena kan biasanya contoh ya, misalnya anak kita kan sekolah di tempat-tempat yang umumnya misalnya. Terus kita melihat, kayaknya ini anak saya kenapa selalu paling rankingnya paling bawah. Kalau belajar kayaknya nggak pernah nyambung. Nah ini bisa dikategorikan seperti itu tidak ya Pak Samsul?
2: Kalau semacam itu kan ada beberapa, ini kan pengetahuan di bawah rata-rata kan seperti intelektual di bawah rata-rata. Kita lihat dulu kondisi anak seperti apa. Mungkin dari faktor guru yang kurang ini kan, kita tidak mungkin sepenuhnya salahkan siswa, mungkin karena guru mungkin penyampaiannya ke materi jadi siswa kurang fokus. Jadi kita tidak boleh salahkan bilang siswa peserta didik seperti ini dikatakan gara-gara kita, bukan seperti itu.
1: Oke. Jadi tidak semua anak yang rankingnya di bawah justru tuna gara kita ya.
2: Tidak semua.
1: Iya, karena jangan sampai pendengar ini dengar ini langsung kayaknya anak saya ini begini, ternyata
2: tidak semua.
1: Tidak semua Pak ya. Namun ada ciri-ciri yang
2: menandakan, menentukannya.
1: Itu dirasakan Pak perbedaannya pastinya?
2: Dirasakan sekali.
1: Iya, dirasakan sekali.
2: Karena kan kalau grahita itu ciri dasarnya seumpamanya hari ini kami ajarkan satu, besok itu mungkin lupa lagi dengan satu.
1: Oh gitu ya?
2: Iya, hari ini kita ajarkan dua, besok lupa. Jadi kita itu mengajarnya besok lupa dua, ya kita kembali lagi ke dua. Jadi kita tidak teruskan.
1: Butuh kesabaran yang...
2: Ya butuh kesabaran.
1: Butuh kesabaran yang tinggi Pak ya. Jadi sudah diajarkan ini, kita harapannya nanti di akhir semester bisa ujian. Kayaknya belum bisa, belum mencapai target ya. Jadi ada kemungkinan anak yang masih tinggal di situ terus Pak ya, tingkatannya misalnya di kelas 1
2: Tidak, kita melihat kondisi anak juga. Jadi kita mengikuti, kayak saya kan umpamanya usianya kita tetap naikkan, tapi pembelajarannya tetap itu saja. Karena kan kita sudah kurikulum berdiferensiasi, kita sesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta.
1: Tingkat kemampuan peserta ya. Jadi bagaimana caranya mereka tetap naik tapi harus paham juga Pak.
2: Iya. Kita usahakan.
1: Itu kayaknya tantangan yang berat juga Pak Samsul ya.
2: Wes, kalau bagi kami karena sudah terbiasa
1: sudah terbiasa ya.
2: Iya, baik dari apanya ya kalau istilahnya. Kalau kami yang di SLB itu baik dari BAB-nya dan sebagainya itu kan kami yang ngurus juga. Jadi setiap siswa yang ini yang kita tahu bilang nanti akan BAB di sekolah, kita pesankan kepada orang tua untuk menyiapkan perlengkapannya. Jadi ketika ini kami yang ngurus.
1: Nah guru-guru apa saja ini Pak yang mengajar di tunagrahita? Apakah spesialis tunagrahita saja atau memungkinkan juga guru mata pelajaran lain untuk?
2: Oh ya, kami di sana kolaborasi.
1: Ada kolaborasi. Iya,
2: kami ada guru mapel dengan guru keterampilan.
1: Mapelnya itu berarti?
2: Mapel agama.
1: Agama.
2: Dengan keterampilan.
1: Berarti ada pelajaran, ada keahlian khusus yang harus ditahu dari guru mapel itu Pak?
2: Iya.
1: Seperti apa itu?
2: Kadang kami dari yang kayak guru agama dan keterampilan, kita selalu kolaborasi bagaimana bentuk penanganan ketika anak seperti ini, bagaimana menangani anak jika ada seperti ini. Jadi kami selalu kolaborasi, selalu setiap hari Sabtu sebegini kan biasa kami adakan pertemuan untuk membahas hal-hal seperti ini. Bagaimana ketika besok saya anak mendidik anak ini, bagaimana cara penanganannya. Jadi kita sesama guru itu selalu ada kolaborasi dan evaluasi di setiap hari.
1: Ada evaluasi Pak ya. Nah kalau Bapak sendiri spesialis tunagrahita, metodenya yang dipakai itu bagaimana Pak mengajarkan biasanya?
2: Metode kalau kami itu yang penting itu anak merasa nyaman.
1: Itu ya?
2: Iya, anak merasa nyaman tanpa terbebani, karena kalau grahita ini grahita ini sepertinya perlakuan khusus yang harus.
1: Perlakuan khusus ya?
2: Iya, perlakuan khusus.
1: Kayak gimana itu kalau?
2: Karena kan begini ya, contohnya kayak saya. Kadang yang grahita, kami kan di sana ada tiga tuna grahita yang guru. Nah, kadang siswa saya tidak mau diajar dengan
1: milih-milih.
2: Iya, mereka milih. Jadi kapan salah satu kita kayaknya istilah dikerasi atau ada kata-kata yang tidak suka dari kita, besok itu mereka tidak mau lagi diajar sama kita. Jadi makanya kita kan ada perlakuan khusus yang sebenarnya kita harus tangkap dari peserta ini. Jadi ada perlakuan yang lebih intens lah.
1: Dia bisa milih loh siapa yang mau ajar saya begitu ya.
2: Itu karena itu kan mempengaruhi tingkat pembelajaran peserta ini.
1: Nah itu kalau tunagrahita dalam satu kelas ada berapa orang Pak biasanya?
2: Kalau saya itu tiga.
1: Tiga orang ya?
2: Yang
1: dan
2: selama ini.
1: Tiga-tiganya ini bisa beda-beda juga?
2: Beda-beda kelas, beda tingkatan. Ada kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Tapi pembelajarannya saya bedakan.
1: Pembelajarannya ya. Sama.
2: Tidak, saya beda-beda.
1: Beda-bedakan juga ya.
2: Tergantung tingkat kemampuan peserta didik.
1: Di sekolahnya Bapak tunagrahita 3?
2: Tunagrahita di sana ada yang tercatat itu Down syndrome ya, kebanyakan di sana yang muka 1000. Mm-mm. Ada yang khusus saya ajar itu ada 3. Yang guru lain itu ada 2. Yang guru lain lagi yang wakas kepala sekolah PLD sekarang itu Ibu Haji Dambra itu dia juga mengajar 1.
1: Oke, dalam satu kelas itu mereka digabungkan berarti
2: kalau
1: 3 orang.
2: Iya, saya gabungkan.
1: Gabungkan ya.
2: Iya.
1: Tidak, maksud saya requestnya biasa beda-beda tidak Pak ya? Maunya yang satunya juga ada perbedaan biasanya.
2: Perbedaan seperti apa?
1: Misalnya dia saya mau belajarnya yang ini.
2: Oh
1: saya
2: tidak, kita yang mengatur itu. Oh, karena kan kita mengikuti loster, ada loster yang kita ikuti.
1: Jadi mereka tetap ikut aturan dari guru juga, dari meskipun guru. Mereka ada pilihan, tapi guru yang menentukannya.
2: Iya, kita yang menentukan.
1: Oke ya, ini menarik juga ya. Dan pendengar juga masih kami ajak untuk Anda dapat bergabung bersama kami di layan telepon atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Kita bersama dengan Pak Samsul di sini, menemani kebersamaan kita membangun masa depan anak disabilitas bersama SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat. Kalau Bapak melihat kondisi pendidikan di Sulawesi Barat untuk anak-anak disabilitas saat ini bagaimana, Pak Samsul?
2: Oh ya, terima kasih. Ini yang sebenarnya sangat butuh sekali perhatian bagi saya. Ini kan sekarang pendidikan yang ada Sulawesi Barat, kita yang ada Sulawesi Barat itu ada 13 negeri.
1: Iya.
2: Dan di selebihnya itu swasta. Jadi total keseluruhannya SLB yang ada Sulawesi Barat itu kalau nggak salah 26 sekolah. Nah, itu 26 sekolah itu terbagi dari 5 kabupaten. Di Mamuju sendiri ada 4, di bagian Pulman, Mamasa ada 2, Pasangkayu dan Mateng. Itu jumlahnya 26 sekolah semua. Nah, itu sangat menurut saya itu masih minim sekali karena saya pikir masih banyak anak-anak di luar sana yang kami masih belum ketahui keberadaannya soal anak disabilitas. Dan itu perlu kita sebenarnya cari tahu agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Mengingat aturan mereka di Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu tentang hak dan kewajiban tentang Undang-Undang Disabilitas itu sendiri.
1: Jadi dianggapnya masih banyak sebenarnya di Sulbar ini anak-anak yang disabilitas namun belum diketahui keberadaan.
2: Iya, masih banyak. Oh, iya. Masih banyak sekali.
1: Itu harusnya bagaimana Pak Samsul?
2: Itu kalau menurut saya itu kan ini kan ada dinas sosial, ada pemerintah setempat, ada itu seharusnya ada kolaborasi atau kita kerjasama antara guru, dinas sosial dan sebagainya. Kan di dinas sosial itu ada DTKS. Jadi kan kebetulan saya juga pernah jadi operator DTKS di salah satu desa. Nah, itu sebenarnya ini yang di DTKS bukan saya salahkannya, saya minta maaf. Ini sebenarnya itu yang mendeteksi itu kita ambil data itu di DTKS. Kan ada itu format di DTKS itu khusus pelaporan di disabilitas di setiap desa ada berapa. Nah, di situ kita bisa ambil data bilang dari segi sini disabilitas ini di setiap desa ini ada berapa.
1: Okay.
2: Nah, kemudian kami juga sebagai guru kami itu ada program di sekolah kami itu kami jalan untuk mencari siswa yang belum mendapatkan pendidikan atau belum tersentuh sama sekali oleh pendidikan karena kan kita pikir ini kesadaran sebenarnya kesadaran orang tua dan lingkungan setempat. Itu yang paling ini
1: yang
2: masih banyak yang menyembunyikan anak-anaknya.
1: Iya, itu kan stigma di masyarakat kadang ya Pak Samsul ya biasanya kalau punya anak yang mungkin disabilitas kadang-kala disembunyikan dianggapnya aib.
2: Padahal itu salah besar
1: ya. Salah besar ya. Harusnya kita dukung anak kita ya. Ada bahkan yang mungkin disabilitas yang bahkan dibiarkan sampai usianya usia yang sudah sangat tua akhirnya tidak bisa produktif lagi padahal mereka juga harusnya punya harapan.
2: Punya harapan.
1: Iya, harapan hidup dalam hal itu ya Pak Samsul ya. Nah, ini kalau kita bicara demikian pendidikan yang inklusi karena kan beberapa waktu terakhir itu ada kayak demo berharapnya bahwa di sekolah-sekolah umumnya juga diharapkan lebih inklusi dalam artian bisa untuk semua kalangan bisa belajar lah di sana. Nah, kalau dari pandangan Pak Samsul sendiri kan, Pak Samsul ini pasti sudah lama ya, bertahun-tahun ya?
2: Saya mulai dari 2017, saya kan dari Papua.
1: Iya.
2: Pernah ngajar di Papua 1 tahun.
1: Itu kayaknya lika-likunya sudah menghadapi anak yang tunagrahita ini sudah tahu lah bagaimana.
2: Ada sedikit lah.
1: Ada psikologinya bagaimana biar dia dengar sama kita, nurut sama kita, kan pasti ada cara-caranya tersendirinya ya. Nah kalau dari pandangannya Pak Samsul, untuk anak-anak yang berkebutuhan seperti itu memang apa tidak ya, layak tidak ya Pak ya kalau kita sandingkan untuk belajar inklusi di sekolah-sekolah yang mungkin orang gurunya itu tidak punya keahlian di situ Pak? Ataukah memang kalau kita punya anak ya lebih baik kita masukkan di SLB saja karena di SLB kan gurunya punya keahlian tertentu misalnya. Dari Pak Samsul sendiri bagaimana?
2: Kalau saya ini tergantung kemampuan anak sih. Ada yang saya bilang mampu didik, mampu latih, itu sebenarnya yang dikatakan inklusi. Kita kembali dulu ke inklusif.
1: Iya.
2: Inklusif itu secara umum itu pemahaman yang kita tahu sekarang kan masyarakat pemahamannya baik pemerintah dan masyarakat. Inklusif itu ketika anak masuk di sekolah normal itu dikatakan inklusif.
1: Iya.
2: Nah, tidak seperti itu. Kalau inklusif itu sebenarnya dalam kaitan secara luas itu ketika lingkungan sosial sudah menerima keberadaan mereka. Nah, itu dikatakan inklusif. Bukan hanya pandangan kita bilang anak ini sudah sekolah di sekolah normal itu dikatakan inklusif.
1: Iya,
2: tidak.
1: Iya, iya.
2: Tapi ketika masyarakat atau lingkungan sosial menerima keberadaan mereka itu baru dikatakan inklusif.
1: Iya, kalau pandangan Pak Samsul misalnya anak kita yang mungkin secara psikologi, secara pembelajaran mereka belum siap untuk misalnya bersampingan dengan teman-temannya yang lain, kita paksakan untuk sekolah misalnya di sekolah umumnya itu wajar gak ya Pak Samsul ya?
2: Ya kalau menurut saya tergantung peserta didik saja, karena kan di sekolah inklusif itu sebenarnya yang saya ketahui ya. Saya mohon maaf kalau salah, ada keliru. Yang saya ketahui itu inklusif itu kan yang ada di Sulubar itu, yang jalan itu ada berapa ya? Karena kan pernah juga saya ikuti pelatihan di kabupaten, diundang ada berapa sekolah itu yang ikut menyelenggarakan sekolah inklusif. Cuma yang jadi kendala sebenarnya di kita, yang di khususnya di wilayah Mamuju ya, ini kami ini kan inklusif ada GBK, guru pendamping khusus. Nah itu kan tidak diberdayakan. Harusnya itu ada kerjasama antara sekolah yang menjenggalakan sekolah inklusif dengan sekolah luar biasa.
1: Iya, harusnya ada ya.
2: Ada
1: kolaborasi.
2: Ada kolaborasi, tapi yang selama ini yang jalankan tidak ada. Nah itu kami kadang bertanya, mereka yang anak-anak peserta didiknya dikatakan disabilitas, mereka proses pembelajarannya seperti
1: iya,
2: apa ya?
1: Iya, makanya kita kan pasti bertanya juga ya. Bisa dibayangkan ya Pak ya. Misalnya muridnya Pak ini Pak Samsul ditaruh di sekolah umumnya. Nah, mereka misalnya belajar di tengah-tengah orang yang mungkin mereka sudah berkali-kali. Sedangkan muridnya Bapak ini kan maksudnya baru meraba untuk berhitung saja kan masih meraba dulu. Nah, kalau mau kita sandingkan kan kasihan juga nanti ada stigma lagi di lingkungan temannya. Misalnya, dia lambat belajar.
2: Pasti dapat bullying kan.
1: Dan juga tergantung lagi, balik lagi ke gurunya. Apakah dia juga bisa sabar untuk mengajarnya untuk secara pelan-pelan. Nanti dianggapnya dia justru diasingkan dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana ya harusnya ya?
2: Ya ini yang saya katakan. Harusnya ini yang penyelenggara sekolah inklusif itu sebenarnya itu ada kolaborasi.
1: Ada kolaborasi
2: bagi
1: ya?
2: Sekolah-sekolah luar biasa. Tapi kan selama ini tidak ada yang jalan kan. Harusnya itu kita, yang saya tahu saya itu guru sekolah inklusif itu ada guru pendamping khususnya memang. Seumpamanya dalam kelas 1 itu contohnya ada anak tunarungu kan, yang masih ada sisa debil pendengarannya. Itu kan posisi duduknya itu tidak mungkin kita taruh di belakang kalau jumlah siswa itu 20
1: iya,
2: kan.
1: Iya benar-benar.
2: Nah itu kan pasti sisa pendengarannya kalau di belakang kan enggak. Kalau apakah lagi kan di SD kan kita menyampaikan itu seperti metode ceramah dan sebagainya kan. Betul-betul. Harusnya posisi duduknya itu bagaimana harusnya kita taruh ke depan. Nah itu supaya bisa dengar. Nah itulah dikatakan inklusif.
1: Inklusif ya.
2: Dan harus ada kolaborasi dengan guru pendamping khusus.
1: Kalaupun misalnya memang pemerintah ingin adakan sekolah inklusif, memang harus ada kerjasama dari SLB ya. Karena jangan sampai anak-anak ikutan di sana tapi anaknya juga kasihan juga untuk bisa menyeimbangi itu ya.
2: Malah tidak mendapatkan pendidikan
1: yang dipaksa untuk belajar dengan cepat ya Pak. Padahal itu kan belum waktunya harusnya ya. Karena seperti yang dikatakan Pak Samsul tadi, bahwa setiap keragaman anak punya treatmentnya masing-masing punya caranya masing-masing. Dan pendengar juga masih kami ajak untuk Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Nah, ini masih menyinggung yang tadi Pak ya. Kenapa anak-anak disabilitas itu harus mendapatkan pendidikan khususnya masing-masing? Kalau menurutnya Pak Samsul sendiri?
2: Karena menurut saya itu kan kita sebagai warga negara kan memang berhak mendapatkan pendidikan yang layak kan, kalau mengatur dalam undang-undang. Kita itu merujuk pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 kan tentang penyandang disabilitas. Itu ada PP yang mengatur sebenarnya di dalam.
1: Ada yang mengatur ya?
2: Ya, PP, contohnya PP nomor 70 tahun 2019 itu tentang perencanaan, penyelenggaraan. Nah, itu baik penyelenggaraan, evaluasi. Kemudian itu ada PP nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik. Nah, itu kan sudah masuk juga dalam

0: Kami sudah torehkan beberapa prestasi baik di tingkat
1: benar.
0: Provinsi, di tingkat nasional. Kemarin saya itu dari Jakarta lah Bu, bawa anak-anak untuk Power Venas. Dan alhamdulillah anak dari sekolah kami ini, salah satu peserta diri kami, mendapatkan medali perunggu.
1: Wow.
0: Ini Tuna Daksa,
1: iya,
0: di ajang nasional, dan bukan di ajang O2SN juga,
1: FLS2N.
0: Jadi bagi masyarakat seluruh Sulbar, jika ada anak-anak disabilitas, jangan kita pandang sebelah mata, karena mereka punya kemampuan tersendiri.
1: Benar.
0: Ya, mereka punya keaktifan sendiri, kemampuan.
1: Iya, betul. Itu kita lihat juga ya, kayak misalnya di ajang olahraga,
0: iya, prestasi.
1: Itu sudah banyak ya.
0: Sudah banyak yang torehkan medali.
1: Yang dianya pakai kursi roda tapi bisa berolahraga, itu bisa dibayangkan.
0: Kayak kemarin saya peserta didik namanya Saparudin, sekarang. Tadi saya rencana saya mau bawa, cuman ada kendaranya. Dia kemarin itu torehkan medali perunggu untuk Sulbar.
1: Oke, itu luar biasa
0: ya. Luar biasa.
1: Jadi kita aja biasanya yang misalnya keseharian belum tentu bisa berprestasi.
0: Belum
1: tentu, apalagi misalnya ini kalau, jadi dalam artian kita kan tidak mau anak kita misalnya punya kebutuhan khusus di rumah aja. Kita kan kayaknya juga pasti apa ya, dari sisi manusianya kasihan juga kalau anaknya kita seumur hidup mau kita apa, kita damping terus. Kita kan harapnya dia bisa mandiri secara hidup ya Pak ya.
0: Mandiri secara hidup dan bisa menghidupi dirinya.
1: Menghidupi dirinya sendiri.
0: Atau bisa bina diri. Khususnya kalau tunagrahita itu yang penting mereka itu bisa bina diri.
1: Bisa bina diri ya. Nah, nanti itu kita akan bahas lebih jauh lagi Pak. Nanti kita kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Era Rimau Mujur, kanal informasi dan inspirasi ruang disabilitas dan juga inklusi.
2: Di tempat kerja, sekolah dan komunitas, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Ayo pastikan semua fasilitas dapat diakses oleh difabel untuk inklusivitas.
3: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog gak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
4: Dito, kamu pernah gak sih mikir gimana caranya biar kita bisa punya masa depan yang keren? Kayak punya karir oke, atau bahkan punya bisnis sendiri?
5: Jawabannya sih simpel, pendidikan. Itu investasi terbaik buat masa depan kita. Ilmu dan skill itu aset yang gak bakal hilang.
4: Tapi kan belajar butuh biaya ya, gimana dong?
5: Makanya kita harus mulai investasi dari sekarang. Gak harus langsung besar kok. Nabung buat kursus, ikut kelas online, atau cari beasiswa. Uang yang kita keluarkan sekarang bakal balik berkali-kali lipat pas kita sukses nanti.
4: Jadi investasi pendidikan itu kayak beli tiket buat masa depan yang lebih baik gitu.
5: Bener banget. Dan yang paling penting, ilmu yang kita dapat itu gak bakal hilang. Bahkan bisa jadi modal buat kita ngembangin diri dan ngasih dampak positif buat orang lain.
6: Investasi pendidikan bukan cuma tentang uang, tapi tentang masa depan yang lebih cerah. Mulai dari sekarang, yuk manfaatkan waktu dan energi kalian untuk hal-hal positif, belajar, eksplor, dan jangan takut mencoba hal baru.
4: Oke deh, saya mulai sekarang mau lebih serius investasi buat pendidikan, biar masa depan saya lebih cerah.
2: Investasi pendidikan, investasi masa depan. Yuk, mulai dari sekarang. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah modal besar untuk kesuksesanmu besok.
7: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
8: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
9: Ih,

0: Yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Ya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi terkait layanan publik melalui SMS atau WhatsApp 0822-9609-0996 atau telepon 0426-2322-443 atau melalui media sosial kami Facebook RRI Mamuju. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI.
6: 1 RRI Mamuju.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Prasato Era Rima, menunjukkan oleh informasi dan inspirasi, masih menemani kebersamaan kita dalam dialog interaktif ruang disabilitas dan inklusi, membangun masa depan anak disabilitas bersama SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat. Bersama dengan Guru Tunagrahita SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Samsul SPD. Dan pendengar juga, kami siaran langsung melalui Facebook kami dan juga kanal YouTube di RRI Mamuju, dan juga Anda masih dapat bergabung bersama kami di layan telepon atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Nah, Pak Samsul, kalau kita bicara terkait dengan anak tunagrahita ya, tentunya kita mengajar itu pasti ada goalsnya yang ingin didapat ya, seperti misalnya mungkin anak bisa lebih mandiri. Nah, potensi-potensi apa yang bisa kita gali nih dari anak tunagrahita, Pak Samsul?
1: Sebenarnya kalau pendidikan untuk anak tunagrahita kan, itu yang mereka kita fokuskan ya, mereka bisa mampu bina diri.
0: Membina
1: itu yang
0: diri.
1: Ya, bina diri, mampu rawat diri sendiri kan. Kita fokusnya ke situ aja. Dan di balik itu kalau grahita itu di bidang olahraga, itu yang kami fokuskan itu ada olahraga khusus bocce. Itu
0: apa itu?
1: Itu semacam bola. Itu khusus memang olahraga untuk tuna Down syndrome. Itu dipertandingkan dan biasa kami ikuti di sampai tingkat nasional.
0: Itu olahraganya kayak bagaimana? Baseball?
1: Dia semacam bola.
0: Bolanya bola pakai apa dia?
1: Ada khusus memang bolanya.
0: Bentuknya?
1: Bentuknya bundar. Seperti bola apa
0: kasti ya?
1: Kasti.
0: Oh.
1: Tapi beda-beda ukuran lah.
0: Nah, itu memang, permainannya bagaimana itu Pak?
1: Itu di ada bola putih kan dikasih dekat dengan lemparan kita kan. Itu kan kita ketahui tunagrahita itu kan fokusnya tidak ada. Jadi usahakan mereka bisa loh untuk ini. Itu memang khusus olahraga untuk anak-anak Down syndrome, muka seribu.
0: Oke, jadi harapannya dengan melakukan latihan-latihan seperti itu, anak-anak tunagrahita bisa lebih fokus ya?
1: Iya, lebih fokus dan bisa mengangkat derajat mereka baik di event olahraga kan, seperti itu.
0: Karena kalau kita bisa bayangkan ya, kalau anak-anak tidak fokus itu sebenarnya banyak dampaknya ya Pak ya. Misalnya mungkin belajarnya tidak baik,
1: tidak fokus.
0: Bahkan mungkin juga kalau misalnya keseharian lagi mandi atau makan, kalau nggak fokus kayaknya lain yang dikerjakan ya. Banyak kayaknya macam-macam di dalam pikirannya Pak ya. Oke, makanya tadi goalsnya katanya Pak Samsul bahwa bisa merawat dirinya bina diri sendiri. Berarti goalsnya itu bisa lebih fokus ya
1: lebih
0: Pak ya.
1: Lebih fokus lagi.
0: Nah itu biasanya kalau dalam berapa tahun belajar ada biasa ini hasilnya apa ya?
1: Itu yang kami terapkan sekarang di sekolah kami. Itu kan kita ada selalu ada pelaporan ke orang tua tentang perkembangan peserta didik kita kan. Ini khususnya di Grahita. Kami itu setiap per 3 bulan atau biasa per semester kita adakan evaluasi dan laporkan perkembangan anak ke orang tuanya. Jadi otomatis itu secara tidak langsung kadang juga orang tua sampaikan bilang anak saya sudah seperti ini. Jadi kita sebagai guru merasa merasa bangga juga dengan hasil kita selama ini bilang oh anak ini alhamdulillah sudah seperti ini. Awalnya kayak seperti saya, ada siswa saya yang dari kelas 1 saya ikuti sampai sekarang kelas 3 dia itu pertama kan masih pakai Vempress ke sekolah. Dan alhamdulillah sekarang di kelas 3 sudah bisa ini sendiri, urus diri sendiri. Prestasi yang sangat
0: ada perubahan ya
1: ada
0: Pak ya?
1: Ada perubahan yang signifikan.
0: Dalam artian itu Pak, mereka usianya yang sudah mulai besar tapi masih berperilaku seperti anak-anak. Itu ada kaitannya juga ya? Biasanya ada anak-anak yang speed delay, yang lambat bicara, itu ada juga itu?
1: Iya ada.
0: Ada juga ya?
1: Ada juga.
0: Ada muridnya Bapak juga yang seperti
1: ada.
0: Itu? Ada. Ada yang sampai saat ini mungkin agak lambat.
1: Iya, itu kita adakan terapis. Karena kan kami juga di sana kan ada terapis di sekolah.
0: Oh ada terapisnya juga ya?
1: Ada.
0: Wah luar
1: ada
0: biasa.
1: Ada khusus terapi autis, terapi yang lambat bicara itu yang khusus saya. Yang lambat bicara kan itu kayak grahita kan, kayak Down syndrome kan otomatis mereka lambat bicara. Jadi setiap pelajaran kami itu 45 menit, 30 menit kita untuk mases namanya. Kita mases untuk perlakuan untuk bicaranya. Kita kembangkan.
0: Jadi diharapkannya setelah mereka lulus, mereka sudah bisa membina dirinya
1: bina
0: sendiri.
1: Bina diri sendiri.
0: Dan itu ada yang berhasil, Pak?
1: Alhamdulillah ada.
0: Ada yang berhasil, ya, wah luar biasa.
1: Bukan ada cuma ada, tapi mereka alhamdulillah yang disekolahkan insya Allah berhasil,
0: iya,
1: semua.
0: Bahkan kalau mungkin sudah usia dewasa, bisa berjejer dengan yang lainnya juga, Pak, ya?
1: Iya.
0: Bekerjanya bisa bekerja.
1: Bekerja, ada sebagian di wilayah mana ya yang saya lihat itu, mereka itu ada kafe besar itu, pelayannya semua Down syndrome. Nah itu khusus memang anak tunagrahita semua yang jadi pelayan. Dan alhamdulillah sudah luar biasa sekali.
0: Oke, itu luar biasa ya, Pak ya. Dalam artian di SLB itu semuanya, apalagi nih kita kan fokusnya tadi tunagrahita ya. Ini sudah disiapkan mulai dari gurunya, ada juga terapisnya, bahkan juga kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang anak bisa lebih fokus lagi ya. Karena kan tentunya cuma ini lagi, Pak, kita harus hadirkan lagi bagaimana komunikasinya ke orang tua, karena jangan sampai ada loh orang tua yang mungkin anaknya sampai saat ini masih lambat berbicara, speed delay dan lain sebagainya, tapi dipaksakan untuk bersanding dengan anak-anak lain, kan kasihan juga ya. Harus ada kesadaran juga berarti, Pak ya, untuk menyekolahkan. Biasanya itu kalau anak-anak membawa ke SLB itu dari pendaftaran orang tuanya masing-masing atau biasanya dari mana, Pak?
1: Itu biasa orang tua yang dampingi langsung.
0: Okay. Ada kesadaran dari orang tua sendiri.
1: Ada kesadaran
0: ya?
1: Dari orang tua.
0: Tapi ada juga dari dinas terkait biasanya mendaftarkan.
1: Untuk sejauh ini belum.
0: Belum sih. Ya, Pak ya.
1: Tapi tetap kita ada kerjasama dengan
0: dinas terkait. Ada kerjasama dinas terkait berarti ya. Nah ini luar biasa juga. Tentunya pasti dengan harapan anak-anak tunagrahita dan juga anak disabilitas lainnya bisa hidup lebih mandiri lagi ya, Pak ya.
1: Iya, hidup lebih mandiri dan bisa mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Oke, ada penelpon masuk, Pak, kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang, Ruang Disabilitas dan Inklusi.
2: Siang.
0: Oh iya, baik. Selamat siang, Pak, ada Pak Samsul di sini, guru dari tunagrahita, silakan, Pak. Dengan siapa di mana?
2: Oh iya, saya dengan Pak Adi ini.
0: Pak Adi di mana, Pak Adi?
2: Di Tadui.
0: Di Tadui, silakan, Pak Adi, ada Pak Samsul di sini.
2: Selamat siang, Pak Samsul.
1: Ya, selamat siang, Pak.
2: Saya dari pemerhati ini, Pak.
1: Oh iya, siap-siap, Pak.
2: Ini saya mau mungkin sekedar masukan diperuntukkan untuk pemerintah dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan. Ya. Untuk disabilitas, nah, ini saya mau kasih saran, Pak, agar bagaimana supaya pemerintah itu lebih memperhatikan lagi untuk baik layanan secara publik ataupun pendidikannya di sekolah-sekolah, karena jelas kalau pembahasan ini saya kira cukup menarik dan memang ini masih perlu digaungkan untuk bagaimana supaya pemerintah itu bisa lebih memperhatikan lagi baik sarana maupun prasarana pendidikan dan layanan akses yang bisa diakses oleh saudara-saudara kita yang disabilitas. Terutama misalnya di ranah pendidikan itu saya kira betul sekali apa yang disampaikan Pak, bahwa perlunya ada dukungan penuh, ada kerjasama antara pihak pemerintah ataupun dari para orang tua bagi yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus agar betul-betul memperhatikan apa kebutuhan daripada anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Nah, seperti misalnya sekolah itu masih sangat perlu untuk ditambah karena tidak tertutup kemungkinan ini saudara-saudara kita, anak-anak kita yang disabilitas itu di pelosok-pelosok masih banyak yang kita tidak dapatkan. Karena terkadang yang terjadi itu orang tua karena malu itu menyembunyikan anaknya supaya tidak betul-betul dilihat oleh masyarakat luas. Nah itu kan saya kira sangat miris kalau seperti itu.
0: Ya,
2: Jadi saran saya untuk pemerintah dan yang terkait dengan itu agar betul-betul lebih memperhatikan lagi baik dari pendidikannya ataupun layanan aksesnya, terutama di fasilitas pada umumnya. Yeah. Saya kira itu. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Adi.
1: Iya, terima kasih Pak Adi atas masukannya.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi di tadi ditangkap ya Pak Samsul ya. Langsung ditangkap aja silakan Pak.
1: Iya, terima kasih Pak Adi atas masukannya. Ini Pak Adi, saya mungkin kenal dengan beliau sama Pak Marhati juga, sering ngobrol sama beliau. Ini masukannya bagus sekali sebenarnya Pak Adi. Karena kan di lain itu kita sebenarnya juga butuh yang dikatakan akses baik dari sarana dan prasarana di yang pendidikan. Contohnya di sekolah kami itu kan masih minim sekali dengan jadi kami itu aksesnya dengan seadanya. Contohnya dan kita juga sekarang ini salah satu pemerintah Pak Gubernur sekarang alhamdulillah fokus dengan disabilitas yang ada di Sulawesi Barat. Contohnya dari apa ya aksesibilitas yang ada di Anjungan di Pantai Manakara, dia sudah bangun semacam guiding block itu kan khusus pejalan tunanetra. Alhamdulillah kan selama ini kan belum ada
0: belum
1: seperti
0: ada,
1: itu dan alhamdulillah saya perhatikan ini pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi Barat
0: sudah mulai lebih inklusif lagi.
1: Iya, lagi inklusif lagi. Jadi saya harapkan juga kepada masyarakat yang sebenarnya masyarakat untuk aksesibilitas seperti ini harus dijaga lah.
0: Iya, benar-benar.
1: Harus dijaga agar tidak mengganggu pengguna seperti tunanetra.
0: Iya,
1: jangan ditaruh tempat sampah, parkiran, ataupun
0: jualan di sana.
1: Iya, itu harusnya masyarakat sadar dengan keberadaan mereka.
0: Iya, benar. Kalau kita bicara terkait inklusivitas kan itu bukan cuma disabilitas ya. Mungkin ada ibu hamil, orang tua, atau mungkin anak-anak kecil ya, kita harapkannya juga bisa mereka akses di situ Pak ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi karena biasa kejadian begitu kita siapkan trotoar untuk jalan justru dipasang di situ
1: parkiran.
0: Para KRN atau mungkin box-box jualan itu jangan ya, iya Pak ya. Nah ini juga tadi ada disinggung dari Pak Adi terkait dengan ini Pak ya, keperluan atau mungkin apa tadi ini pelayanan
1: publik,
0: fasilitas mungkin ya. Kalau di SLB sendiri fasilitasnya yang apa ya, masih mungkin kiranya masih ada yang perlu diperbaiki Pak atau mungkin yang dibutuhkan dari sekolah sendiri?
1: Oh iya, terima kasih Pak. Terima kasih Kak, ini yang sangat urgent sebenarnya. Berbicara masa fasilitas itu sebenarnya kan kita masih jauh dari kata akses yang memadai.
0: Iya, memadai.
1: Karena kan kami sekolah kami itu kan dia posisinya gunung bertingkat.
0: Iya, benar.
1: Jadi aksesnya untuk pengguna kursi roda kan itu tidak terlalu ini, apalagi tunanetra.
0: Kasihan.
1: Kemudian dari segi kehadiran dan keaktifan siswa itu kan kadang kami kalau hujan, karena kan kita ketahui kondisi siswa seperti apa kalau disabilitas.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, kami itu belum mempunyai transportasi untuk menjemput siswa. Nah, itu kendala sebenarnya untuk kami dan kami sudah sebenarnya mengusul dibandingkan dengan SLB-SLB yang swasta dan sebagainya, malah mereka yang punya loh.
0: Oh iya, harusnya kan kalau mobilitas, pemerintah justru lebih lebih ada ya.
1: Dan kami yang sebagai sentra dari SLB Pembina Provinsi Sulawesi Barat justru tidak mendapatkan itu.
0: Iya benar, karena kalau kita lihat memang dari sekilas dari luar ya, maksudnya memang belum cukup akses juga ya
1: akses
0: Pak ya.
1: Juga, iya.
0: Gedungnya ya. Dari harapannya ya dari segi transportasi diadakan lah.
1: Iya, diadakan transportasi baik dari akses untuk menuju ke kelas dan sebagainya, fasilitas-fasilitas lainnya untuk menunjang.
0: Karena kan kemarin juga kita sempat dialog juga dari Baperida bahwa memang sudah ada anggaran yang disiapkan juga dalam PADA ya Pak ya.
1: Oh, iya,
0: semoga
1: iya.
0: Nanti kedepannya ya untuk dari segi pendidikan disabilitas juga ada dituangkan seperti itu ya Pak.
1: Kami berharap seperti
0: itu. Iya, diharapnya seperti itu ya Pak ya. Dari mulai dari transportasi, mungkin juga dari ruangan untuk pembelajaran juga lebih diperhatikan lagi berarti ya.
1: Iya, lebih diperhatikan lagi.
0: Oke, baik, ini luar biasa dialog kita Pak. Mungkin sebagai penutup closing statement yang ingin disampaikan dari Pak Samsul terkait dengan membangun masa depan anak disabilitas bersama dengan SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat, silakan Pak Samsul.
1: Oh iya, saya hanya harapan dan pesan saya untuk masyarakat Sulbar, khususnya yang pertama itu orang tua dan seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Barat itu. Jika ada anak-anak kita yang memang terdeteksi sebagai anak disabilitas, tolong antar ke sekolah-sekolah terdekat untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan. Kemudian untuk yang kedua itu usahakan akses disabilitas yang dibangun oleh pemerintah setempat atau pemerintah kita atau Pemda, usahakan sebagai masyarakat yang ini jaga. Jangan dijadikan sebagai apa ya untuk merusak, karena ini akses disabilitas, usahakan kita bisa menerima keberadaan mereka.
0: Iya, betul.
1: Nah, kemudian yang kedua, baik di ketenaga kerjaan kan sudah ada mengatur, usahakan berdayakan mereka sesuai dengan keahlian mereka sendiri. Kemudian yang ketiga itu harapan saya yang paling utama ini, tolong dari segi pendidikan itu kan kita hanya 26 sekolah, kalau bisa Sulbar interdit di kabupaten harusnya ditambah. Dan kemudian yang ini tenaga pendidik juga.
0: Ya, tenaganya juga ya.
1: Tenaga pendidik harus diperhatikan. Kita ketahui dalam pengangkatan untuk CPNS dan sebagainya terakhir 2019.
0: Oh, itu sudah lama ya.
1: Sudah lama sekali.
0: 5 tahun yang lalu.
1: Iya, berarti, ya? Mungkin Fadi masanya Pak Arifudin Toko untuk Kepala Dinas. Itu saya pernah
0: pas Covid berarti ya.
1: Iya, saya menjabat sebagai guru ketua guru GTT khusus tunak khusus di PLB Sulbar saat baik. Itu. Itu harusnya pendidikan yang mengajar di SLB harus diperhatikan tenaga pendidiknya.
0: Itu juga kalau misalnya yang inklusi, misalnya dia ingin adakan inklusi, ya gurunya juga harus ada pelatihan khusus.
1: Itu juga harus ada pelatihan khusus. Jangan sampai kita hanya menerima inklusif, karena kan saya tahu saya itu ada anggaran khusus.
0: Iya, ada anggaran khususnya. Menerima aja tapi siswanya diabaikan,
1: Di sana. Nah, itu harus ya itu kita hindari. Harusnya ada kolaborasi atau pelatihan lah untuk guru-guru yang menangani itu.
0: Nah, ini luar biasa perbincangan kita Pak Samsul ya, sudah datang bersama kami di RRI Mamuju. Terima kasih Pak Samsul sudah hadir, guru dari Tunagrahita SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat ya. Dengan hadirnya Ruang Disabilitas dan Inklusi, tentunya kita menyuarakan untuk pendidikan-pendidikan yang lebih baik lagi, lebih layak lagi untuk anak-anak kita, teman-teman disabilitas, membangun masa depan anak disabilitas bersama dengan SLB Negeri Pembina Provinsi Sulawesi Barat. Kita akan berjumpa lagi pendengar nanti Sabtu yang akan datang dengan tema yang sama dan program yang sama dengan waktu yang sama. Saya Mega Pika pamit bersama narasumber Pak Samsul SPD. Pamit dalam ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar, itulah tadi kita ikuti bersama siaran ulang untuk program inklusi di siang hari ini, dan selanjutnya kami akan bergabung ke RRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti dinamika olahraga.
4: Indonesia Barat.
5: Dinamika olahraga.
6: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Serki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar, Naomi Osaka dan Arina Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6.

karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus. Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Arina Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarezua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwok Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus pelawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.

0: kebanyakan cukup berat ya, karena jika mungkin ada diberikan satu sekarang ya, semua pemain sudah siap dengan persiapan.
1: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. Dua kemenangan dan satu hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persika Depok.
2: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang bisa akumulasi, tapi yang siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persika Depok. Makasih. Ya, kalau kita tahu dari YouTube klasemen sekarang, kita sudah bisa bertanding di Persika Depok. Hari masih hari

0: Jadi ketahui laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
1: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
2: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
3: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, nah, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
2: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di
1: apa nih?
0: Sudah sih belum di siang hari ini, pendengar, di edisi hari Sabtu di tanggal 3 Oktober 2026, dan biasanya Oktober sudah masuk musim hujan biasanya. Dan ini cuaca mulai agak-agak terlihat dari luar sih, dari studio sih agak ini ya, lumayan ada mendung-mendung dikit. Nah, pendengar. Ya, dan bersama saya Fitri akan menemani Anda hingga pukul 15 atau jam 2 siang nanti. Dia ingin bergabung di nomor 0426232243 atau nomor 0822960909996. Mana nih? Susah kegeser. Ya, halo.
2: Halo, Today Sleep Volume, Dek Fitri. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Bagaimana di sana?
2: Alhamdulillah.
0: Bang Sidan.
2: Iya, betul, Dek Fitri.
0: Oke, bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah, sangat sehat, dan cuaca sangat terik. Pokoknya tidak ada awan.
0: Pokoknya bersih, langitnya biru. Begitu.
2: Iya, betul.
0: Berarti tidak pernah hujan juga, atau hujannya juga tidak pernah.
2: Tidak pernah sama sekali, sudah ada 4 bulan tidak pernah hujan deh, Fitri.
0: Mamuju ini sudah
2: pernah hujan deh.
0: Iya, bahkan angin kencang apa tuh di sini. Iya. Oke.
2: Request lagu deh.
0: Apa judulnya?
2: Indrang-indrang kisiri. Indrang-indrang kisiri judulnya.
0: Indrang Kisiri.
2: Enggak tahu siapa penyanyinya.
0: Indrang Kisiri.
2: Iya.
0: Oke.
2: Lagunya. Ya, kirim salam buat lagu ini terkhusus buat Hasla ya, tahu Tiara di sudut kota. Terus ada Pak Salmang, ada Mama Nanda, ada Bang Kumis, terus ada Bobby Kamesa Core Maulana, ada Lester Dino Padilla Irwani. Terus ada Anto dan Tekan Duri, ada Oni, ada Dina, ada Rendi, ada Papa Wati, Mama Wati, ada Jalan Tama Sapi, ada Lia di Mate, Bu Norma di Bangan, Sifat Tubuh Murni, Mida di Adi-Adi, Sifat Tuo, Sarah di Galu Lengke, ada Anik di Boteng, Papa Ulang, kemudian Pak Rizal, kemudian Pak Mahir, Pak Coyer Ruding, terus ada Bunda Adi, terus ada juga Farel Algizar, Putra Mandar, Yomsa, Bapak Yuli, terus ada juga siapa lagi ini, Medi, Sandi Balanipa, Gunawan di Salari, yeah. Astri di Lutur, dan semuanya saja tanpa terkecuali di Petri. Ada lagunya, Dek?
0: Lagu.
2: Ada itu di YouTube, Dek. Cari saja tuh.
0: Iya, ini aku cari. Sebentar.
2: Sudah ada kah? Sudah ada, Mide?
0: Indrang to, in apa? Indrang.
2: Iya, Indrang Kisiri.
0: Oke. Oke.
2: Sudah ada, Dek?
0: Indrang.
2: Iya, Indrang Kisiri.
0: Iya.
2: Iya, oke. Buat Dek Fitri lanjut terus sehat ke selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Halo.
3: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar, Pak Fitri?
0: Wah, alhamdulillah baik. Sudah si pulung.
3: Oh iya.
0: Ini agak ini. Karena tidak ada nih yang kayaknya yang bisa bahasa Inggris di sini. Nah, oke, okay. Agak kareba di sana.
3: Alhamdulillah. Kareba mah cuah.
0: Iya. Yeah.
3: Lagi anu ini, lagi masa buras ini.
0: Untuk apa itu? Moka ada hibur.
3: Ya, mau jalan-jalan.
0: Oh, ke mana?
3: Mau ke pantai.
0: Nggak ngajak-ngajak kah?
3: Ya, Makanya di telepon, siapa tahu mau ikut. Nanti sore ini.
0: Oh, sore. Iya, saya masih kan di studio lagi.
3: Untuk malam sampai besok kan hari Minggu.
0: Oh iya iya iya ya, liburan ambil, itu.
3: Iya, ambil memang kita yang malamnya sampai hari Minggu.
0: Mm-hmm. Kayaknya mantap itu.
3: Iya, makanya sementara ini lagi masa-masa buras.
0: Nah, oke.
3: Okay. Ini lagu-lagu apa nih? Lagu
0: Bugis.
3: Bugis ya,
0: lagu apa itu?
3: Lagunya apa sih? Yang kami paling kening, nggak tahu siapa penyanyinya itu.
0: Apa?
3: Ada itu judulnya yang apa namanya? Yang kami paling kening.
0: Yang kami paling, yang kami.
3: Nggak tahu siapa penyanyinya itu.
0: Perempuan kah?
3: Apa itu sih? Kulupa mi itu.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
3: Ya, kirim-kirim salam minta di Sidan di Cempalagian. Ada Anto di Rekandori, ada Erwin di Jalan Tamasati, ada Baim Putra, Putra Mandar, ada Sultan di Galung Tulu, Pak Salma Ngabrahan, ada Gibram, ada juga Lia di Maten, Ibu Murni, Ibu Dharma di Pulkar, bareng Parang Algisar, ada Undin di Selubalon, juga Yunsa, ada Bapak Yuli, ada Indri Sopeng, Dalia Pendini, Rizka Malia, ada Pak Kaimes, Pak Mahir di Tapalan, ada Ibu Mida bersama Bapak Ulan, Johairudin, Rizal, pokoknya buat semuanya aja pendengar di Tudang 10. Itu Mbak Fitri, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Oke ya kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana dulu ini? Halo.
1: Halo, selamat siang. Sedang dulu Mbak Fitri.
0: Iya, siang juga. Siapa di mana?
1: Dengan Ibu Mida dia aja.
0: Oke, agak kareba Ibu Mida.
1: Kareba deh.
0: Ini lagi apa ini?
1: Ya, lagi istirahat karena panas sekali mataharinya.
0: Panas sekali sana. Tidak rutin hujan kah di Boteng, daerah Boteng?
1: Oh, tidak. Sering sih, tapi tadi malam katanya di Taludu hujan lagi.
0: Oh.
1: Tidak sampai dia jadi. Iya. Mudah-mudahan okay. Nanti sore bisa sampai Cepa Muji juga.
0: Atau mungkin bisa lah dikirim ke Polman dan Majene. Kering
1: oh,
0: banget
1: iya,
0: ya Allah.
1: Oh iya, bisa juga dikirim di Pak Sidang. Iya. Masih bisa kah lagunya?
0: Lagu apa itu?
1: Lagunya Adik Suryola. Pajra Eko.
0: Pajra Eko judulnya?
1: Adik Suryola.
0: Adik?
1: Iya, kalau tidak salah. Ya, kirim salam dulu. Yang baru lewat, ada Ibu Ani di Boteng. Ada juga Pak Rizal di Taludu, Pak Mahir di Tapalan. Terus ada juga Pak Sultan, Pak Yun. Terus ada juga Pak Sidang. Ada juga Antuk Dendrekam, Pak KMS. Apa kabar semua? Ada juga Pak Bodi, Pak Abraham, Pak Salman, Pak Acore. Ada juga Iqdalia Pandini, Rizya Maria. Terus ada juga Erwin Jirang bersama Sapi. Ada juga Asri Lewut Timur. Ada juga Amar Birawa Indah. Terus ada juga Ibu Lia, Ibu Darmawati, Ibu Murni. Dan semuanya pendengar itu dan 10 Mbak Fitri. Masih ada palet kelupaan di. Ada juga Bapak Nasruddin di Taludu. siapa lagi? Rasma juga, Lakni juga, apa kabar semua? Ya. Dan semuanya Mbak Fitri tanpa terkecuali. Buat adik Fitri lanjut tugas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Desi Pulung.
4: Tuh Desi Pulung.
0: Iya, siapa di mana?
4: Bapak Imran di Marorinding.
0: Bapak Imran di Marorinding. Agak kareba Marorinding.
4: Ah, kareba Madeceng. Panas matahari di sini.
0: Alhamdulillah. Ayo panas matahari ini. Tapi biasa ji hujan tuh.
4: Belum pernah hujan di sini, Mbak. Beda di Taliudu, beda di Adian, beda
0: di Mamuju. Iya. Iya sih, kayaknya cuma daerah Mamuju saja ini yang sebagian yang agak-agak ada hujannya. Oke.
4: Okay. Kirim saran dulu.
0: Iya, silakan.
4: Baru lewat tadi, siapa namanya?
0: Ibu Mida.
4: Oh, Ibu Mida, salam kenal. Ada juga Pak Agung, ada Pak di Palang, ada Haji Pak Jamili di Mamuju, ada Acok Hairudin di Pasada, ada orang cantik di Pulau Karampuang. Bisa request lagu ini kan?
0: Eh?
4: Bisa request lagu.
0: Boleh, lagu apa?
4: Ya, bulu alau na tempe.
0: Bulu alau na tempe.
4: Ya.
0: Nah, oke.
4: Okay. Ya, penyiar di studio. Semoga sukses selalu menjalankan tugas. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu lagu apa ini? Rekusannya Mas Idan, apa Indreng Indreng Kosiri, kemudian ini tadi Mbak Ani di Woteng kami paling macaning apa nih? Ini saya dapatnya mula macaning capak mukesing ya, enggak tahu apakah ini sama atau bagaimana karena saya cari di Google. Saya dapatnya itu. Oke, kita dengarkan lagunya.

0: Oke, kembali lagi pendengar di Tudang Si Pulung di siang hari ini. Halo.
1: Halo, Tudang Si Pulung. Halo.
0: Ya, Tudang Si Pulung, siapa di mana?
1: Yang Bobby, Fitri.
0: Bobby Polman. Oke. Apa agak kareba?
1: Alhamdulillah, karewa mah dicemo.
0: Ya, kenapa ini kayak belum makan siang ini terdengar ya ini?
1: Ini baru bangun tidur.
0: Wah Allah, ini sih baru jam 1 loh.
1: Iya. Apa kabar ini Fitri?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Masih bisa?
0: Lagu apa tuh?
1: Saya mau gorena jandaya. Yang gorena jandaya.
0: Yang dulu, saya nekan volume ini dulu.
1: Kenapa?
0: Sebelah. Ini kayaknya nah. Headphone saya cuma sebelah berfungsi. Apa judulnya? Bisa diulang?
1: Yang gorena jandaya. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, dicari lagunya sambil menyapa buat Sidan, ada yang Si Amalia, ada Piko, ada Dalia Pandini, ada Adi Boteng, Ibu Mida, ada Paula, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Murni, Darmawati, Pangeran Kodok, Acu Herudin, Pak Mahir, Pak Salman, Bang Gumi, Pak Mananda, Mbak Adi, ada Purnama Sari, ada Pak Syukur, Pak Abdur Rahim, ada KMS, Adriani Alia, ada juga siapa lagi ya, Aisardino, Mas Darani, Ruang Padile Dayanti, ada Dina, Oni, ada Mbak Tiara juga, dan ada semuanya Fitri, tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Ada lagunya?
0: Jandai, oh, okay. Jandai.
1: Ya anaknya Jandai, ya campurinnya Jandai. Oke, okay, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya angkat yang di seluler, ini masih proses. Tunggu dulu. Saya ke ini dulu. Halo. Mana sih? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tudah Si Pulung.
2: Halo. Si Pulung.
0: Iya.
2: Sampai butek.
0: Ya.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
2: Kenapa kecil suara radio ini?
0: Ya kak.
2: Nih. Iya kecil.
0: Di sini sih aman ya, enggak tahu lah ini. Ini.
2: Kakak sedikit volume kalau bisa. Kakak sedikit volume radio.
0: Dari radio atau dari HP ini yang kecil?
2: Masih bisa request lagu.
0: Apa judulnya?
2: Mak boleh ya Si Bulu.
0: Mak bola ya Si Bulu. Oke, lagu jantung siapa?
2: Selesalan dulu ya. Ada tadi baru lewat. Siapa baru lewat ya?
0: Bobby Polman.
2: Apa kabar Pak Bobby? Ada Pak Salman, Sidang, Kemes. Ada Janggo, ada Suryani, ada Pak Maher, Pak Coharubing, Bu Mida, Papa Ulang, Hani, ada juga Ibu Murni, Lia, Dharma, dan semuanya saja tepat terkecuali Ibu Fitri.
0: Okay.
2: Fitri, lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Duden Sipulung.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar, Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah baik. Siapa ini di mana?
3: Dari Kalimantan lagi.
0: Mbak Bu Murni. Agak kareba di Kalimamuju.
3: Alhamdulillah ada semua.
0: Iya, bagaimana debit air aman?
3: Ya alhamdulillah.
0: Nah, ndak kering gitu. Hujan Mamuju.
3: Satu kali itu.
0: Iya sih, pas saya tidak di tempat lagi.
3: pas itu hujan kebetulan puluh kan sekarang.
0: Oh ya, yeah. Lumayan kencang saya lihat itu ini banyak betul. Di media sosial yang ini rusak ini berterbangan.
3: Iya betul sekali ya. Di sini kencang sekali anginnya.
0: Iya, oke.
3: Okay. Masih bisa lagu nggak?
0: Oh, saya lihat dulu ya kayaknya satu dua. Satu.
3: Kalau masih bisa lagunya Janji Mutarwe.
0: Janji Mutarwe.
3: Janji Mutarwe.
0: Itu.
3: Ya.
0: Itu artinya apa ya? Maksudnya janji apa itu? Janji palsu kah?
3: Mungkin. Tidak tahu juga itu.
0: Karena kalau saya memang karena kalau janji palsu artinya saya mau ini jangan sampai saya pakai lagu ya. Itu dan saya tidak tahu artinya.
3: Itu ini kan tidak ketahui juga artinya. Memang sepuluh kan jadi tahu.
0: Nah, oke.
3: Okay. Kirim salam dulu. Siapa yang baru lewat tadi, Pak Rizal di? Ada Pak Rizal, terus ada juga Pak Ulan, Mida, terus ada juga Ani di Boten, ada juga Pak Jo Herudin, terus ada juga Maher, juga Ibu Lia, Ibu Dharma, terus ada juga Pak Sidan tadi, terus ada juga Kak Ines, Bobby, Sultan, dan buat semuanya saja tanpa yang dikecualikan. Yang tugas, Pak Fitri, lanjut tugas kita selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya baca pesan dulu. Assalamualaikum, Mbak Fitri, apa kabar? Anto di Endrekan. Mau minta lagunya Mulai Serang Lainnya. Mulai Serang Lainnya Mui Ngareng Ngareng. Kirim salam buat si sidang masih dan ya Lia. Dan semuanya tanpa terkecuali untuk semua saya selalu dan Assalamualaikum dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kita dengarkan dulu lagunya Pak Jiria Eko lah requestannya. Ada Tariola, ada siapa ini? Bu Mida sama ada Papa Imran di Maro Rinding Bulu Alau na tempe pendengar. Kita kembali setelah lagu berikut.

0: Ya, mendengarkan kembali lagi di Tudang Si Pulung di siang hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah baik. Siapa di mana ini?
1: Dengan Nanto ini, itu lagu aku tadi Mbak Fitri anu judulnya itu. Ya iya mulai serang lain mengarang.
0: Iya mulai serang lain mengarang.
1: Iya lain mengarang.
0: Kurniawan Toto penyanyinya.
1: Iya betul.
0: Oke. Okay.
1: Ada to yang versi lainnya itu. Ya kirim salam dulu deh.
0: Yuhu.
1: Ya kirim salam tuhnya sih dan di Polman sama Oni ada di Rindi di Papawati, Mamawati ada Piko Maulana, Bobi ada. Juga Pida di Balada, Reski Amelia ada, Pak Salman, Mama Nanda ada, Lesardino, Fadila, Dayanti, Ani Irwan. Dan juga Ani Boteng ada, Ami, Dadi Adi bersama Pak Paulan, ada Pak Rizal, ada Ibu Murni Bulia, ada si Patuo, ada Pak Mahir, Pak Ciorudin, Erwin, ada Pak Jamili, dan semua-semuanya tanpa dikecualikan. Buat Adik Petrina semoga sehat kita selalu. Orang keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana kursor saya ini? Oh, oke, okay, sudah dapat. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
0: Sudah si Pulung.
2: Sudah si Pulung. Gimana kabar?
0: Alhamdulillah. Made cemo. Ini siapa di mana?
2: lagunya saya ikutan tadi dari Anto di lagunya. Iyi. Ikutan Kak dari Anto.
0: Iya, siapa di mana dulu ini?
2: Dengan Reski Amalia di Pambusuang.
0: Oh, Reski Amalia Pambusuang. Apa kabar Pambusuang?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Walaupun suasananya masih panas-panas ya, tapi tetap masukku ya. Apa namanya? Maukah kirim salam dulu di?
0: Ya, silakan.
2: Yang pertama saya temuinya ada Pak Kawati yang sedang di pekamisan sekarang Pak Kawati. Selamat bersembunyi Kawati untuk menyambut Maulid besok. Yang dibalas nak ada dalam pandini, Bang Kumis juga ya, yang di Polewali ada Maulana, ada Gibran di bunga-bunga, Diko Sarif, gimana kabar Diko? Di Kanusong ada Kak Abrahan yang bersama Kak Misaki, Bapak Wati, Mama Wati juga ya, Anto di Andre Kanduri ya, Asri di Luhusana, di Majene ada Asriani, Bunda Adi, Mama Nanda juga ya. Yang Pak Salman juga di Galung Lombok, gimana kabar Pak Katiara di sudut kota? Ada Pak Mahir juga ya, Bu Dharma, Bu Lia, si Patuo, Tondeng. Di Jampaleng ada Sidang, ada Bobi bersama KMS juga ya. Ucapan salam kompak dan damai selalu. Buat yang lagi tugas, makasih. Salam cantik dan sehat-sehat ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Tudang Si Pulung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah baik. Siapa di mana ini?
1: Oh, Sultan.
0: Sultan di ya. Mana lagi Galut dulu?
1: Ya, sementara nih di Belang-Belang.
0: Belang-belang. Oh, sementara kapal kah? Bersandar ya. Atau bagaimana?
1: Lagi sandar ini.
0: Banyak ikan.
1: Alhamdulillah. Kemari masuk.
0: Iya.
1: Rencana besok lagi mau keluar.
0: Itu ikan yang kayak apa? Layang sama apa ikan?
1: Tongkol.
0: Tongkol, ya. Kalau kita bilangnya turingan, di?
1: Iya, betul. Dilalat.
0: Ya, itu biasa nak bawa ya. Orang dari Pambusuang biasanya ya, dulu. Ya. Oke, okay. Pak Gai. Oke, okay. Ikutan miku bilangnya ini ikutan saja lagunya, Di.
1: Iya, ikutan maka saja.
0: Oke.
1: Okay. Saya di lagunya. Asri itu tadi, Di.
0: Mm-mm.
1: Ya, Asri dulu timur. Ya, salam-salam dulu pada ya.
3: Sultan. Ini ada Sri di Lubuk Timur, ada Rizky Amelia, ada Bobi, Pak Kaimes, ada Ani di Bote, Mida di Mama, Ibu Mida di Adi-Adi, Ibu Putri, Ibu Dia, Ibu Nurma, Ibu Darmawati, Pak Mahir, Pak Salman, Anto di Dek Kanduri, Pak Abdurrahim sama Pak Syukur, Erwin di Jalan Sama Sapi, ya Sriani, Alia, Ida, Indah di Sopeng. Ya semuanya saja pendengar dan 10 tanpa ada yang dikecuali Mbak Fitri. Dan untuk Mbak Fitri ya sukses selalu ya. Menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa nih? Satu lagi nih. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tudan 10.
4: Tudan 10.
0: Ya, siapa di mana ini?
4: Abanalina. Abanalina.
0: Abanalina. Di mana itu?
4: Iya, alias Ajo Herudin.
0: Oh, iya iya. Ya, apa kabar?
4: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Kalau Fitri?
0: Alhamdulillah sehat juga.
4: Ya, sama dengan ya.
0: Ya. Oke.
4: Okay. Acara apa ini? Trans 10 di?
0: Iya.
4: Oh iya. Masih bisa request lagu?
0: Kayaknya lagunya ikut saja ini.
4: Ikut saja di. Jadi bagaimana ikut saja? Boleh ikutan lagunya teman-teman.
0: Iya.
4: Iya, ikut saja. Kirim salam siapa baru lewat ini?
0: Sultan tadi itu.
4: Oh, Pak Sultan. Di mana itu Pak Sultan?
0: Galuntulu, daerah Polman Pambusuang, Polman.
4: Oh, Galuntulu ya. Siapa lagi antuk di? Ada juga Asri di Lumo Timur. Ada Asriani Purnamasari. Ada juga Indah Sopeng. Ada juga Dina Darna. Bobby. Pak Salmang Maulana. Ada juga Erwin di Jalan Tamasapi. Ada juga Murni di sana di Kalimamuju. Siapa lagi ya? Ada juga Pangerang Kodo. Susah nih Pangerang Kodo, Pak. Anu kering ini.
0: Iya.
4: Jadi setengah mati dia.
0: Sempat muncul tidak pas ada lagi hujan di sana.
4: Tidak bisa mandi-mandi.
0: Iya. Nanti kekeringan dia.
4: Tidak bisa bunyi-bunyi itu, Pak. Kekeringan.
0: Selama hujan belum ada ya. Masih ngumpet pasti.
4: Iya. Iya, Fitri. Ada juga Pak Mai Pita Palang, Haji Japar, ada juga Dungunawan di Bulung, ada juga Pak Haji Panjamili, Dharma di Pulkar, siapa lagi ini? Ada juga Papa Ulang, ada juga Mida, Ani, Pak Rizal, siapa lagi ya? Pak Syukur di Kutai dengan Pak Rahim. Ya semuanya yang tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Buat Fitri, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada apa nih? Fitri putarkan lagunya Anca S. Udaniku. Titip spesial lagunya buat yang lagi teleponan. Salam Udani selalu. Apa itu Udani? Oke, nanti kita lihat ya di lagunya. Dah pendengar, kita dengarkan dulu lah. Apa ini Cakorena Jandai? Entah, saya enggak tahu artinya ya. Ini requestannya Bobby, kemudian Mak Bola ya, Sek Bolu, Papa Rizal. Oke, pendengar, tetaplah bersama kami di Tudian 10.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Ya, pendengar, kembali lagi di Tudasi Pulung di siang hari. Ya, ada pesan nih dari Bapak Ilang. Senal, kenal Mbak Fitri lagi tugas dari Pak Ilang di Kanusuang, Polman. Minta diputarkan lagu Bugis Ceruk Risale AS. Oke, halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Adi-Adi ini, Pak Fitri.
0: Iya, siapa dia Adi-Adi?
1: Ambo Naulang.
0: Ambo Naulang. Ya, tiba-tiba jadi Ambo ini.
1: Iya, acara.
0: Karena tuh Tudansi Pulung, jadi kalau Sanandar lagi ya Puak Naulang ya.
1: Iya, kalau bahasa anu pus ambena.
0: Oh iya iya iya.
1: Iya begitu Pak. Iya. Kalau boceng itu bilang bapak ambe.
0: Oke, langsung ini. Ini waktu terus berlalu.
1: Iya, Mak Bola Baru ada lagunya di.
0: Kayaknya ikutan saja ini. Saya sudah tidak sempat
1: ya,
0: ini.
1: Iya. Iya, biar mereka tidak pakai helm di, biar mengikut ni boncang saja di teman. Ya, salam-salam ada tadi Papua Narina. Pada Papua Narina di Pasada ada Pak Rizal, Pak Mahir. Ada juga Pak Sultan, Pak Bobby, Maulana. Ada juga Anto, Atri, Erin. Ada juga Papua Imran tadi, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ani. Yang di Karampuan juga yang tercantik dan semuanya tanpa terkecuali Mbak Fitri, Pak Mepet ini saya rasa waktu ya untuk Mbak Fitri lanjut tugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Tudansi Pulung hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Marta Dinata Simboroma Muju Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan Kilas Sulbar edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fitriani Umar. Informasi pertama pendengar, sebanyak 224 peserta se-Sulawesi ikuti Piala Gubernur Gatball Sulbar 2026. Piala Gubernur Gatball Sulawesi Barat 2026 di Mamuju diikuti sebanyak 224 peserta yang berasal dari Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Kompetisi yang berlangsung 2 hingga 4 Oktober 2026 tersebut mempertandingkan nomor double dan triple. Ketua Panitia Piala Gubernur Gatball Sulbar 2026, Firman Juang Malarangeng, mengatakan masing-masing nomor diikuti 32 tim yang terbagi dalam 8 grup. Ia menjelaskan nomor double dapat diikuti pemain putra maupun putri tanpa pemain cadangan, sementara nomor triple diperkuat satu pemain cadangan dalam setiap tim. Menurut Firman, nomor double merupakan nomor yang paling sering dipertandingkan dalam kompetisi gatball tingkat nasional. Dari 11 nomor yang ada dalam olahraga tersebut, kedua nomor itu menjadi salah satu nomor yang umum dipertandingkan dalam berbagai kejuaraan. Selain menjadi ajang kompetisi, Piala Gubernur Gatball Sulbar 2026 juga menjadi bagian dari seleksi tim Sulawesi Barat untuk berlaga di tingkat nasional. Petelatawa warga Lariang, sumur bor penuhi kebutuhan air bersih. Petelatawa membantu masyarakat Desa Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat melalui penyediaan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air warga di tengah musim kemarau dan fenomena El Nino. Bantuan sumur bor tersebut diharapkan dapat memberikan akses air yang lebih memadai bagi masyarakat, terutama ketika kondisi cuaca kering berpotensi mengurangi ketersediaan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Selain bantuan sumur bor, PT Letawa juga memberikan dukungan di bidang pendidikan dan berupa insentif honor bagi guru serta beasiswa prestasi bagi siswa. Kepala Sekolah SD Kalukumbeo, Fendi Eko, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan PT Letawa kepada masyarakat dan lingkungan sekolah. Menurutnya, bantuan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendukung sektor pendidikan. Ia mengatakan keberadaan sumur bor menjadi bantuan yang penting bagi masyarakat karena dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih terutama saat menghadapi kondisi cuaca kering. Sementara itu, warga sekaligus guru honorer SD Kalukumbeo, Gesa Prawira, mengatakan bantuan insentif honor terut membantu para guru yang belum terdaftar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K maupun pegawai negeri sipil. Manajemen PT Letawa, Randy H. Prabowo, mengatakan bantuan sumur bor merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kebutuhan dasar masyarakat di sekitar wilayah operasional, khususnya dalam menghadapi kondisi cuaca yang berdampak terhadap ketersediaan air. Menurut manajemen, perusahaan berupaya memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui penyediaan sarana air bersih dan dukungan terhadap sektor pendidikan. Kemenkum Sulbar dorong pelaku usaha pahami kewajiban royalti musik. K
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan hak cipta dan royalti lagu atau musik yang digunakan dalam kegiatan usaha. Pesan tersebut mengemuka saat Kanwil Kemenkumsul Bar mengikuti sosialisasi kepatuhan hukum hak cipta dan royalti lagu atau musik bagi pelaku usaha secara daring melalui kanal YouTube kami 1 Oktober 2026. Kegiatan bertajuk Harmoni Karya Jawa Barat Sinergi Royalti Musik Jabar membangun kepercayaan lintas sektor dengan apresiasi pemberdayaan ekonomi kreatif. Tersebut diselenggarakan Kanwil Kemenkum Jawa Barat di Aula Gedung Bandung dan diikuti sekitar 500 peserta dari lembaga manajemen kolektif pencipta lagu, pelaku musik, pengusaha hotel dan restoran yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, perwakilan pemerintah daerah hingga akademisi. Direktur Jenderal KKN Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar yang membuka kegiatan tersebut menjelaskan bahwa lagu dan musik merupakan aset tidak berwujud atau intangible aset yang perlu mendapatkan perlindungan. Ia juga mendorong pencipta untuk mencatatkan karya mereka terlebih dengan adanya kebijakan tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Rp0 untuk pencatatan hak cipta lagu dan atau musik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 yang telah terintegrasi dengan pusat data lagu dan atau musik atau PDLM nasional. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Asep Sutandar menegaskan bahwa pembayaran royalti penggunaan lagu komersil tidak masuk ke kas negara, melainkan disalurkan langsung kepada pencipta karya melalui lembaga manajemen kolektif.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz, aplikasi RRI Digital, atau melalui rri.co.id. Saya Fitriani, wakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: for the
1: Eh, sini ke dulu. Adakah produk atau usaha tak, tapi promosinya begitu terus, Ji?
2: Iya, saya ada. Muka ini promosi, tapi bingung, Kak, di mana bagus ku promosikan supaya banyak yang tahu.
3: Kenapa ndak coba ki promosi di RRI Mamuju?
2: Oh, bisa kah promosi di RRI Mamuju?
3: Bisa dong. Ada beberapa pilihannya. Bisa ki pilih spot iklan, adlibs, atau dialog interaktif.
2: Ih, kerennya. Terus harganya itu bagaimana?
1: Untuk spot mulai dari Rp30.000 per 60 detik untuk regular time dan Rp45.000 per 60 detik untuk prime time.
2: Kalau mau ki iklannya dibawakan sama penyiar, bisa.
3: Bisa Ji juga, ada adlibs mulai dari Rp35.000 per 60 detik regular time dan Rp50.000 per 60 detik prime time.
2: Keren-keren. Kalau mau ki misalnya ngobrol tentang usaha ta atau kegiatan ta bagaimana?
1: Nah, bisa ki pilih dialog interaktif. Tarifnya Rp1.200.000 per 60 menit untuk prime time.
2: Oh, jadi tinggal pilih jika ini sesuai kebutuhan tak?
3: Iya, promosikan produk, jasa, event, atau kegiatan tak bersama RRI Mamuju.
2: Oh, kalau begitu nanti balik ku coba.
1: Saatnya buat promosi yang lebih didengar.
4: Dengan hubung kontak
1: 0812-4428-0706.
5: Suara yang dekat dengan masyarakat.
6: Inspirasi Indonesia.
7: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
8: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
7: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
8: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
7: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
9: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Ya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita di sore, di siang menjelang sore hari ini. Mendengar dan masih saya Fitri di sini mendengar. Ya akan berada Anda hingga pukul 16 sore. Ini nomor 0426232243 atau nomor 0826090999. Nah. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dengan Ani di Boteng.
0: Ani di Boteng.
1: Lagi.
0: Iya, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Selesai miburasnya kah?
1: Iya, tinggal mau berangkat ini.
0: Ah, Dede. Ikutlah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, mau request lagu.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Fethi Fera, Repot.
0: Fethi Fera. Rekor?
1: Repot, iya.
0: Repot.
1: Repot ini.
0: Oh, ya, repot bikin buras.
1: Iya. Itu banyak sekali ini ya, peralatan.
0: Oke. Lagunya untuk siapa?
1: Ada gitu lagunya?
0: Ada Fethi Fera Repot.
1: Iya. Kirim salam buat

0: Okay.
1: Sore hari ini untuk Mbak Fitri, selamat menjalankan tugas dan mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Itu aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita deh Fitri.
0: Oke. Nah, apa kabar Bang Sidan?
2: Alhamdulillah masih sama seperti tadi deh. Masih sidang, artinya si dangdut.
0: Goyang.
2: Goyang yuk, namanya juga pecinta dangdut.
0: Kayaknya ini kalau setiap karaoke ini pasti dangdut. Nah, gitu.
2: Iya, cuma enggak bisa gabung deh Fitri karena satu di HP Androidku, jadi enggak ada juga anuku peralatanku seperti songkar kan.
0: Iya.
2: Nah itu kalau masuk di TikTok harus pakai dua HP Android, terus songkar ada juga, harus ada juga songkar.
0: Oh, iya.
2: Tidak ada uangku beli songkar deh Fitri.
0: Oh. Supaya bisa bernyanyi di TikTok.
2: Request lagu deh.
0: Lagu apa?
2: Lagunya ABG Tua, enggak tahu siapa penyanyinya.
0: Big is biasanya sih Fitri Karlina ya.
2: Ya lagu ini saya kirim buat Hasla ya, atau dia media suara atau Tiara ya. Terus ada Anto Indri Kanduri, ada Woni, ada Dina, ada Randy, ada Papawati, Mamawati, ada tadi Ari di Boteng. Terus ada Erwin di Jalan Tama Sapi, ada Bulia di Mate, Bu Nurma di Bawang, Siwa Tubuh Murni. Terus ada di adik-adik Bapak Ula, Pak Risa. Terus ada Bobby KMS Sacore Maulana. Terus ada Alisardina Padilai Rongani, Dayanti. Dayanti, terus ada juga Bunda Adi. Terus Parel Argisar, Yomsa. Putra Mandar, Baim Putra, Farel Algisar, Pak Salma, Mama Nanda, Pida di Bala, Asriana di Pambusuang. Terus ada Piko Sarif, ada Medi, ada siapa lagi nih? Sultan di Galutulu, terus ada Gunawan di Salari, ada dan semuanya saja tanpa terkecuali deh.
0: Oke.
2: Buat Ade Fitri lanjut tugas, sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Kalau dandut adalah kita Mbak Fitri.
0: Oke, siapa di mana?
3: Kembali lagi yang kedua kalinya ini.
0: Sultan.
3: Atau Sidan ya.
0: Nih, Galutulu.
3: Itu tadi Ani. Terima kasih karena ngajak ikutan pergi di Pantai Maluai.
0: Nah. Yang ini.
3: Iya,
0: yang sedia buras sebelum berangkat.
3: Iya. Dari mana itu di sana? Di Pantai Maloa, woi.
0: Dekat sana kah?
3: Pindah masih jauh kemari.
0: Oh, iya.
3: Di Sumare itu kalau enggak salah Pantai Maloa di Sumare di.
0: Kayaknya sih di sebelah sana Sumare.
3: Sumare itu yang serba hijau lautnya.
0: Toska-toska gitu ya.
3: Oh, bukan ah.
0: Nggak tahu ya. Saya ini kalau di Mamuju saya kurang paham juga ini.
3: Oh, iya,
0: tempat-tempat di sini nih.
3: Ya, oke. Okay. Lagu. Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah. Siapa penyanyinya nih, Kak?
3: Ya, Sembar, pernah banyak versinya. Kalau bisa ya Yus Yunus.
0: Yus Yunus.
3: Iya.
0: Oke. Lagu yang siapa?
3: Ada Pak KMS, Bobby, ada tadi dia bikin buras Ani, Ain, tadi ada ini Ani. Ada Mida, ada Sidan, tadi yang baru lewat. Atau dia dekat dulu, Astro Jero Timur, Pak Mahir. Jadi dalam nama Sabi, Abdul Rahim, Pak Syukur, Rizky Amelia. Pida di Bala, Piko Sari, Ibran di Bunga-Bunga, Lana. Bobi, ya semuanya saja. Masih hari itu Bu Murni, Bu Lia, Ibu Nurma, semuanya saja. Apa ada yang dikembalikan?
0: Oke.
3: Ingatnya Bro Dandut. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Halo. Bro Dandut.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Dandut adalah kita.
1: Oke, siapa di mana?
0: Si Amalia, Amba Fitri.
1: Reski Amalia, bagaimana kabar? Masih sama seperti yang tadi nih?
0: Baik, seperti yang kata. Namanya masih bisa mengucapkan, lagunya apa namanya, jangan pura-pura, jangan pura-pura, Tina Alvira.
1: Siapa penyanyinya?
0: Tina Alvira.
1: Tina Alvira.
0: Iya.
1: Oke, lagunya untuk siapa?
0: Iya, saya kirim salam dulu di yang temu tadi yang baru lewat, ada Sultan, ada Sidang. Weh, Dede Sidang, kirim ang lagunya. Ada ketua. Siapa lagi yang di sana, ada Piko Sarip, ada juga Maulana, ada Gibran Bunga, ada Kak Abraham, Kak Netaki, di Bala ada Ipten, Bumis juga, Pak Dipcang, ada Sidang, Kak MS sama Bobi, di ada Bunda Adi, Mama Nanda, di Majene ada Asriani, di Mamuju, ada Pak Mahir, Mama Bulia, si Patimo, Mama Bu Munida, Erwin, Tuting, yang di Kalimantan siapa kak? Pak Syukur juga.
1: Iya, ada Pak Abdul Rahim, ada Pak Syukur di sana.
0: Ada Anto di Endri Kanduri, Asrul di Lubuk sana, Pak Salman di Galuh Lombok, gimana kabar Pak dengan Katia? Ada Pak Wati sama Pak Pisang, sama Oni Dina, selamat bersibuk-sibuk untuk menyambut Maulid besok. Terkecuali di.
1: Ya.
0: Salam cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: Cek fakta.
1: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Selanjutnya, beredar unggahan video di Instagram yang mengulas pernyataan seorang tokoh publik bahwa erupsi gunung di Indonesia disebabkan oleh rekayasa proyek teknologi bernama The High Frequency Active Auroral Research Program atau HAARP. Faktanya, dilansir dari komdigi.go.id, anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau YABI, Daryono mengatakan tudingan bahwa fenomena erupsi beberapa gunung api di Indonesia disebabkan oleh rekayasa teknologi atau senjata konspirasi sama sekali tidak masuk akal secara ilmu kebumian. Dalam terminologi geologi, teknotektonik, dan geofisika, erupsi gunung api merupakan pelepasan energi endogenik bumi berskala sangat masif yang mustahil disimulasi, dibangkitkan atau dikendalikan oleh teknologi buatan manusia manapun. Adapun HAARP telah dijadikan objek teori konspirasi selama bertahun-tahun dan sering dimunculkan setiap terjadi bencana atau peristiwa alam besar. Meskipun meneliti atmosfer, HAARP tidak dapat merekayasa cuaca, apalagi memicu terjadinya erupsi gunung api atau gempa.
0: Cek fakta.

0: Ya, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
1: Dari Kalimamuju, Mbak Fikri.
0: Kalimamuju, Ibu Murni.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Tapi kurang semangat ini karena masih flu ini.
0: Wah, banyak yang minum ini air hangat kayaknya nih.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke.
1: Setiap pagi. masih bisa lagunya.
0: Lagu apa itu?
1: Lagunya Evita Mala, Tanda Merah.
0: Evita Mala, Tanda Merah.
1: Tanda Merah, iya.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
1: Ya, lagunya kirim salam ada tadi Sidam, terus ada juga Anik di Berte, Nida, Papa Ulan juga, terus ada juga Pak Cik Herudin, ada juga Pak Maher, terus ada juga Erwin di dalam Rumah Sapi, KMS, Bobby, terus ada juga Pak Sultan, juga Amar, Ibu Lia, Ibu Dharma, ada juga Pak Syukur, Pak Rahim juga, terus ada juga Parel Argisa, terus ada juga siapa lagi ya. Dan buat semua nih, masa aja tanpa dan dikecualikan. Yang tugas, Mbak Fitri lanjut tugas itu selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Yang Bobby Fitri.
0: Bobby di Polman. Ini kabarnya masih baik-baik aja.
2: Alhamdulillah masih baik-baik.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Oke, semangat Mi.
2: Iya dong. Semangat.
0: Oke.
2: Lagunya Fitri.
0: Apa itu?
2: Lagunya Fitri. Elvi Sukaisi.
0: Elvi Sukaisi. Apa judulnya?
2: Bercanda.
0: Nih, Elvi.
2: Ya, bercanda.
0: Sukaisi bercanda.
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke, menyapa buat Ibu Lia, Ibu Murni. Ibu Norma, Darmawati, Mbak Tiara, ada KMS, Astriani Alia, Astri Wotu, Anto Diendre, Kang Sidan, Piko Tarif, Rezki Amalia, Pak Syukur Abdul Rahim, Pak Bang Kumis, Pak Salman, Mama Nanda, Bunda Adi, ada Purnama Sari, ada Yomsa, kemudian ada juga Cohairuding, Pangeran Kodok, ada siapa ini? Kok lupa? Ada Ani Boteng, ada Ibu Mida, Papa Ulang, Pak Rizal, Pak Mahir, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke,
2: Fitri, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo. Halo. Mana orangnya? Aduh, mati dia. Kita lanjut yang lain. Halo, Redangdut.
3: Dangdut ada kita.
0: Siapa di mana?
3: Dengan Baim Putra di Fitri.
0: Baim Putra, di mana Baim Putra? Polman.
3: Polman siapa lagi?
0: Oke, apa kabar?
3: Alhamdulillah. Kalau ada Fitri, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
3: Barusan lagi bisa minggu ini bicara Mbak Fitri.
0: Iya. Oke.
3: Ya, masih bisa kah?
0: Apakah?
3: Lagu.
0: Oke, lagunya apa?
3: lagunya Asraf, kalau bisa.
0: Asraf?
3: Iya.
0: Judulnya?
3: Raja dan Rani.
0: Raja dan Rani.
3: Ya.
0: Bukan Raja dan Ratu.
3: Raja dan Rani.
0: Oh iya iya iya. Oke, lagunya untuk siapa?
3: Ya, lagunya saja lebih rambi ini sih. Ya, teman saya ada tadi lebih ada Anis Bote, Kabar Sutera, juga ini Ibu Dia, Ibu dan Ibu. Astri di Luar Timur, Anto di Nrekan Duri, Sidan, Asyore, Mahulana, Alex Hermano, Dina, Astri Ani, dan semuanya saja tanpa terkejuali. Untuk adik Fitri yang cantik ya, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezekinya, pokoknya doa yang terbaik buat adik Fitri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca pesan dulu kali. Ini pesannya Mas. Geser agak ke bawah dulu. Oke. Jangan dulu ya. Yang satu dulu. Iya, dandut adalah kita Jitonde di Sidra minta lagu cinta kasihku buat pendengar radio dari Mamuju tanpa terkecuali. Kemudian ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang mandu, salam Lodiana sana pendengar, salam buat anggota Aman juga buat LPPSD Majene, seluruh petani dan nelayan juga sekolah adat Makayam Bangga dan pendengar setia di lingkungan RW 9 Panggalo, Kelurahan Pangaliali, lagunya Cubit Tak Mau Dicubit, vokal Nelly Agustin. Terima kasih, wassalam dari Kacuk Memis di Panggalo, Salabose. Ya, sebentar kita lanjut baca pesan, kita dengarkan dulu lagu dari Evita Malatanda Merah dan Elvi Sukasih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Oke, kembali lagi mendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini. Aduh, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Fitri.
0: Oke, kalau dari suara dari sana.
1: Dari mana?
0: saya lupa lagi namanya. Apalagi oh, itu yang dekat Kalimamuju.
1: Oh iya iya, betul.
0: Tama Sapi.
1: Ya.
0: Oke, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik, Mbak Fitri.
0: Nah. Oke.
1: Masih bisa sih kan, Mbak Fitri?
0: Ya.
1: Enggak bisa nih.
0: Iya, lagunya apa itu?
1: Lagunya mi Terkesan.
0: Ya. Lesti.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kirim salam. Ya, kirim salam ada tadi Ibu Murni di Kalimamuju, terus ada juga Darmawati di Pulkar, ada Ani di Boten, terus ada juga Mida di Bersama Pepaulan, terus ada juga Cok Hairudin, ada Pak Mahir di Tapalan, Bapak Rizal, ada Sri yang dijemput bersama Alia, terus ada juga Bapak Yuli di Lomban sana, ada Dina, Lesardino, Fadila, ada KMS, terus ada juga Pak Sultan di Galutulu bersama Pak Salman, ada Ban Sidan, ada Bain Putra, ada Putra Mandar, ada Medi Parma, ada Putra Masari. Terus ada juga untuk diantarkan bersama Sri di Lutimur, ada Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Hamar. Ada Pak Syukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahin, ada Indah di Sopeng. Ada Rizky Amalia tadi, terima kasih. Ya pokoknya semuanya ada tanpa terkecuali Mbak Fitri. Buat Mbak Fitri selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda siap selalu bersama dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami di nomor 0422324 atau nomor 0822-9609-0996. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Fitri.

0: Habis nggak pernah hujan, udah petri.
1: Mungkin PLTA Bakarunya kekeringan kali ya.
0: Kenapa?
1: PLTA Bakarunya mungkin kekeringan.
0: Iya memang. Karena ini nggak pernah hujan ini mulai dari sini ke Makassar juga. Nggak pernah hujan.
1: Kering sekali di sana tuh, kayak kalau daerah Majene ya, ada bahkan Mamuju juga seperti itu kak.
0: Kalau di Majene kan di Lumanda kan hujan.
1: Iya, di Lumanda bagian kota tidak.
0: Iya memang. Di sama, sini sama. Tidak pernah hujan, ada 4 bulan lebih sudah tidak pernah hujan ini.
1: Nah, kayaknya
0: masih bisa rilis lagu kah?
1: Judulnya apa nih?
0: Hah?
1: Judulnya?
0: Lagunya Mega Mustika, Kau Asing di Mataku.
1: Mega Mustika, ya?
0: Kau ya, Asing, kau di, asing di Mataku.
1: Berarti belum kenal lah itu.
0: Iya betul.
1: Kenal sih
0: tapi begitulah cuek dia. Iya. Saya kirim salam dulu ya, Dewi Fitri.
1: Ya, silahkan.
0: Ada siapa di Cipatu ya? Ada Rizky Amelia, makasih banyak atas apanya saudara. Ada Sidang juga, ada Bobby KMS, ada Piko Sarif, ada Popawati juga. Gimana lagi sibuk-sibuk ini di Pak Kamis sama Popawati sama anaknya ini?
1: Maulid kah?
0: Iya, maulid besok.
1: Oh, naik kuda?
0: Iya, ada kuda.
1: Wow.
0: Ada mungkin. Dina juga di sama Oni di tempatnya sana orang.
1: Iya. Kayaknya kita mau OTW besok ini.
0: Kalau saya di Fitri susah kalau mau TW ke sana.
1: Pak Kamisang di daerah Pak Kamisang, Pak Kamisang daerah apa?
0: Pak Kamisang naik di bagian Napo naik, tapi sebelah sini kalau Pak Kamisang Napo paling atas.
1: Oh kayaknya aku ingat meh. Ya kayaknya aku
0: ingat nggak?
1: Oke.
0: Pernah ke sana kah?
1: Entahlah, tapi saya pernah keliling-keliling ke suatu tempat di sana, saya cari sesuatu, tapi saya enggak tahu, enggak ingat ini.
0: Iya, lanjut dulu lah.
1: Ya.
0: Ada Mama Nanda, ada Abdalia, ada siapa ini, Gibran di Bunga-Bunga, ada juga Pak Syukur, ada Pak Raheng, ada Pak Kumis juga, ada Sultan, ada siapa ini? Ada Pak Salman, ada Sriani, ada Derna, ada Alia, ada Mbak Tiara di sudut kota, gimana kabarnya? Siapa ya? Ada Medi dan Mada, gimana kabarnya saudara? Pokoknya semuanya mau tempat terkecuali. Ada Bu Norma juga di Babana, ada Bu Lia ya? Ada Pangeran Kodo juga. Gimana kabarnya ini Pangeran Kodo? Nggak pernah kedengaran suaranya ini.
1: Harap maklum sedang kekeringan itu.
0: Iya kan? Susah bunyi kalau kekeringan. Nggak pernah kena air dia ya.
1: Kasihan kan panas. Bahaya kalau ya? Kena panas.
0: Iya. Tapi harus disiram itu. Udah pikir. Iya.
1: Oke.
0: Oke, dan untuk semuanya mau tempat terkecuali ya. Dan untuk Andre kampanyenya lupa saudara.
1: Oke.
0: Iya, dan semuanya mau untuk Ade Fitri ya, selamat menjalankan tugasnya, sehat selalu. Pokoknya doa yang terbaiklah untuk Ade Fitri kembali. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mendengarkan lagu, baca kembali dulu ini. Pesan masuk. Assalamualaikum dengan Ibu Norma di Babana Budong-Budong. Siap mau dengar lagu Mega Mustika Hitam Bukan Putih. Salam buat ada Indah Sopeng, Aceh Herudin, Ani di Boteng, Bulu Lia, Zidan, Pak Mahir, Pak Sultan, Bobby, Asri, Pak Salman dan semuanya. Mbak, terima kasih. Bunda Ajdi juga. Bunda. Salam Pro Dangdut, Dangdut Alal kita, saya Farel Algisar di Pulkar. Di Pulkar, apa itu? Pulau Kerampuang kah? Kirim salam ada Ani di Boten juga, Bang Sidan Indah di Sopeng, Ibu Nurnya Aco, Are Rania, Amar Darmawati dan semua. Buat Kak Fitri, sehat selalu, makasih. Oke, makasih juga. Apa ini? Minta cinta kasih. Oke.

Iya pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Prodandut edisi sore hari ini pendengar, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini, dan kita berjumpa lagi di program acara Mamuju sore ini. Dan hari ini kita akan mengangkat tema Mamuju Run 2026, lari dan promosikan wisata Sulbar bersama founder Mamuju Run yang hadir di studio bersama kita. Dan pendengar, Anda bisa mendengarkan kami di frekuensi 97,6 untuk daerah Polewali dan Mamasa, 900,2 untuk Majene dan Polewali, dan 96 untuk daerah Mamuju. Anda juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital atau streaming juga di rri.co.id. Dan pada hari ini pendengar, ini kita live di YouTube dan juga Facebook RRI Mamuju. Di sana Anda bisa meninggalkan komentar dan yang ingin berinteraksi bersama kami di nomor 0426232443 atau nomor 0822960996. Iya pendengar, dan yang seperti kita tahu ya, ramai di medsos ini Mamuju Run ya. Dan kita sudah bersama founder Mamuju Run, Ibnu Abani. Selamat sore.
1: Sore.
0: Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, kayak dari senyum-senyumnya nih sudah siap sekali nih menghadapi Mamuju Run.
1: Siap tidak siap.
0: Oke. Tapi harus siap ya nih. Iya. Nah pendengar, ini Mamuju Run ini bukan hanya tentang berlari dan juga mengejar garis finish. Nah yang ini juga bisa mungkin membawa semangat memperkenalkan Mamuju dan Sulawesi Barat ya, melalui olahraga sekaligus mengajak masyarakat maupun peserta dari luar daerah untuk melihat langsung potensi wisata yang kita miliki sesuai dengan tema kita hari ini. Ya, dah. Untuk mengawali hari ini, nah sebenarnya bahwa cara lahirnya ini ide Mamuju Run dan apa yang ingin diwujudkan di sana?
1: Iya, Mamuju Run itu lahir tahun lalu. Mm-mm. Mamuju Run ini kan event kedua.
0: Oh iya.
1: Tahun lalu itu di November juga. Jadi kita memang punya agenda Mamuju Run itu di setiap bulan November. Yang pertama itu 2025 November, yang lalu tanggal 9 November. Nah tahun ini di 2026 kita selalu mengambil waktu untuk event Mamuju Run itu di bulan November, dan tahun ini insya Allah kita akan laksanakan di 8 November 2026. Kalaupun bicara ide lahirnya, memang kan memang 3 tahun terakhir ini memang lagi FOMO lari.
0: Iya.
1: Orang lagi
0: pelari culture.
1: Iya, pelari culture. Dan memang pelan-pelan semakin hari semakin kita perhatikan ini memang ada pergeseran gaya hidup. Jadi memang Mamuju Run lahir itu selain mengikuti perkembangan olahraga dan FOMO itu, kita juga memang ikut mengajak sebenarnya. Kenapa tidak? Memang kalau di daerah lain ini dijadikan gaya hidup sehat untuk masyarakat, akhirnya muncullah ide, ayo di Mamuju kita bikin juga. Tujuannya sebenarnya ini mengajak masyarakat untuk ikut hidup sehat. Paling sejauh ini begitu, awal iseng-iseng, akhirnya karena iseng-iseng olahraga, nyaman olahraga, ayo kita serius bikin event. Dan alhamdulillah ini tahun keduanya.
0: Iya, apalagi sore-sore nih sana pasti padat pelari di sana ya, di arteri sana nih kayaknya. Tadi ini dipilih bulan November, kenapa selalu pilih itu? Biasanya kan bulan November musim hujan itu.
1: Iya betul. Nah tahun lalu juga Mamuju Run di 2025 itu sempat hujan. Tapi kalau untuk event lari, sekelas event lari itu, hujan itu bukan jadi masalah.
0: Terabas sebenarnya aja.
1: Karena suhu badan ketika lari apa, Kalau ada hujan juga sebenarnya agak bagus. Sama tahun lalu setelah orang lari
0: ada gerimis,
1: finish depan panggung, setelah lari ada relaksasi, ada zumba, ada joget-joget, ada terus hujan. Nah, itu cukup ini membuat orang juga kembali suhu badannya agak normal. Jadi di kenapa juga di bulan November sebenarnya karena melihat jadwal kalender event lari sebenarnya. Jadi tahun kemarin dan tahun ini juga kurang lebih sama, ada beberapa event yang kita menyesuaikan. Jadi di Makassar ada Makassar Half Marathon di bulan 5. Jadi memang tiap bulannya itu ada Majene.
0: Iya, Majene Run baru-baru ini.
1: Iya, di bulan Agustus. Makanya kita menyesuaikan.
0: Oh,
1: menyesuaikan dan menandai bulan karena biar teman-teman dari luar daerah juga bisa mempersiapkan diri. Oh, setiap di bulan November ada pengunjuran. Dan juga di bulan November juga kita sudah daftarkan dan menjadi apa kalender event Provinsi Sulawesi Barat, itu Mamujuran masuk di bulan setiap tahun di bulan November.
0: Oke. Iya, nah kalau di Mamu ini kan sudah kedua kali ya. Ada enggak perbedaan sebelumnya dengan yang sekarang, inovasi-inovasinya?
1: Iya. Nah, tentu ada dan kami dari teman-teman penyelenggara memang selalu harus menghadirkan jamuan atau apa istilahnya ya. Setiap tahun itu selalu harus ada yang baru. Nah, tahun lalu itu kita cuma dua kategori, 5K dan 10K. Nah, tahun ini Mamujuran setelah kita rancang, alhamdulillah finishnya kita tetap masih di kategori 10K,
0: sama
1: 5K, cuman kita ada tambahan. Apa kita itu? Buka kelas pelajar. Jadi tahun lalu kan semua 10 kilo lari bercampur pelajar,
0: yang remaja, yang apa?
1: Iya, semua. Nah, tahun ini kita menghadirkan ada kelas pelajar. Jadi tentunya ada klasifikasinya untuk anak-anak pelajar masuk di kategori pelajar. Dan selain kategori pelajar, tahun ini juga yang baru di Mamujuran itu ada kids. Jadi ada
0: anak-anak
1: yang ikut lari. Jadi
0: tapi tidak gabung kan?
1: Tidak,
0: bahaya
1: tidak,
0: itu.
1: Tidak. Jadi kan tahun lalu juga ada beberapa teman-teman dari luar atau masyarakat yang dari luar Mamuju atau di Mamuju itu pun sendiri ke venue acara bersama keluarga. Akhirnya kasihan juga tahun lalu ada peserta yang dorong troli atau sambil gandeng anak lari. Nah, makanya dari situ akhirnya kita merumuskan okay, kita buka kategori kids.
0: Berarti ini benar-benar berbeda dari sebelumnya ya.
1: Jadi ada kategori pelajar untuk 5 kilo, terus ada kategori kids jaraknya itu 400 meter. Dia berbeda waktu larinya. Kalau untuk pelajar kategori umum itu semua di hari Minggu, semua sama waktu startnya. Untuk khusus kategori kids itu di hari Sabtu.
0: Lebih dulu.
1: Iya, Sabtu sore. Terus yang beda juga sebenarnya tahun lalu itu kan tetap 3 hari, cuma 2 harinya itu pengambilan respek, 1 harinya itu di venue acaranya itu ada di lapangan Ahmad Kirang. Nah, untuk tahun ini kita memang mau fokuskan 3 hari full itu di titik venue, tidak ada yang berpisah-pisah. Jadi orang bisa datang di hari Jumat pengambilan respek, bisa belanja kuliner, terus di hari Sabtunya ada bisa lihat nonton kids yang race kids. Terus di hari Sabtu juga nanti itu kita ada agenda lari stafet. Antara komunitas. Jadi khusus komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju untuk menjahit silaturahmi antara komunitas, kita buat event kecil-kecil ini lari stafet. Jadi menghadirkan antara komunitas. Jadi semua peserta pesertanya di lari stafet itu dari komunitas yang ada di Kabupaten Mamuju.
0: Oke, ini untuk pelari estafetnya khusus untuk daerah komunitas daerah Mamuju.
1: Iya, betul. Jadi sebenarnya kenapa ada lari estafet? Sebenarnya memang itu khusus. Jadi lari estafetnya ini dua orang. Memang
0: Per kelompok ini.
1: Per komunitas.
0: Per komunitas.
1: Iya, jadi satu komunitas mengutus dua orang. Memang di situ ajang lomba lari. Lomba lari, bukan ajang happy-happy, memang lomba lari.
0: Lari sekencang-kencangnya.
1: Kita juga terinspirasi sebenarnya ketika bulan Ramadan kan biasanya ada lomba lari, lari sekuat mungkin.
0: Itu biasanya kalau sudah tarwi biasanya.
1: Iya, sudah tarwi. Nah, kenapa tidak kita hadirkan di dalam event Mamujuran? Okay, undang komunitas, memang buat mereka berlomba antara komunitas.
0: Okay. Siapa yang paling kuat larinya? Iya. Nah, kita setelah ini awal-awal ini masalah perbedaan Mamujuran 2025-2026. Nah, ini kita ini mengenai menghubungkan antara tema dialog kita ini lari dan promosikan wisata Sulawesi Barat. Nah, kalau di sini masalah pariwisata ini, mengapa olahraga lari ini dipilih sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan destinasi wisata Sulawesi Barat? Apakah dilewati-lewati atau ada pertunjukan di pinggir jalan atau bagaimana ini?
1: Jadi memang rancangan Mamujuran itu dari tahun kemarin sampai tahun ini memang kita selain berolahraga sekaligus memperkenalkan daerah khususnya Mamuju, umumnya Sulawesi Barat lah. Memang kita gandeng, ini salah satu cara menurut kami di Panitia Mamujuran yang berkolaborasi dengan Polda Sulawesi Barat dan Himpunan Pengusaha Muda Sulawesi Barat. Memang cara kita untuk memajukan daerah atau memperkenalkan daerah lewat event olahraga. Jadi ada, jadi memang kita rancang kolaborasi sebenarnya lebih ke kebudayaan.
0: Gak penarik atau apakah? Ya,
1: termasuk jadi kita ajak orang datang untuk masuk ke Mamuju ikut event run sekaligus kita perkenalkan kebudayaannya. Nah, kalau cara salah satu cara memperkenalkan kebudayaan atau promosi wisatanya dengan isian konten di Instagram Mamujuran, kita perkenalkan, ayo datang ke Mamuju, apa saja yang ada di Mamuju. Satu, spot wisatanya ini. Dua, bicara kebudayaannya ini. Kayak gitu. Terus cara salah satu media memperkenalkan kebudayaan Mamuju juga itu kita lewat medali Mamujuran.
0: Di
1: medali itu kita munculkan selain gambaran daerah Mamuju, kita juga memunculkan kebudayaan-kebudayaan dan beberapa situs-situs yang ditemukan di Mamuju. Ini cara kami mengangkat, memperkuat posisi Mamuju bahwa Mamuju itu salah satu peradaban maritim masa lalu yang besar di Mamuju. Dengan cara ini kita munculkan di medali Mamujuran. Gitu.
0: Oke. Nah, di Mamujuran kan ini bukan sekedar mengajak orang datang kemudian berlari toh ya di sana. Nah, kemudian pulang. Nah, bagaimana konsep event ini agar peserta juga ini tertarik dan menikmati wisata Sulawesi Barat ini?
1: Oke, kalau yang ini yang sebenarnya menjadi tantangan dan PR besar di setiap
0: karena
1: event.
0: Tidak mungkin masukkan pantainya tiba-tiba dibawa ke lapangan aman gitu ya.
1: Jadi memang di setiap postingannya kami, cara kami itu memunculkan di Mamuju itu ada sektor pariwisata seumpama dari sektor bahari Pulau Karampuang, kita munculkan promosi-promosinya. Makanya kami selalu mengajak teman-teman pelari datang ke Mamuju itu bukan hanya sekedar datang pas hari race-nya saja.
0: Iya, datang malam minggu, minggunya lari.
1: Iya, itu kasihan juga badan kita capek. Nah, makanya memang kita mengajak, makanya lebih awal dibuka pengambilan respect itu di tanggal berapa ya? Tanggal 6, 5 atau 6. Biar setelah ambil persiapan atau perlengkapan larinya ada waktunya untuk berwisata. Nah, termasuk di venue acara kita akan munculkan spot-spot gambar-gambar pariwisata kayak begitu.
0: Nah, oke. Okay. Nah, ini saya sempat buka ini di sini ada medalinya nih di sini di fotonya. Ini si Tamu Uju, ini termasuk juga nih.
1: Ah, si Tamu Uju, ya betul. Teman-teman di Instagram kemarin.
0: Kan tidak semua kita ini orang Mamuju mengerti ya. Pasti betul. Orang luar nih si Tamu Uju ini.
1: Nah, kemarin kalau terkait si Tamu Uju itu sebenarnya tema garis besarnya di event Mamujuran tahun 2026. Nah, kemarin penentuan kata Sitamu Uju itu sebagai tema besarnya Mamujuran itu sebenarnya makanya Sitamu Uju berkumpul, berlari, bersaudara. Jadi kata Sitamu Uju itu asli dari bahasa Mamuju yang dimaknai sebagai tempat berkumpul, bermusyawarah, duduk bersama. Jadi kata si Tamu Uju ini memang bahasa diangkat dari bahasa Mamuju, dan yang memberi tema si Tamu Uju ini sebenarnya itu kami waktu perancangan event ini kami juga ikut berdiskusi dengan Raja Mamuju. Raja Mamuju memberi saran itu si Tamu Uju, makanya kami mengangkat tema itu berkumpul bersaudara, okay. Berlari bersaudara.
0: Tahan dulu begitu. Ini, ada ini penelpon. Halo. Mana suaranya? Oh, oke, okay. Dia matikan. Oke, okay. Lanjut si Tamu Uju. Saya penasaran arti anunya ini.
1: Iya.
0: Bahasa Mamuju kan itu?
1: Bahasa Mamuju. Nih, ya. Memang itu bahasa yang sudah lampau menurut Maradika. Mamuju itu bahasa yang agak kurang terdengar hari ini, makanya itu kita angkat, memunculkan kembali Istamu Uju itu lebih dimaknai sebenarnya berkumpul, bermusyawarah, bermupakat. Makanya kita tarik tema itu ke dalam event olahraga Mamujuran. Ayo kita berkumpul di event Mamujuran, berdiskusi, bermupakat, menjalin silaturahmi.
0: Sitamu Uju, ya. Oke, ya. Nah, kita kembali ke masalah pariwisatanya nih. Kan di Mamuju ini punya wisata bahari, kemudian budaya, kuliner, hingga bentang alam. Nah, bagaimana Mamujuran ini bisa mengangkat keberagaman potensi tersebut di sana?
1: Tentunya kalau mengangkat dan menyampaikan itu secara ini, kami semaksimal mungkin di Mamujuran sudah mengangkat itu melalui konten-konten, apakah ada konten dimunculkan di medali atau di promosi ini, di promosi iklan kita. Jadi memang kita angkat lewat ini, utamanya itu lewat medali sebenarnya.
0: Dan iya, di sini ada kayak ini, ada motif-motif, kemudian ya, ada aneh nih, kayak terbuka ini, apa ini, ada di begini, apa ini? Ini anunya.
1: Jadi itu tadi kembali ke cara kami mengangkat promosi pariwisata dan kebudayaan itu dengan lewat medali itu. Kita masukkan motif, ada motif kembang atau motif
0: kayak sekomandi.
1: Sekomandi, ya. Sorry, bukan kembang.
0: Ya, sekomandi. Itu.
1: Nah, ini kan biar teman-teman dari luar tahu bahwa ada tenunan, salah satu tenunan purba atau tenunan tertua yang ada di Mamuju. Ini dan ini sudah diakui. Nah, dengan tema-tema seperti itu kita tarik ke dalam medali biar orang-orang luar tahu, kekayaan kebudayaan di Mamuju ini besar loh, kayak begitu. Termasuk di tengah medali itu kita munculkan tari sayo,
0: tari sayo, Kalumpang itu,
1: tari yang dari Kalumpang, tari sayo, dan ada burung endemik Mamuju,
0: Lemaleo,
1: dan beberapa ikon kota Mamuju.
0: Oke, dan ini juga ada Arca Sikendeng.
1: Arca Sikendeng.
0: Itu.
1: Kemarin itu juga.
0: Bisa ditemukan kalau aslinya bukan cuma di medali ini di nanti.
1: Jadi kemarin itu juga banyak pertanyaan.
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa Arca Sikendeng? Arca Sikendeng ini apa? Nah, tujuannya kami sebenarnya di Mamujuran mengangkat Arca Sikendeng ini yang orang hampir semua orang ini tidak tahu sebenarnya.
0: Nah, itu saya juga penasaran kok ada ini. Nah,
1: tujuannya kami memang mengangkat itu biar orang pada tahu.
0: Ternyata di Mamuju ada ini.
1: Ternyata ada arca yang ditemukan 192 berapa itu di Mamuju, dan menurut para arkeolog ini dari abad kedua. Dan Arca Sikendeng ini salah satu koleksi tertua, koleksi perunggu tertua yang ada di Indonesia, dan ini menjadi koleksi unggulan Museum Indonesia hari ini. Yeah. Kalau teman-teman atau siapa yang mau lihat, silakan datang ke Museum Indonesia. Dan itu dijelaskan bahwa ini ditemukan di Sampaga di Mamuju. Yeah,
0: ada penjelasannya di sana.
1: Yeah.
0: Oke, biar orang tahu, oh di Mamuju ini ada ini, ada ini, bisa berwisata ke sini.
1: Iya.
0: Kalau misalnya di kayak di apa nih, Tenunan Sekomandi, kita bisa beli ini.
1: Iya. Jadi tujuannya sebenarnya
0: sebagai oleh-oleh kalau pulang.
1: Iya, betul. Jadi tujuannya sebenarnya kita munculkan Sekomandi sebagai tenunan tertua, terus ada Arca Sikendeng kita munculkan juga sebagai situs tertua. Kita mau memberitahukan ke halayak banyak ini atau halayak di luar sana bahwa Mamuju ini salah satu peradaban tua, dan dengan dibuktikannya ditemukan beberapa temuan-temuan termasuk Arca Sikendeng itu dan diperkuat dengan tenunan Sekomandi. Jadi memang kita tarik ke sisi kebudayaannya. Jadi cara kan orang banyak bilang kenapa ini Mamuju dilihat setiap hari jadi Mamuju itu ulang tahunnya sudah 400 sekian, lebih tua dari Makassar, lebih tua dari Majene. Loh, ini Mamuju cara mengukurnya dari mana? Nah, kami juga kan tidak bisa bilang langsung ini diukur dari sini, tapi dengan temuan secara temuan-temuan sejarah kita mau tarik ke situ bahwa ada memang tentunya ditemukannya Arca Sikendeng ini di abad kedua. Diperkirakan dia ada di abad kedua bahwa memang ini peradaban besar ada di Mamuju. Ya wajarlah usia Mamuju ini sudah tua. Nah sebenarnya tarikan rujukannya ke situ sih, lebih ke literasi kebudayaan kayak begitu.
0: Iya, kita punya peradaban tapi kita masih muda-muda ya yang di situ.
1: Iya, masih muda. Tapi kan muda juga harus tahu sejarah daerah.
0: Iya, itu yang harus diperkenalkan kepada generasi muda sebenarnya juga. Iya, nih kan ada nih pasti menghadirkan di sana kayak UMKM atau apalah ya. Nah, apakah ada kerjasama dengan pelaku pariwisata, kemudian UMKM, komunitas atau pemerintah daerah, atau agar peserta Mamujuran ini juga mendapatkan pengalaman wisata yang lebih lengkap? Mungkin ada mode tur kemana.
1: Jadi Mamujuran ini memang kita berangkat dan punya marwah ruhnya yang kami selalu andalkan itu kerja kolaboratif. Jadi kami selalu menganggap kalau Mamujuran ini dikerjakan secara sendiri, mandiri, teman murni panitia-panitia Mamujuran, kami selalu menganggap itu tidak masuk akal. Makanya kami selalu membuka ruang selebar-lebarnya kerja kolaboratif, mengajak teman-teman, salah satunya teman-teman sponsor, baik itu dari teman-teman kuliner, menghadirkan kulinernya di spot acara nanti, terus teman-teman termasuk penenun-penenun nanti mereka akan hadir untuk memperkenalkan langsung begini loh cara menenunnya orang
0: si Sikomandi ini ya, seperti apa gitu.
1: Salah satu caranya begitu. Terus kami juga mengajak teman-teman UMKM untuk ikut berpartisipasi, bisa jualan di sana nantinya.
0: Termasuk mungkin makanan tradisional yang harus diperkenalkan.
1: Ya, itu utamanya, poin utamanya. Kita harus perkenalkan makanan tradisional. Dan terkait kerjasama. Kalau kerjasama ini, kerjasamanya kami, kembali saya ulang, kerjasama utamanya kolaborasi antara pihak Mamujuran itu sendiri dengan Polda Sulawesi Barat dan teman-teman Himpunan Pengusaha Muda Sulawesi Barat, dalam hal ini dimotori atau diketuai Zulfikar Soehardi. Jadi memang kita selain dari sisi pengusaha, teman-teman dari Polri juga sebagai yang mengamankan acara nantinya, kita semua tarik. Di luar dari sponsor-sponsor yang ikut mendukung, mempromosikan Mamujuran, termasuk RRI ini, dengan dihadirkannya kami di sini diajak diskusi, ini salah satu promosi. Terima kasih buat RRI.
0: Iya. Ya, memang perkenalkan lebih jauh mungkin oh, siapa tahu ada yang dari Mamasa yang melihat ini, iya, mendengar mau ke sini ke Mamujuran. Nah, oke. Ya, nah, kita jeda sejenak dulu sebelum kita lanjut kembali untuk membahas Mamujuran dan hubungannya dengan wisata juga. Pendengar, tetaplah bersama kami di Mamuju sore ini.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Air musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha. Saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

luas. Saatnya promosikan produk dan usaha Anda melalui RRI Mamuju. Dengan biaya promosi mulai dari Rp35.000 saja, informasi tentang produk, layanan, dan keunggulan usaha Anda dapat disiarkan melalui radio. Cocok untuk usaha kuliner, fashion, kerajinan, jasa, dan berbagai produk UMKM lainnya. Yuk, perluas pasar dan tingkatkan kepercayaan pelanggan bersama RRI Mamuju. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 08 12 44 28 07 08. RRI Mamuju, Mitra Promosi UMKM Sulawesi Barat.

0: Ya, pendengar, kita kembali lagi di dialog sore hari ini dengan tema memujuran 2026 lari dan promosikan wisata Sulawesi Barat. Ya, dan Anda bisa menyaksikan kami di Facebook atau dan juga YouTube RRI Mamuju. Dan Anda juga bisa berinteraksi di nomor 0426-2322443 atau nomor 0822-9609-0996. Ya, kita kembali ke Mas Ibnu Abadi ini sore hari ini. Ini saya mau ada pertanyaan dari pendengar di hari ini. Mungkin bisa diulang gak? Mungkin bisa diulang, Mas. Agak ini. Oke. Ini dari Alif Hakim. Katanya nih, saya pengen ikut Mamujuran. Nah, tapi belum kuat 10K. Kalau di tengah jalan capek, boleh enggak numpang kendaraan atau potong kompas ini? Agak unik ya pertanyaannya ini.
1: Langsung saya jawab, kalau terkait event run, sebenarnya tidak boleh kalau mau naik bantu kendaraan atau potong kompas, karena itu kita
0: ada rutenya kan?
1: Ada rute, jadi itu kita anggap DNF, dia tidak finish, dia tidak berhak untuk mendapatkan medali. Jadi di event run nantinya itu ada cut off time-nya, ada waktu yang ditentukan, dia harus finish di waktu yang sudah ditentukan panitia. Biasanya kayak tahun lalu 10 kilo itu 2 jam. Jadi kita pasang waktu 2 jam. Selama dalam durasi 2 jam Anda masuk finish, Anda akan tetap berhak mendapatkan medali. Jadi kita juga sebenarnya sudah ukur kemampuannya teman-teman. Nah, kalau untuk durasi 2 jam 10 kilo itu jalan sekalipun itu bisa finish sampai dalam 2
0: lari-lari
1: jam.
0: Lari-lari sedikit ngopi dulu mungkin bisa sampai.
1: Kalau sempat ngopi itu yang mungkin agak ini, karena kalau namanya ngopi lama diskusinya.
0: Atau cuma ini. Jadi, sarapan dulu.
1: Jadi memang ini dikhususkan ketika teman-teman mau ikut nantinya atau sudah daftar, memang mempersiapkan diri untuk memperbanyak istirahat atau jauh sebelumnya, kan ini tinggal sebulan. Sebulan mempersiapkan diri, memperbanyak latihan, kayak begitu. Terus menjaga pola lari, stamina, dan yang paling penting sebenarnya di malam hari H sebelum race besoknya itu istirahatnya harus bagus.
0: Oke, jangan begadang. Jangan kata rumah irama, jangan begadang, jangan tidak boleh begadang. Kalau tidak ada artinya ya. Iya. Nah, kita kembali ke pariwisata nih, tentang pariwisata kita di Mamujuran ini. Nah, apakah di rutenya Mamujuran ini juga dirancang dengan pertimbangan untuk memperlihatkan karakter atau keindahan Mamuju kepada para pelari ini?
1: Jadi rancangan terkait rute ini memang kita akan tetap munculkan bagaimana caranya teman-teman lari. Itu melihat salah satu spot wisata yang ada di Mamuju, tetap ada poin itu. Cuman kalau untuk semuanya mau dirancang mengangkat ini agak susah, karena terkait rute kita di Mamuju yang agak banyak tanjakan. Jadi kita tentunya selalu memilih ada posisi ini yang bisa dimunculkan, dan ada beberapa yang tidak bisa dimunculkan karena terkait rute jangkauan ke situ itu bisa masalah kalau kita memunculkan
0: sampai ke pantai, sampai ke
1: kalau sama halnya kita memunculkan ikon Mamuju, Mamuju itu kan kita harus lari naik ke Kelapa 7. Jadi kan ya itu agak berat, tapi kami juga sebisa mungkin mempersiapkan posisi-posisi biar spot pariwisatanya atau ikon Mamujunya itu muncul. Termasuk kami berdiskusi dengan teman-teman fotografer, kira-kira nantinya ketika orang berlari spot spot fotonya di mana kira-kira yang bagus bisa memunculkan ikon. Termasuk fotografer kami sharing. Selain tadi dari pihak, kalau ketika bicara kebudayaan atau pariwisata, kita sharing dengan Raja Mamuju, kita juga sharing, banyak-banyak sharing teman-teman fotografi dan teman-teman pelari tentunya. Dan alhamdulillah di event tahun ini kita targetnya 4.500 peserta.
0: Sampai saat ini?
1: Sampai saat ini yang tersisa terakhir tadi kami sempat cek di web, itu di angka 500, hampir 600 lah, pokoknya 500 lebih. Itu sisa slot untuk 5K dan 10K. Jadi ya kurang lebih tersisa masing-masing 500. Yang awalnya kami ini habis tidak, ini habis tidak, ternyata ini masih ada race satu bulan, sudah slot iya, sudah menipis.
0: Iya, dan bisa jadi orang tiba-tiba tertarik. Ya.
1: Betul. Dan kalau terkait peserta, peserta ini ada yang beda, maksudnya ada yang lain dari dengan Mamuju Run tahun 2025. Tahun lalu itu peserta terbanyak menurut data kami itu dari Mamuju. Nah tahun ini
0: dari mana?
1: Tahun ini kami belum bisa simpulkan pasti, tapi terkait data kami buka per terakhir tadi sebelum saya kesini itu justru Mamuju, pendaftar Mamuju baru 400, justru rata-rata dari luar kota Mamuju. Majene, Mateng, Pasangkayu, Palu.
0: Bisa jadi orang-orang penasaran, oh mari kita ke Mamuju, kayaknya ini ada yang unik di sana ya.
1: Ya makanya ya kami alhamdulillah selalu menganggap ya selama positif, dan kami merasa sukses juga.

0: biasanya kan.
1: Selain podium hadiah, uang pembinaan, mungkin ada yang menarik menurutnya di Mamuju.
0: Iya, pengen explore lagi mungkin ya di Mamuju.
1: Terus kalau terkait apa gestarnya, kami juga tentunya kalau di event RAN, khususnya kayak Mamuju, memang harus dibumbui dengan beberapa pengisi acara. Karena memang kita sadar betul bahwa di Mamuju ini memang masih butuh diajak, ayo hidup sehat, ayo hidup sehat. Makanya kami masih menyisipkan pengisi-pengisi acara, termasuk penyanyi daerah, kita akan munculkan nanti. Terus penyanyi putra daerah yang menyanyi di luar kita datangkan kembali juga. Terus salah satu guestarnya dalam 2 hari ke depan kita akan rilis itu. Kita ada guestar.
0: Berarti sampai saat ini yang mendaftar belum tahu saya mau menyanyi dengan jingkrak-jingkrak dengan siapa nanti.
1: Tapi tentunya kami kasih bocoran, guestarnya itu dia perempuan, dan dia salah satu jebolan Indonesian Idol.
0: Karena biasanya itu juga menarik loh, menarik peserta juga ya, biasanya betul, ya. Nah, untuk masyarakat Mamuju sendiri, nah apa yang ingin dibangun melalui Mamujuran ini? Apakah sekedar budaya olahraga atau juga rasa bangga terhadap daerah dan potensi wisatanya ini? Ya. Tapi jangan dulu, Mas Sendir ini asli sini kayak ini.
1: Kalau bilang asli ya, saya orang Mamuju.
0: Oke. Kita sudah jadi orang Mamuju ya, semuanya.
1: Paling paling besar di Mamuju, terlepas suku orang tua apa.
0: Iya, kalau itu skip. Kalau
1: saya besar lahir di Mamuju dan tinggal di Mamuju, ya makanya saya menganggap saya orang Mamuju.
0: Iya, Nah, bagaimana itu?
1: Kalau terkait ini sebenarnya, kami targetnya di Mamuju itu selain mengajak, pastinya itu mengajak hidup sehat. Ayo kita hidup sehat, berhenti begadang, berhenti dunia malam. Ayo kita alihkan ke dunia subuh. Buat teman-teman muslim,
0: biar rejeki juga tidak dipatok ayam ya.
1: Muslim setelah sholat subuh, ayo kita olahraga. Atau teman-teman yang di luar beragama muslim, bangun jam 5, setengah 5, pemanasan, ayo olahraga. Nah, poin utamanya sebenarnya tentunya hidup sehat, apalagi di tengah-tengah cuaca hari ini yang tidak bisa ditentukan cuacanya, mau hujan mau panas, makanya olahraga yang paling utama. Terus kalau terkait memperkenalkan budaya, pasti itu poin utama kami. Selalu mendorong soal kebudayaan, kita mau sampaikan bahwa Mamuju ini punya sejarah panjang sebenarnya. Makanya kita selalu memunculkan kebudayaan dengan model cara belajarnya ini dengan model event lari. Jadi orang belajar soal kebudayaan tidak mesti harus baca buku. Dengan ikut event lari dia bisa tahu tuh ini gambar apa, ini apa, ini apa. Akhirnya mereka pelan-pelan tahu, oh saya ini orang Mamuju, oh si Tamu Uju itu ternyata ini, oh hewan endemik yang ada di Mamuju ini. Oh, ada loh tenunan purba di Mamuju, dan salah satu tenunan tertua di dunia itu ada di Kalumpang. Terus ada arca penemuan di Sampaga. Ini usianya dari abad kedua. Nah, itu sebenarnya kita pelan-pelan mengajak teman-teman, ayo selain berolahraga, ayo pelajari, gali pelan-pelan soal sejarah masa lalu di Mamuju. Terus itu juga sebenarnya kami mau mengajak bukan cuma masyarakat termasuk pemerintah dengan mengadakan event-event ini, terlepas dari event lari, event kebudayaan atau event apapun, memperbanyak event itu salah satu cara mempercepat kemajuan daerah menurut kami. Adanya event, orang luar masuk, dan perputaran uang itu terputar di Kabupaten Mamuju.
0: Iya, karena banyak orang menginap, banyak orang makan.
1: Kalau tahun lalu Mamujuran 3.500 itu peserta, dan banyak yang menghubungi kami itu kesusahan penginapan karena saking pulnya penginapan.
0: Nah, biasanya itu nih. Nah, bekerja sama juga pasti ini ya.
1: Kami bekerja sama dengan termasuk tadi bekerja sama dengan Hotel Apla,

0: Kami kasih beberapa hotel untuk mempersiapkan bahwa nanti mau mujuran tanggal segini, tolong ya disiapkan terus apa-apa saja yang menjadi daya tarik hotel ini, biar teman-teman teman-teman luar datang ke Mamuju bukan cuma datang nginep di hotelnya, juga
1: ada sesuatu yang spesial.
0: Apakah itu dia munculkan ikon Mamuju atau ikon kebudayaan atau apalah yang menjadi persiapan menuju Mamujuran ini.
1: Nah, dari pembahasan kita dari di sore hari ini, nah, bicara tentang sport tourism ini, menurut founder apa yang masih perlu dibenahi Sulawesi Barat agar event olahraga seperti Mamujuran ini benar-benar bisa menjadi pintu masuk wisata di sini?
0: Ya, kalau terkait apa yang dibenahi, ini agak susah menjawabnya karena ya maksudnya kita tidak bisa juga bilang dari sektor pariwisata saja yang harus dibenahi. Ini memang lagi-lagi kami selalu mengusung, ayo kerja kolaborasi
1: semua hal stakeholder,
0: mau dari sektor pariwisata, teman-teman pariwisata, teman-teman di kebudayaan, teman-teman di event apapun itu, ayo kerjasama bangun. Kalau tentunya seumpama kita ambil sampel Karampuang, kalau Karampuang ini dibangun dan ya alhamdulillah sekarang maksudnya sudah banyak ketika orang datang Mamuju ya pilihannya ke Karampuang, tapi ketika lebih dipercantik termasuk pemerintahnya lebih ini jor-joran untuk mempersiapkan ini fasilitasnya,
1: ini dia,
0: itu tentunya akan ini mengajak orang yang masuk ke Mamuju. Tapi ini juga sebenarnya ini jadi PR kita bersama. Ini bukan dari sisi pemerintah saja, tapi ini dari sisi masyarakat.
1: Semua yang ini, di sini dia.
0: Jadi lucu juga ketika kita bicara spot wisatanya bagus diperbaiki, tapi masyarakat sadar wisatanya juga kurang. Jadi memang orang yang ada di sekitar ini harus, ayo kita kerja sama-sama kolaborasi, termasuk di event Mamujuran. Kami juga berharap nantinya di event Mamujuran ini, selain orang berlari, masyarakat juga ikut keluar rumah memberikan support keramahan orang Mamuju. Kan kita taunya orang Mamuju ini ramah-ramah. Jadi kalau ada orang yang lari,
1: hai,
0: disenyumin, sapa, kayak begitu.
1: Karena kita ini agak sedikit lagi nih waktu ini. Rencana, apakah ke depan ada rencana untuk menghadirkan konsep yang lebih besar, misalnya paket wisata khusus peserta eksplorasi destinasi, kemudian atau kolaborasi dengan daerah lain di Sulawesi Barat ini? Rencana ke depannya ini.
0: Kalau terkait rencana seperti itu, tentunya kami selalu pasti akan ada, kita kemauan pasti ada. Tapi saya untuk tahun ini aja, saja sebenarnya kita maunya ke situ. Orang datang bisa ada apa istilahnya travel atau apa yang bisa bawa orang jalan ke Mamuju,
1: touring.
0: Tapi memang kalau semuanya dikerjakan cuma teman-teman di Mamujuran, kami tidak mampu, pasti tidak mampu.
1: Butuh orang lain lagi ini, komunitas lain lagi misalnya.
0: Teman-teman bergerak di bidang usaha itu bisa menghubungi kami. Bagaimana caranya kolaborasinya? Jadi orang selain datang sudah ada fasilitas, dia ambil respect, dia bisa ikut diantar liburan ke Pulau Karampuang, liburan ke air terjun dalam beberapa hari. Jadi memang agendanya terisi selama di Mamuju. Nah, ini juga dari sektor ini agak kurang, makanya kami belum ada tarikan ke situ. Paling kami memberikan di postingan apa yang ada di Mamuju apa saja. Pulau Karampuang jaraknya segini, ini kesini jaraknya segini, paling lebih ke promosi itu. Kalau merancang kerjasama antara lintas daerah tentu ada besar harapan kami, tapi itu kami belum bisa pastikan karena itu butuh diskusi panjang sebenarnya, antara menggabungkan antara event, contohnya event yang ada di Majene dengan di Mamuju.
1: Misal ada Sunday, ada juga orang lari di sini.
0: Sebenarnya sudah kita rancang, termasuk di Majene Run. Saya bahas Majene Run kemarin itu persis konsepnya seperti itu. Jadi saya lari di Majene kemarin, saya salut juga teman-teman penyelenggara di Majene Run. Kita lari ada perahu sande yang sandar di situ. Nah, tahun ini kemarin di Mamujuran juga kita mau pakai konsep itu, cuman ternyata
1: tidak lewat.
0: Tidak sampai Mamuju
1: perahu sandenya, makanya ya sudah. Ya, iya, karena ini tidak berdekatan juga ini karena sudah selesai sudah satu bulan ya.
0: Makanya konsepnya mungkin ke depan Mamujuran kita akan lebih serius dan lebih terbuka untuk menjalin kerjasama ke pemerintah apa saja yang menarik untuk kita masukkan ke Mamujuran. Begitu juga di Mamujuran kita tawarkan ke pemerintah, ini loh menarik kalau mau kerjasama kayak begitu.
1: Oke, nah sebagai masyarakat nih, kalau masyarakat ini Sulawesi Barat ini khususnya nih Mamuju ya, ingin berkontribusi menyukseskan Mamujuran, apa yang bisa mereka lakukan selain menjadi peserta lomba ini? Ya kan tidak semua orang bisa lari ini.
0: Jadi kalau teman-teman atau masyarakat di Mamuju nantinya ingin ikut mensukseskan Mamujuran ini, kami sangat bersyukur dan kami sangat besar harapan kami, ayo bagaimana caranya mensukseskan, memberikan gambaran ke orang yang ada datang ke Mamuju, begini loh karakter orang Mamuju, ramah, senyum, apa. Tentunya kalau kita mau bilang masuk sebagai sponsor kan mungkin agak sulit. Tapi yang mau masuk sponsor boleh, sangat terbuka. Tapi kalau memang person to person mau mensukseskan itu ya bisa hadir ikut memeriahkan, memberikan support di pinggir jalan atau di depan rumahnya.
1: Hore-hore, ketika tim hore-hore ya.
0: Orang lagi lari bisa, itu sangat berpengaruh ke mental teman-teman pelari kalau ada support dari masyarakat dan itu sangat menunjang event Mamujuran ketika masyarakat Mamuju ikut terlibat memberikan support. Meskipun nantinya di Mamujuran kita ada area cheering, memang ada supporter yang kita akan adakan dan kita mau lombakan, jadi di sekitar 1 kilo terakhir menuju finish kami akan adakan lomba cheering. Lomba supporter. Baik itu antara sekolah atau antara komunitas atau jadi kita akan buka nantinya.
1: Menunggu di jalan ya, hari ya ini. Nah, terakhir ini dari apa pesannya ini kepada para pelari dan juga masyarakat yang terlibat dalam Mamujuran 2020. Nah, bagaimana kita berlari sekaligus membawa nama dan cerita wisata Sulawesi Barat keluar daerah.
0: Jadi kalau saya pesannya utamanya buat teman-teman yang belum sempat ikut di Mamujuran nantinya, itu ayo jangan kita bicara event, intinya kita bicara gaya hidup sehat, intinya ayo bangun berolahraga, baik itu lari atau olahraga lainnya, ayo kita hidup sehat, poin utamanya itu hidup sehat. Dan buat teman-teman yang ikut dan sudah daftar di Mamujuran tentunya mempersiapkan diri mempersiapkan diri, dan untuk teman-teman yang jauh dari Mamuju atau dari luar kota itu terlebih dahulu mempersiapkan tempat nginapnya, karena pelajaran dari tahun lalu itu banyak teman-teman yang kasihan akhirnya susah kewalahan dapat penginapan. Jadi jauh hari ini min satu bulan sudah bisa mencari penginapan, hotel atau homestay atau rumah teman-teman, itu lebih dipersiapkan lagi.
1: Rumah keluarga.
0: Iya, agar nantinya ketika datang ke Mamuju istirahatnya bisa nyaman. Dan kalau istirahatnya nyaman, tentunya persiapan race-nya juga nyaman. Akhirnya tidak ada kendala selama race. Itu saja poinnya, menjaga, lebih mempersiapkan diri sebenarnya.
1: Oke, nah terakhir mungkin ada ya ingin mengajak kepada pendengar dan penonton kita di mengikuti Mamujuran ini. Mamujuran nantinya ini. Oke, silakan ini sebelum kita tutup ini.
0: Jadi buat teman-teman yang ada di Mamuju atau di luar Kabupaten Mamuju, tentunya ayo ikut Mamujuran. Dapatkan keseruannya, dapatkan keluarga baru, ayo kita berkumpul di 8 November nantinya. Ayo cepat daftar karena slotnya semakin hari semakin menipis. Jangan menunggu nanti-nanti-nanti karena ini sudah tersisa 500-an slot lagi. Ayo Sampai jumpa di Mamujuran. Terima kasih.
1: Oke, okay, pendengar, itulah tadi bincang-bincang kita bersama founder Mamujuran, masih bunuh abadi di program Mamuju sore hari ini, pendengar. Dan mungkin ada pendengar kita yang tiba-tiba ingin larinya. Oke, okay. Nah tapi latihan dulu ya, jangan tiba-tiba larinya di Mamujuran. Ada terbuka di sana, di arteri banyak di sana. Oke, okay. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Ibnu Amadi sudah sempat hadir di sore hari ini, pendengar. Dan saya pamit undur diri, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan deh, jadi...

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendekar. Anda kembali bersama kami untuk siaran berjaringan Sekoril 4 Gema Saripati Maju. Edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Saya Waode Rina Mustika. Sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Untuk informasi pertama, kita akan awali dari Kota Palu. Pendengar, ketersediaan air Danau Poso menurun. Dampak cuaca panas musim kemarau dan kondisi ini berdampak terhadap produksi energi listrik di Sulawesi Tengah. Berikut kita ikuti laporan Iketut Wiranata.
1: Musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini memberikan dampak terhadap pasokan air di Danau Poso. Kondisi tersebut turut mempengaruhi operasional pembangkit listrik tenaga air Poso Energi, sehingga produksi energi listrik yang dihasilkan mengalami penurunan. Humas PT Poso Energi M. Syapri dikonfirmasi RRI mengatakan, sejak Juli 2026 hampir tidak terjadi hujan di wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan permukaan air Danau Poso terus mengalami penurunan dengan rata-rata mencapai sekitar 1,5 cm setiap harinya. Penurunan muka air tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan air merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kestabilan produksi energi listrik.
2: Secara umum memang karena ini kemarau panjang, mungkin ada dapat info dari BMKG, ini hampir tidak ada hujan ini sepanjang dari Juni apa Juli ini, kayak kalau nggak salah nanti kok si stok air di danau itu sangat berkurang, sedangkan bahan baku kita pembangkit listrik ini kan adalah air ya, otomatis berdampak secara umum bahan baku berkurang untuk memutar turbin produksi jadi berkurang.
1: Ditambahkan pihaknya terus memantau kondisi Danau Poso serta menyesuaikan pengelolaan pembangkit dengan kondisi debit air yang tersedia, mengingat ketersediaan air Danau Poso menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan produksi energi listrik di Sulawesi Tengah.
0: Selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan informasi dari RRI Toli-Toli dan di sana sudah ada rekan Andi Nur Samsu. Selamat sore rekan Ancu.
3: Iya, selamat sore rekan Waode Rina di Kota Palu.
0: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini langsung.
3: Baik, meskipun belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah PAD, Dispora Par Buol tetap berkomitmen untuk menciptakan iklim pariwisata yang semakin baik dan mendorong pengembangan potensi wisata. Hal itu selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
4: Sektor pariwisata di Kabupaten Buol hingga kini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah PAD. Hal tersebut diakui Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Dispora Par Kabupaten Buol, Purnomo Miner. Dikatakan kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Buol. Meski demikian, pemerintah daerah melalui Dispora Par tetap berkomitmen menciptakan iklim pariwisata yang semakin baik dan mendorong pengembangan potensi wisata. Menurutnya, pengembangan wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga bagaimana sektor tersebut dapat memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat.
5: Pemerintah daerah juga sudah melakukan efisiensi, kemampuan pemerintah untuk membangun dan membiayai seluruh kebutuhan wisata itu menjadi terbatas. Kemudian ada persoalan yang sangat penting, yaitu terkait dengan status dan juga kepastian lahan. Ketika pemerintah daerah belum memiliki kepastian clear and clean lahan untuk suatu kawasan, tentu juga pemerintah untuk melakukan intervensi pembangunan fisik juga menjadi terbatas.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Toli-Toli, Zazuli, mengatakan Kabupaten Toli-Toli memiliki sejumlah potensi wisata, diantaranya Pantai Sabang dan Pulau Kapas. Dikatakan potensi tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata.
6: Objek wisata yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu dari sisi keamanan alhamdulillah, apalagi digambarkan oleh Pak Bupati bahwa Kabupaten Toli-Toli adalah merupakan salah satu kabupaten yang teraman. Di kemarin itu ada 120 wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Toli-Toli. Seperti yang teman-teman katakan yang lain bahwa sektor pariwisata ini juga bukan hanya dari sisi distribusi, tapi ada efek lain yang bisa bergerak.
4: Untuk itu diperlukan upaya yang berkelanjutan baik dalam pengelolaan destinasi, peningkatan fasilitas pendukung maupun promosi pariwisata. Kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha juga dinilai penting agar pengembangan sektor pariwisata dapat berjalan secara optimal.
3: Ya, rekan Wawode, demikian informasi dari RRI Toli-Toli dan selanjutnya kembali bersama Anda di Kota Palu.
0: Baik, terima kasih ya rekan Anju. Dari Toli-Toli pendengar kita akan bergeser ke RRI Mamuju. Ada rekan Fitriani di sana, selamat sore rekan Fitri.
7: Iya, selamat sore.
0: Halo, selamat sore Fitriani.
7: RRI ya.
0: Mamuju.
7: Sore. Oh. Ya, sore.
0: Oke, baik. Silakan rekan Fitri untuk informasi Anda.
7: Iya, dari Mamuju di sore hari ini, pendengar dan juga pemirsa, gaji P3K ditanggung pusat mulai 2027 ringankan beban daerah. Berikut laporan rekan kami, Ahyan Irsyadah.
8: Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana menilai rencana kebijakan pemerintah pusat untuk menanggung beban gaji aparatur sipil negara atau ASN pemerintah daerah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mulai 2027 dapat membantu meringankan beban keuangan pemerintah daerah. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengatakan pengambil alihan beban gaji P3K oleh pemerintah pusat dinilai dapat mengurangi kendala dari sisi keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penggajian ASN yang sebelumnya menjadi persoalan juga dapat teratasi. Menurut Yuki, kondisi anggaran pemerintah daerah yang telah mengalami pemotongan juga menjadi salah satu pertimbangan. Ia menilai, pemerintah daerah pada dasarnya hanya mengikuti keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
9: Kalau saya secara pribadi, ini sangat baiklah. Kenapa? Karena supaya lebih betul-betul ini ASN kita memang menjadi tanggung jawab pusat, dan tentunya ketika itu diambil alih oleh pusat, maka saya pikir tidak akan ada lagi hal-hal yang merintangi dari sisi keuangannya dan pendapatannya. Kenapa? Karena kalau dibawa lagi ke pemerintah daerah, kasihanlah. Ya, anggaran kita sudah dipotong. Ya, artinya itu kita ikut dengan apa keputusan pemerintah pusat.
8: Ia menambahkan, pengalihan beban gaji P3K daerah kepada pemerintah pusat dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pelaksanaan pembangunan di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sudah melaporkan.
7: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Fitriani Umar untuk informasi dari Mamuju. Kini kita beralih ke RRI Ampana. Ada rekan Tito Kona Sutianto ya yang akan menghadirkan informasi dari Bumi Sivia Patuju. Selamat sore Tito.
10: Selamat sore rekan Waode.
0: Baik, kita dengarkan informasi dari RRI Ampana, silakan.
10: Baik, terima kasih. Saudara, pendidikan merupakan salah satu pondasi penting dalam membangun masa depan anak. Namun, pelaksanaan pendidikan di lapangan tidak selalu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi keterbatasan fasilitas masih menjadi tantangan bagi sejumlah sekolah, termasuk SDN 4 Pusungi. Di tengah kondisi tersebut, guru tetap dituntut menjalankan proses pembelajaran dan memberikan pendampingan kepada siswa. Bagi guru, keterbatasan fasilitas bukan berarti proses pendidikan harus berhenti. Berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan sarana yang tersedia, menyesuaikan metode pembelajaran, serta memberikan perhatian kepada kebutuhan siswa. Berikut kita ikuti wawancara Rahmawati Tane bersama Kepala Sekolah SDN 4 Pusungi, Jane Manusama.
11: Ya, Ibu Kepsek, ini di tengah keterbatasan guru, ini apa kira-kira tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengajar di tengah keterbatasan fasilitas dan kondisi sekolah?
12: Tantangan terbesar yang saya hadapi di tengah keterbatasan fasilitas dan kondisi sekolah adalah saya harus benar-benar memastikan bahwa keterbatasan ini tidak membatasi kesempatan anak-anak untuk belajar dan berkembang. Saya juga harus memastikan bahwa bagaimana guru-guru yang ada di sekolah saya ini harus benar-benar memenuhi kebutuhan belajar murid di tengah keterbatasan yang kami miliki.
11: Ya, Ibu, bagaimana Ibu tetap menjaga semangat mengajar ini ketika menghadapi berbagai keterbatasan tersebut?
12: Saya selalu mengingat bahwa anak-anak ini datang ke sekolah tentu dengan membawa harapan. mungkin mereka tidak memiliki fasilitas yang lengkap, tetapi mereka berhak untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna. Itulah yang menjadi motivasi, menjadi energi bagi saya dan juga semua rekan-rekan guru di sekolah saya. Kami berusaha untuk terus menumbuhkan semangat ini melalui kolaborasi. Kami saling menguatkan, berbagi ide. Kemudian kami juga memanfaatkan apa saja yang tersedia, baik itu di dalam sekolah maupun aset-aset yang ada di luar sekolah.
11: Ya, terakhir Ibu Jane, apa harapan Ibu untuk para siswa dan sekolah agar keterbatasan yang ada tidak menghambat masa depan mereka?
12: Saya ingin anak-anak di SD Negeri 4 Pusungi tumbuh menjadi anak-anak yang selalu percaya diri, berkarakter, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi tidak kehilangan moralnya, tidak kehilangan karakternya.
10: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Dari RRM Panah, saya Tito Lasangoli bersama rekan Sasri Alwi Aswin. Kembali ke rekan Rina. Rina.
0: Baik, terima kasih rekan Tito untuk informasinya.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju ke kota Bau-Bau dan informasinya akan disampaikan oleh rekan Rizka Harlina. Rizka, selamat sore.
14: Sore Rina yang ada di Palu.
0: Baik. Baik. Boleh langsung informasi dari RRI Bau-Bau, silakan.
14: Baik, dari Kota Bau-Bau informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Komisi 2 DPRD Kota Bau-Bau meninjau Bandara Betombari guna mendorong pengembangan untuk memperkuat konektivitas udara dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya bersama Afriansyah.
15: DPRD Kota Bau-Bau mendorong pengembangan Bandara Betombari untuk meningkatkan pelayanan penerbangan. Pengembangan bandara dinilai penting untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dorongan tersebut disampaikan Komisi 2 DPRD Bau-Bau saat melakukan kunjungan lapangan ke Bandara Betombari Jumat 2 Oktober 2026. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas serta perkembangan pengembangan bandara. Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau Roslina Rahim bersama Wakil Ketua Komisi 2 Ahdiat Zamani dan anggota Komisi 2 masing-masing Ratna Zanihu, Laode Abdul Tamin, Nasiru dan Gilang Siraja diterima Kepala Bandara Betombari Anas Labakara. Pertemuan itu turut dihadiri Asisten 2 Setda Bau-Bau Dahrul Dahlan, Asisten 3 Siti Munawar, Kadis Perkim dan Pertanahan Abdul Karim, dan Camat Betombari Edward Senjaya. Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau, Roslina mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Badan Musyawarah DPRD Bau-Bau untuk melihat langsung pengembangan Bandara Betombari. DPRD juga ingin mengetahui pekerjaan yang telah dilakukan setelah anggaran 2026 lalu ditetapkan.
16: Kami berkunjung secara langsung, mendengarkan secara langsung bagaimana pengembangan daripada wilayah bandara kita. Bagaimana dan bagaimana dengan setelah APBD kemarin untuk 2026 ini. Kita tahu apa saja yang sudah dikerjakan oleh bandara untuk pengembangan bandara. Dan bukan hanya itu, kami ingin mengetahui juga apakah dari anggaran tersebut masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena bandara kita ini sangat strategis untuk wilayah Kota Bau-Bau.
15: Dalam kunjungan tersebut, Komisi 2 DPRD Bau-Bau juga meninjau langsung landasan pacu Bandara Betombari. Peninjauan dilakukan pada runway 22 dan runway 04 untuk melihat kondisi fasilitas penerbangan tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau, Ahdiat Zamani juga menekankan pentingnya memperhatikan hak masyarakat dalam proses pengembangan bandara. Dirinya mengatakan, pemerintah dan DPRD memiliki komitmen agar tidak ada masyarakat yang dirugikan.
17: Ya, jadi begini, pada prinsipnya dari DPRD Kota Bau-Bau bersama pemerintah tentu berharap semua masyarakat ini adalah menjadi tugas kita bersama. Mengenai hak-hak warga tentu itu salah satu bagian dari komitmen kita, menekankan supaya jangan sampai ada yang dirugikan, semua bisa terselesaikan dengan baik. Saya pikir itu prinsip.
15: Adiat menyebut pengembangan Bandara Betuambari masih membutuhkan dukungan anggaran pada tahun berikutnya. DPRD akan melihat kembali kebutuhan yang masih kurang sebagai bahan pembahasan untuk pengembangan pada 2027. Salah satu kebutuhan yang didorong adalah peningkatan panjang runway dari 2010 meter menjadi 2100 meter. Sementara itu, Kepala Bandara Betuambari Bau-Bau Anas Labakara mengatakan Bandara Betuambari telah melalui proses verifikasi dan sertifikat bandar udara yang telah diterbitkan dengan panjang 2010 meter.
18: Dan memang bandara kita ini sudah diverifikasi dan sertifikat bandar udaranya sudah keluar dengan panjang 2010 meter. Akan tetapi masih ada catatan. Catatannya dari segi pemenuhan safety. Pemenuhan safety sini, di ujung landasan itu harus ada yang namanya end strip dan resa. Untuk memenuhi ini, dua ujung itu butuh dukungan pembebasan lahan. Nah, inilah yang tadi bersama kita tinjau bersama DPRD Komisi 2, kemudian Asisten 2 Pemerintah Kota Bau-Bau. Nah, harapan kita jika semua ini sudah terlaksana dan final, pengoperasian Bandara Betuambari nanti bisa tanpa ada catatan.
15: Anas berharap seluruh kebutuhan tersebut dapat selesai sehingga pengoperasian Bandara Betuambari dapat berjalan tanpa catatan. Pemenuhan fasilitas keselamatan menjadi bagian penting sebelum peningkatan jenis dan kapasitas pesawat yang beroperasi di bandara. Anas mengatakan dukungan DPRD dan pemerintah Kota Bau-Bau sangat penting dalam pengembangan Bandara Betuambari. Menurutnya, pengembangan fasilitas bandara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan konektivitas udara dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gema Saripati Maju. Saya Rizka dan operator ada Bang Samsul. Mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke Rina RRI Palu.
0: Terima kasih Rizka Harlina untuk informasinya dari Bau-Bau. Selanjutnya kita menuju ke Makassar. Menyapa rekan Irsan Saputra di sana. Selamat sore Irsan.
19: Selamat sore Rina.
0: Oke, informasi apa nih dari Makassar? Silakan.
19: Baik, kami hadirkan dari Makassar. Badan Gizi Nasional menegaskan takaran dan kualitas gizi makanan pada program MBG tidak boleh berkurang. Aan Ariska melaporkan.
20: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan kualitas makanan dalam program pemenuhan gizi harus tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sudaryono dalam kunjungannya ke Kabupaten Takalar kemarin mengatakan aturan mengenai takaran saji dan kandungan gizi telah diatur dalam bentuk petunjuk teknis sehingga harus menjadi acuan setiap dapur penyediaan makanan. Sudaryono mengatakan jangan sampai ada pihak yang meminta setoran kepada dapur sehingga berdampak pada pengurangan kualitas maupun takaran gizi makanan yang disajikan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat tujuan program pemenuhan gizi tidak tercapai.
21: Yang kita paling wanti-wanti adalah jangan sampai kualitas yang disajikan itu lebih rendah daripada yang seharusnya. Tadi kan saya sudah sempat singgung di sambutan saya, ada di tempat lain mungkin ya, di beberapa titik itu kemudian ada pihak-pihak yang mewajibkan dapur-dapur itu untuk menyetorkan sejumlah uang. Gitu. Nah, karena setor sejumlah uang, dia ngurangilah kualitas makanannya sehingga takaran gizinya berkurang. Jadi tujuan kita nggak tercapai ini.
20: Sudaryono menegaskan, BGN akan menangani setiap persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut. Ia meminta persoalan segera diselesaikan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
19: Dari Kota Makassar, kembali ke Palu.
0: Baik, terima kasih. Rekan Irsan ya. Dari Makassar maksudnya. Kita langsung bergeser ke Kendari. Menyapa rekan Riko Ilham. Selamat sore rekan Riko Ilham.
22: Selamat sore rekan Rina.
0: Oke, kita dengarkan informasi dari RRI Kendari ya. Silakan.
22: Baik, di RRI Kendari pendengar, di mana pemenuhan hak anak di Kota Kendari terus diupayakan tetap tumbuh berkembang secara optimal oleh pemerintah Kota Kendari. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan kami Heldiawati Kadir.
1: pemenuhan dan perlindungan hak anak tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan merupakan kewajiban bersama keluarga, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya perlindungan yang menyeluruh dan terpadu, setiap anak diharapkan dapat tumbuh, berkembang, memperoleh hak dasarnya secara seutuhnya, dan optimal sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani menjelaskan, setiap anak sejak lahir telah memiliki beragam hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari hak untuk hidup, memiliki identitas, memperoleh perlindungan dari perlakuan salah, menyampaikan pendapat, hingga hak untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, bermain, dan beristirahat dengan cukup. Di antara sekian banyak hak tersebut saat ini, terdapat satu hal yang dinilai semakin memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius, yaitu ketersediaan ruang bermain yang aman dan ramah anak di lingkungan tempat tinggal mereka.
2: Ada 32 hak anak. Hak pertama yang begitu dia lahir adalah dia harus diberi nama. Nah, ini kerjasama kami dan Capil. Terus kemudian kalau untuk dia punya hak untuk dapat pendidikan yang baik, terus dia berhak untuk punya dunia bermain. Nah, dunia bermain ini yang agak miris di kita sekarang. Di beberapa kelurahan sudah paling biak, ada yang kosong sedikit, bisa main bola, anak-anak main gitu.
1: Ketersediaan ruang terbuka yang aman dan layak sebenarnya merupakan salah satu indikator penting dari terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Ketika anak-anak kehilangan tempat bermain di lingkungannya, maka secara tidak langsung mereka kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, mengembangkan kemampuan fisik, serta membangun keceriaan yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak mereka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tidak bisa dibiarkan begitu saja seiring dengan pesatnya pembangunan yang terus berjalan di Kota Kendari. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan pemenuhan serta perlindungan terhadap hak anak dapat semakin diperkuat.
22: Demikian informasi yang dapat kita hadirkan dari RRI Kendari. Saya Ariko Ilham dan juga rekan Awi, operator kita, dan juga rekan Herman. Kembali ke RRI Palu bersama rekan Rina.
0: Baik, terima kasih Riko Ilham. Informasi dari Kendari baru saja kita ikuti ya pendengar. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sigi mendukung keterampilan dan pemberdayaan warga binaan lapas perempuan Palu. Nah, ini laporan selengkapnya akan disampaikan bersama rekan Iksan Setiadi dalam report on the spot. Rekan Iksan, untuk laporan Anda sore hari ini silakan. Ya, sekali lagi informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sigi yang mendukung keterampilan dan pemberdayaan warga binaan lapas perempuan di Kota Palu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Iksan Setiadi. Oke, nampaknya kami mengalami kendala ya untuk tersambung atau terhubung bersama dengan reporter Iksan. Kita ke berita dari Bone terlebih dahulu, pendengar. Di sana ada rekan Sri Ulfa. Selamat sore rekan Sri.
5: Selamat sore rekan Rina.
0: Baik, silakan untuk berita di sore hari ini dari RRI Bone, silakan.
5: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Bone, hari ini kami akan hadirkan news feature dari usaha donat rumahan Fajar Alwi mengembangkan Donatku menjadi UMKM kuliner Bone dengan memperkuat produksi dan memperluas pasar. Berikut kita akan simak news feature yang disampaikan Firdaus Ghaffar.
23: Setiap hari, aroma donat yang baru matang menjadi bagian dari aktivitas Fajar Alwi di Donatku. Dari usaha yang bermula secara sederhana di rumah, Fajar kini terus mengembangkan produknya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kabupaten Bone. di lokasi yang berada sekitar 20 meter dari lampu merah di perempatan Masjid Agung Bone ini menawarkan beragam pilihan donat dengan harga yang relatif terjangkau, mulai dari donat satuan seharga Rp3.500 hingga Rp4.000 hingga kemasan box dengan harga Rp22.000 sampai Rp100.000. Bagi Pajar, mempertahankan usaha tidak hanya bergantung pada penjualan. Hasil yang diperoleh setiap hari dikelola dengan sebagai disisihkan untuk kembali menjadi modal usaha.
3: Harga donat yang kami tawarkan mulai dari harga Rp22.000 untuk satu box sampai Rp100.000 untuk per boxnya. Dan kita juga jual per biji mulai dari harga Rp3.500 hingga Rp4.000. Biasanya dari hasil penjualan kami kumpulkan 30% dari total pembelian per hari. Dari hasil penjualan itu, sebagian kami jadikan modal untuk pembelian bahan-bahan lain, sebagian juga kami gaji karyawan, sebagian juga kami investasi ke alat-alat seperti oven, mixer, dan beberapa alat-alat lainnya.
23: Dari keuntungan yang diputar kembali, Pajar mulai melengkapi kebutuhan produksi. Oven, mixer, dan sejumlah peralatan lainnya dibeli sebagai investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi donatku. Langkah itu juga membuka ruang bagi usaha untuk terus bertahan dan berkembang. Selain memenuhi kebutuhan produksi, pengelolaan hasil penjualan turut digunakan untuk operasional dan memberikan gaji bagi karyawan yang membantu aktivitas donatku. Kini, Pajar mulai melihat donatku bukan hanya sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia ingin produk yang dirintisnya dapat dikenal lebih luas dan memiliki peluang berkembang keluar Kabupaten Bone.
3: Jadi harapan kami, semoga donatku bisa semakin dikenal oleh warga Bone, dan juga kami berharap tidak hanya di Bone. Ini menjadi usaha bisa di beberapa daerah dan bisa buka cabang di kota-kota lainnya.
23: Dari donat yang diproduksi dalam skala rumahan, donatku kini menjadi bagian dari geliat UMKM kuliner di Bone. Bagi Pajar, mengembangkan UMKM bukan hanya tentang meningkatkan penjualan, tetapi juga menjaga kualitas, mengelola keuangan, menciptakan lapangan kerja, dan menyiapkan usaha agar mampu

0: Demikian kami telah hadirkan news feature UMKM dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama Wode Rina di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa ya untuk penyampaian informasi di sore hari ini. Dan pendengar, kembali kami ajak Anda untuk mengikuti laporan langsung dari reporter kami Iksan Setiadi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sigi mendukung keterampilan dan pemberdayaan warga binaan lapas perempuan Palu. Rekan Iksan, silakan laporan Anda. Ya, rekan Iksan. Oke, nampaknya kembali ya mengalami kendala dalam komunikasi kita di sore hari ini terkait dengan informasi yang disampaikan secara langsung oleh reporter kami Iksan Setiadi. Rekan Iksan sudah tersambung? Ya, selamat sore rekan Iksan. Oke, baik. Nampaknya informasi sore hari ini belum dapat kami hadirkan ya. Insya Allah di lain waktu informasinya bisa kita dengarkan bersama. Dan demikianlah pendengar untuk seluruh rangkaian paket berita berjaringan dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 untuk sore hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Kami bertugas, saya Wode Rina Mustika bersama rekan teknik Juan Jordan Gintu dan juga Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: desa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
1: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

dulu. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya apa ya, abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kentongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada di malam sore hari ini. Dan sampai di sini saya menemani Anda dari pukul 11 hingga petang hari ini di program, berbagai program acara RRI Pro 1 Mamuju pendengar. Dan nanti jangan lewatkan, akan ada karaoke udara seperti biasa di malam minggu di pukul 20.30 bersama rekan Nita pendengar. Jadi yang tertarik bisa datang langsung ke Jalan RRI Marta Dinata atau bergabung melalui TikTok RRI Mamuju. Saya pamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

oleh Turmuzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Terus bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."

0: buku tentang kehidupan sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Cek fakta.
2: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, 18 gubernur mengancam keluar dari NKRI. Sebuah unggahan pendengar berdurasi 20 menit 55 detik menarasikan bahwa 18 gubernur melakukan pemberontakan dan mengancam memisahkan wilayahnya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unggahan tersebut juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto mengerahkan kekuatan penuh TNI untuk menghadapi para gubernur tersebut. Namun setelah ditelusuri, tidak benar bahwa 18 gubernur memberontak atau mengancam memisahkan wilayahnya dari NKRI. Pernyataan 18 gubernur dalam video tersebut merujuk pada pertemuan para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pertemuan tersebut mendengar membahas pengurangan TKD dan dampaknya terhadap kemampuan pemerintah daerah menjalankan program serta belanja daerah.

Cek fakta selanjutnya. Prabowo Subianto melantik Purbaya menjadi ketua KPK. Sebuah unggahan di media sosial pada grup berita viral Indonesia menarasikan bahwa mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kini menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Unggahan ini dipublikasikan pada 23 September yang menampilkan foto Prabowo seolah-olah sedang menyematkan tanda pada Purbaya. Dalam gambar tersebut, Purbaya terlihat mengenakan pakaian resmi dengan lambang KPK dan berdiri di depan podium KPK. Namun setelah ditelusuri pendengar, klaim yang menyebut Purbaya Yudi Sadewa menjadi ketua KPK ternyata tidak benar. Merujuk pada laman resmi KPK, Ketua KPK periode 2024-2029 adalah Setio Budianto. Nama Purbaya Yudi Sadewa juga tidak tercantum dalam susunan pimpinan KPK. Cek fakta.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Selengkapnya pendengar bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat optimis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026 akan terus tumbuh positif. Hasmira melaporkan.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat optimis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026 akan terus tumbuh positif dan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Rifki Aditya, usai menghadiri kegiatan Mandarpreneur Fair yang dirangkaikan dengan Sipakada Media yang digelar beberapa waktu lalu. Rifki menjelaskan berdasarkan indikator dan data ekonomi terbaru, kinerja perekonomian daerah sejauh ini menunjukkan tren yang sangat baik di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Sulbar pada tahun 2026 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,20 hingga 6,20% secara kumulatif to kumulatif atau lebih tinggi pertumbuhan nasional 2026 yang diproyeksikan pada kisaran 4,90 hingga 5,70% year on year. Rifki menekankan bahwa penjagaan stabilitas serta akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah tidak bisa dilakukan secara sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antar instansi terkait. Oleh karena itu, Bank Indonesia berkomitmen terus memperkuat sinergi dan penyelarasan program bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun pemerintah Kabupaten Sulawesi Barat.
2: Yang pertama tadi mungkin dalam paparan kami juga sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional itu masih positif. Jadi harapannya juga kalau untuk pertumbuhan ekonomi di Sulbar dan juga tadi berdasarkan data pertumbuhan ekonomi masih positif, masih berada di atas nasional, maka untuk di 2026 ini ya insya Allah kami juga positif. Dan kita juga untuk pertumbuhan ekonomi kan kita tetap bersinergi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk juga tetap menjaga pertumbuhan ekonomi tersebut dengan program-program yang baik BI maupun pemerintah miliki, seperti itu.
1: Langkah kolaborasi ini diharapkan dapat terus menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan laju inflasi daerah, serta mendorong sektor-sektor unggulan Sulawesi Barat tumbuh secara berkelanjutan. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, inflasi tahunan Majene di angka 2,24%, pangan mendominasi.
3: Cabai rawit, cabai merah, air kemasan, dan ikan bandeng.
4: Inflasi Kabupaten Majene pada September 2026 tercatat di angka 2,24% secara tahunan atau year on year. Sementara itu, inflasi tahun kalender sejak Januari hingga September 2026 mencapai 2,77%. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Majene Dina Sri Kandi mengatakan, inflasi tahun kalender di angka 2,77% menunjukkan akumulasi kenaikan harga yang terjadi selama 9 bulan pertama di tahun 2026. Menurutnya, angka tersebut menggambarkan perkembangan harga secara kumulatif sejak Januari hingga September. Dina menjelaskan, tekanan inflasi tahunan Majene pada September 2026 terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil di angka 0,99%. Sejumlah komoditas pangan menjadi pemicu utama kenaikan harga pada kelompok tersebut. Komoditas yang memberikan kontribusi antara lain cabai rawit, cabai merah, air kemasan, dan ikan bandeng. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga kebutuhan konsumsi masyarakat masih menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan inflasi di Kabupaten Majene.
3: inflasi tahun ke tahun sebesar 2,24% dan inflasi tahun kalender sebesar 2,77%. Untuk inflasi tahun kalender ini menandakan bahwa inflasi dari bulan Januari sampai dengan bulan September itu terjadi inflasi 2,77% atau boleh dibilang ini adalah kumulatif inflasi yang terjadi. Kemudian penyumbang utama inflasi bulan September 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,99%. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah cabai rawit, cabai merah, air kemasan, dan ikan bandeng.
4: BPS Kabupaten Majene terus mencermati perkembangan harga sejumlah komoditas, khususnya pangan, yang pergerakannya dapat mempengaruhi inflasi dari waktu ke waktu. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, PAW Wagub Sulbar belum menemukan titik terang. Partai koalisi masih koordinasi ke DPP. Ahyan Irsyada melaporkan.
5: Pengisian kursi pengganti antar waktu atau PAW Wakil Gubernur Sulawesi Barat belum menemui titik terang. Partai koalisi Sulbar Maju dan Sejahtera masih melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP masing-masing partai. Hingga saat ini, rapat ketiga koalisi tersebut belum kembali dijadwalkan sehingga dua nama calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang akan diusulkan belum ditetapkan. Wakil Bupati Mamuju sekaligus Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sulawesi Barat, Yuki Permana, mengatakan rapat ketiga koalisi tersebut belum dijadwalkan kembali karena masing-masing partai masih memiliki kesibukan dan perlu melakukan komunikasi dengan pimpinan pusat. Menurut Yuki, dalam menentukan dua nama calon yang akan diusulkan, seluruh partai dalam koalisi perlu mengutamakan kepentingan bersama dan mengesampingkan kepentingan masing-masing partai. Ia berharap komunikasi yang dilakukan masing-masing partai dengan DPP masing-masing dapat menghasilkan kesimpulan terhadap dua nama yang akan diusulkan.
6: Ini karena kesibukan masing-masing teman-teman kita, mungkin akan diadakan dalam pekan-pekan ini atau pekan depan paling lambat, supaya karena mereka atau teman-teman kita ini kan butuh komunikasi lagi ke pimpinan pusatnya masing-masing. Nah, kemarin kan sudah ada keputusan, tapi kemudian kita harus mendengar arahan dari Pak Gubernur selaku pimpinan kita yang akan nanti juga akan bersinergi dengan wakilnya. Jadi kita duduk kembali dengan hati besar tentunya, dan kita berharap setelah komunikasi ke pimpinan pusat masing-masing partai, kita sudah bisa mengambil kesimpulan.
5: Lebih lanjut, Yuki menegaskan bahwa PKS hingga saat ini masih mempertahankan kader yang sebelumnya diusung, yakni Abdul Latif. Namun, PKS berkomitmen bahwa keputusan akhir mengenai nama yang akan diusulkan tetap akan dibahas bersama dalam koalisi. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanus sedang melaporkan.
0: Kasbangpol Sulbar, pendengar, mendorong Pancasila jadi fondasi dan pedoman hidup bermasyarakat.
7: Makanya sampai saat ini Pancasila itu sak.
1: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbampol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, menegaskan pentingnya Pancasila sebagai fondasi persatuan dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut disampaikan Darwis saat dialog interaktif di studio RRI Mamuju, Kamis 1 Oktober 2026. Darwis menyampaikan bahwa 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila, momen yang mengajak masyarakat untuk mengenang sejarah dan mengarahkan bangsa pada kemajuan. Sementara itu, 1 Oktober dimaknai sebagai hari ujian Pancasila yang menandai nilai-nilai Pancasila berhasil melewati berbagai tantangan dan tetap kokoh hingga saat ini. Darwis menambahkan bahwa Pancasila berperan penting dalam mempersatukan keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya di Indonesia.
7: Karena Pancasila merupakan benteng peradaban untuk kita negara Kesatuan Republik Indonesia. 1 Oktober itu adalah ujian Pancasila. 1 Oktober yang hari ini kita juga laksanakan adalah bagaimana Pancasila berhasil keluar dari ujian yang ada. Makanya sampai saat ini Pancasila itu sakti dan cocok untuk kita aplikasikan atau jalankan sebagai pandangan hidup kita sehari-hari.
1: Ia juga menambahkan generasi muda termasuk generasi Z perlu mendapatkan edukasi kebangsaan secara berkelanjutan. Menurutnya, penyampaian nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda harus dilakukan melalui contoh nyata, bukan hanya teori. Dengan demikian, Pancasila diharapkan menjadi pelindung dan juga perisai dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Anda masih bersama kami pendengar dalam rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Informasi lainnya dapat kami hadirkan datang dari BPBD Sulawesi Barat yang mencatat 513 bencana sepanjang 2026, di mana karhutlah mendominasi. Marhadi Umar melaporkan.
9: Jadi ada ini sudah 513 kejadian.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana yang melanda wilayah Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026 yang didominasi oleh kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kemarau panjang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Sulawesi Barat Arnida saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di RRI Mamuju pada Selasa 29 September 2026. Arnida memaparkan dari total kejadian bencana tersebut, karhutla mendominasi dengan 423 kasus, disusul dengan kebakaran pemukiman sebanyak 85 dan bencana kekeringan di 5 wilayah dengan luas lahan terbakar hingga 578,26 hektar. Dampak bencana ini dirasakan oleh 21.000 kepala keluarga atau sekitar 49.148 jiwa. Selain itu, ada 157 unit rumah dan 5 fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar melalui BPBD telah mendistribusikan bantuan air bersih hingga 3 juta liter lebih kepada masyarakat yang terdampak.
9: Iya, di tahun 2026 ini. Jadi ada ini sudah 513 kejadian. Itu karhutlanya 423, kemudian kebakaran pemukimannya itu sebanyak 85 kali, kekeringan ada 5. Kemudian yang terdampak ini ada 21.000 KK atau 49.148 jiwa. Jadi ini terkait masalah kekeringan ya, dengan air bersih. Sehingga dari 6 kabupaten semuanya. Sampai saat ini sudah ada sekitar 3.713 liter air yang kita salurkan di kabupaten. Kemudian ada pun untuk yang terdampak lahannya yang terbakar ya, sudah sekitar 578,26 hektar.
10: Dalam mengantisipasi dinamika bencana di lapangan, BPBD Sulbar mengoperasikan posko kesiapsiagaan dengan menerapkan mekanisme pemantauan intensif atau roll call bersama BPBD di 6 kabupaten sebanyak 2 kali sehari, yakni pukul 8.00 hingga 16.00 dan akan diteruskan ke BNPB Pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, harga cabai diprediksi akan terus mengalami kenaikan hingga Februari 2026. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
11: Harga sejumlah komoditas cabai di tingkat pengecer Kabupaten Mamuju mengalami lonjakan signifikan. Kenaikan ini dipicu oleh faktor cuaca ekstrim berupa kemarau panjang yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga Februari 2027. Kontributor bahan pokok Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju untuk Pasar Sentral, Rudi, mengungkapkan harga cabai rawit jenis cakra saat ini tembus di angka Rp100.000 per kilogramnya. Sementara cabai keriting dijual seharga Rp60.000 dan cabai besar berada di kisaran Rp50.000 per kilogramnya. Menurut Rudi, kenaikan terjadi secara bertahap sejak pekan lalu akibat pasokan yang terbatas dari petani. Selain kendala pasokan, para pedagang juga terpaksa mengurangi jumlah pembelian untuk menghindari kerugian akibat penurunan daya beli masyarakat serta risiko cabai yang cepat membusuk.
12: Ada kenaikan memang ini akibat pasokan terbatas dan kurang. Kan itu penyebabnya kemarau panjang, ada gagal panen. Itu penyebabnya sehingga cabai rawit itu masih di kisaran 100.000.
13: Cabai rawit. Untuk cabai keriting berapa, Pak?
12: Iya, masih 100.000. Keriting masih 60.
13: 60.000.
12: Terus cabai merah besar masih 50. Iya, kan ini berpengaruh sama faktor cuaca ada kemarau panjang.
11: Harga cabai diperkirakan baru akan stabil dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan terus memantau perkembangan hingga di pasar tradisional guna mengantisipasi gejolak lanjutan. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Pendengar, Kemenag Sulbar menerapkan loker HP. Guru juga dilarang main gawai. Muhammad Ilham melaporkan.
14: Kantor Perwakilan Kementerian Agama Sulawesi Barat menerapkan pembatasan gawai bagi guru dan siswa madrasah dengan ponsel disimpan di loker selama pembelajaran berlangsung. Ketua Tim Kerja Guru Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sulawesi Barat, Haji Adhar menyebut aturan itu mengacu Surat Edaran Sekjen Kemenag Nomor 19 Tahun 2026. Aturan itu tidak hanya menyasar murid, tetapi juga guru dan tenaga pendidik dibatasi dan tidak boleh menggunakan HP saat proses pembelajaran berlangsung. Untuk kondisi darurat, madrasah menyediakan call center agar orang tua dan keluarga tidak langsung menghubungi gawai guru maupun siswa.
15: Kalau kita lihat atau kita cermati di Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 19 Tahun 2026 ini, maka paling tidak pembatasannya itu dilakukan saat proses belajar mengajar, baik itu siswa maupun guru, dan disiapkan satu loker agar HP dimiliki oleh guru dan siswa itu disimpan dengan baik, nanti bisa digunakan mulai sebelum mulai belajar dan setelah selesai proses pembelajaran.
14: Lebih lanjut, Adhar menambahkan gawai tetap boleh digunakan jika pembelajaran membutuhkan akses internet. HP bisa dipakai sebelum belajar dan setelah pembelajaran selesai. Pembatasan bertujuan menciptakan budaya belajar aman dan nyaman serta meningkatkan konsentrasi para siswa. Kini sebanyak 10 dari 17 madrasah negeri sudah menerapkan aturan ini di lingkup Provinsi Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.

Demikian pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Sulawesi Barat edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Untuk selengkapnya Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Saya Nita Wahyuni, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Mapucu malam ini.

0: Eh, sini ke dulu. Adakah produk atau usaha tak, tapi promosinya begitu terus, Ji?
1: Iya, saya ada. Muka ini promosi, tapi bingung, Kak, di mana bagus ku promosikan supaya banyak yang tahu.
2: Kenapa ndak coba ki promosi di RRI Mamuju?
1: Oh, bisa kah promosi di RRI Mamuju?
2: Bisa dong. Ada beberapa pilihannya. Bisa ki pilih spot iklan, adlibs, atau dialog interaktif.
1: Ih, kerennya. Terus harganya itu bagaimana?
0: Untuk spot mulai dari Rp30.000 per 60 detik untuk regular time dan Rp45.000 per 60 detik untuk prime time.
1: Kalau mau iklannya dibawakan sama penyiar, bisa.
2: Bisa Ji juga, ada adlibs mulai dari Rp35.000 per 60 detik regular time dan Rp50.000 per 60 detik prime time.
1: Keren-keren. Kalau mau misalnya ngobrol tentang usaha ta atau kegiatan ta, bagaimana?
0: Nah, bisa ki pilih dialog interaktif. Tarifnya Rp1.200.000 per 60 menit untuk prime time.
1: Oh, jadi tinggal pilih jika ini sesuai kebutuhan tak?
2: Iya, promosikan produk, jasa, event, atau kegiatan tak bersama RRI Mamuju.
1: Oh, kalau begitu nanti balik ku coba.
0: Saatnya buat promosi yang lebih didengar.
3: Dengan hubungi kontak
0: 0812-4428-0706.
4: Suara yang dekat dengan masyarakat.
5: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
6: Sekarang kami nggak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
5: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, informasi-informasi menarik kami hadirkan di ruang dengar Anda menjelang pukul 8, di mana pukul 8 akan kami hadirkan Warta Berita Nasional secara langsung dari Pro 3 RRI.

Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju.

Pendengar, pemerintah bersama dengan Basnas dan BPJS Ketenagakerjaan kini memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui program jaminan sosial. Program ini menargetkan 100 ribu pekerja rentan di sedikitnya 10 provinsi prioritas. Melalui program ini, pendengar, pekerja rentan yang memenuhi kriteria mendapat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan. Perlindungan mencakup jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian. Kedepan pemerintah, pendengar, juga menyiapkan kebijakan penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang memiliki keterbatasan membayar iuran. Pemerintah juga akan memantau pemanfaatan dan distribusi program, terutama bagi penerima manfaat di wilayah 3T.

0: Indonesia itu bukan cuma soal sawah, kebun, atau jalan kecil yang sepi. Desa adalah awal dari banyak cerita besar. Sekarang, desa terus bergerak. Jalan mulai dibuka, jembatan dibangun, air bersih mengalir, dan layanan masyarakat semakin dekat. Semua itu bukan datang begitu saja, tapi dari kerjasama warga, pemerintah desa, dan semangat gotong royong yang gak pernah pudar. Pembangunan desa bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tentang manusia, tentang anak-anak yang bisa sekolah lebih mudah, petani yang hasil panennya lancar, dan UMKM desa yang mulai dikenal luas. Karena desa yang maju adalah pondasi bangsa yang kuat. Yuk, jaga dan dukung pembangunan desa kita. Dari desa, untuk Indonesia.
1: Mapucu malam ini.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang di samping kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia. Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Nil HS, target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sesama di Matan Hilir Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindotama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sito RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih kedepanin banget kedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Kita pas siapa? Pak Seskap.
22: Oh. Pak Seskap.
23: Apa katanya, ya. Pak?
22: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
23: Bapak,
20: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta Sugandha Fandi RRI Pratiga Tusmudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
0: Memang ini dikasihin.
3: Kebetulan kita dapat gambarnya Andong,
0: dapat jatah Andong. Iya.
21: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
3: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
0: butuh kesabaran.
3: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
0: Digoreskan
3: di ini di kain.
21: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
21: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
24: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
21: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
25: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
21: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
26: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
27: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
26: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
27: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
1: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
27: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
4: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
5: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
6: ada persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
5: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
6: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
7: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
6: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: Satu RRI Mamuju,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: Dengar kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, dan selanjutnya kami hadirkan drama radio yang berjudul Sungai yang Berbisik, diproduksi oleh RRI Malang.

0: Pagi itu di kampung tepian Asri, warga mulai beraktivitas di sekitar sungai yang menjadi urat nadi kampung mereka sejak dulu.
1: Kak Rian, coba lihat. Ada yang mengambang, banyak banget di sana.
2: Mana, Dek? Sini kakak lihat.
1: Ikannya diam semua, Kak. Gak gerak-gerak.
3: Ini ikannya pada mati, Dek. Banyak juga ya jumlahnya.
1: Kenapa bisa mati semua gitu, Kak?
3: Kakak juga belum tahu pasti sih. Tapi ini kayaknya bukan pertanda baik deh buat sungai kita.
4: Waduh, sama saja ini. Dari kemarin, jaring saya isinya cuma sampah plastik. Ikannya jarang.
3: Pak Kaito, wah kebetulan pas nih. Tadi saya sama Naila nemu banyak ikan mati loh di tepi sana.
4: Sudah beberapa bulan ini, memang begini keadaan sungai kita, Le.
3: Kalau begini terus, lama-lama sungainya bisa rusak parah dong, Pak. Ini harus dibicarakan sama warga.
4: Betul juga. Ayo, kita semua temui Bulan. Beliau kan ketua RT sekaligus menggerak PKK di sini.
5: Jadi begini Bapak Ibu sekalian, tadi itu Rian sama Nela melapor kalau di sungai itu banyak ikan mati mengambang.
6: Ya biasa itu Bu, namanya juga sungai, ya wajar kalau kotor sekali-kali.
3: Tapi ini beda Bu Endang, ikannya sampai mengambang semua loh. Itu tandanya airnya sudah tercemar cukup parah.
6: Nah, dari dulu juga warga di sini tuh buang sampahnya ke sungai. Gak masalah kok, biasa aja.
7: Dulu sungai ini beda nak, airnya jernih. Bahkan bisa dipakai mandi.
6: Itu kan dulu, Pak. Sekarang zamannya udah beda.
7: Justru karena zaman sudah berubah, kita harus lebih menjaga, bukan malah membiarkannya makin rusak.
5: Jadi, bagaimana kalau kita mulai gerakan bersih sungai bersama-sama saja? Kita kerja bakti rutin tiap minggu, Bapak Ibu.
6: Waduh, kalau kerja bakti tiap minggu, dagangan saya ini kapan bukanya lho, Bu?
3: Tidak perlu lama kok, Bu. Cukup 1 jam saja tiap minggu pagi sebelum warung dibuka.
6: Terus, nanti itu sampahnya mau dibuang kemana? Kalau nggak ke sungai lagi?
4: Nah, itu dia. Kita perlu tempat sampah bersama juga. Biar warga ada tempat untuk membuangnya.
5: Betul. Nah, sekarang gini aja. Saya usul, kita ajukan ke kelurahan untuk bantuan tong sampah sekaligus edukasi soal pengelolaan sampah ini.

0: Pak, Bu, kemarin saya sempat baca-baca loh, katanya sampah plastik itu perlu ratusan tahun baru bisa terurai.
1: Ratusan tahun? Lama banget itu, Kak.
0: Makanya, kalau terus-menerus dibuang ke sungai, bakal menumpuk terus dan susah hilang.
2: Saya jujur belum pernah kepikiran sejauh itu loh.
3: Makanya Bu Endang, kalau bukan kita yang mulai jaga, siapa lagi yang mau peduli?
2: Ya juga ya Pak, lagian saya juga kasihan loh lihat ikan-ikan itu pada mati kayak gitu.
3: Dulu waktu saya masih muda, sungai ini jadi tempat main anak-anak kampung tiap sore.
1: Beneran Pak, sekarang kayaknya sudah tidak ada yang berani main air di situ.
3: Ya, soalnya airnya sudah tidak sejernih dulu, kadang malah bau.
4: Makanya ikan-ikan juga susah hidup, apalagi kalau airnya sudah tercampur limbah macam-macam.
2: Nah, ini jadi alasan kuat buat kita benar-benar mulai gerakan bersih sungai dari sekarang. Baiklah kalau gitu Bu, saya ikut. Hitung-hitung menebus rasa bersalah saya juga selama ini.

0: Minggu berikutnya, warga kampung tepian Asri bergotong royong membersihkan sungai untuk pertama kalinya secara serentak.
1: Ayo, Pak, Bu, kumpulkan sampahnya di sini saja. Biar nanti sekalian diangkut ke TPS.
2: Ternyata banyak juga ya plastiknya ya. Saya baru sadar, separah ini ternyata.
3: Makanya sekarang kita sama-sama jaga ya. Biar ikan-ikan bisa balik lagi ke sini.
4: Kak Rian, aku nemu banyak sampah plastik nih. Aku taruh sini ya.
1: Iya, betul sekali. Sini, kakak bantu masukkan ke karung.

0: Alhamdulillah, ya Allah, sekarang sungai kita sudah mulai terlihat bersih lagi.
1: Ya, tinggal kita jaga terus, supaya tidak kembali kotor seperti dulu.
0: Mulai sekarang, saya juga akan sediakan tempat sampah sendiri di warung, biar pelanggan itu nggak buang sampah sembarangan lagi.
2: Wah, semoga ikan-ikan juga cepat kembali ya, biar tangkapan saya ikut membaik.
3: Kak Rian, sungainya sekarang jernih lagi kan? Aku boleh main air di sini lagi ya?
4: Boleh, Dek. Tapi kita tetap jaga kebersihannya sama-sama ya, biar terus bisa seperti ini.
5: Menjaga sungai bukan hanya tugas segelintir orang, melainkan tanggung jawab bersama. Air yang mengalir jernih hari ini adalah hasil dari kepedulian yang dimulai dari langkah kecil, karena lingkungan yang lestari dimulai dari kita yang mau peduli.

Karaoke Udara setiap Sabtu pukul 20.30. Mamuju malam ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat malam semuanya pendengar Pro 1 RRI Mamuju. Kita ketemu lagi di Karaoke Udara untuk edisi 3 Oktober 2026.
0: Baik, malam hari ini semoga semuanya semangat ya. Karena hari ini adalah hari
1: Sabtu.
0: Sudah di tanggal 3 Oktober 2026. Ternyata hari ini banyak event loh. Masuk Oktober. Memang kayaknya dari itu? Agustus, September, Oktober sampai November nanti pasti full event.
1: Iya, karena itu biasanya event-event apa hari-hari besar
0: betul.
1: Juga banyak di akhir tahun.
0: Cair. Untuk para musisi pengisi acara maksudnya gitu loh.
1: Iya.
0: Baiklah, malam hari juga yang mau ikutan boleh banget ya langsung di TikTok kita. Kita ada TikTok, langsung masuk. Jangan lupa di tap-tap dulu yang banyak dong. Kalau malam hari ini tembus 15.000, Nita bakal nyanyi.
1: Siap, kalau 15.000 ini baru 16. Tapi terima kasih sudah bergabung. Ada Ca, katanya OTW.
0: Oke, ini Ica.
1: Ica, oh iya. Haruskah ini jadi tamu istimewa?
0: Oh jelas, nah. jelas. Tenang.
1: Dari Bang Udin juga di Karsel, Karema Selatan. Oh ini, ayo datang Pak. Ini biasanya datang juga beliau.
0: Kamu tahu kalau di Mamuju ada Swiss?
1: Swiss apa itu Swiss?
0: Sekitar wilayah CC.
1: Oh, di sini dong atau sana?
0: Sana. Okay. Yang tadi ada kebakaran itu loh.
1: Oh,
0: arah ke situ.
1: Oke, Swiss ternyata di sana.
0: Ada. Terus ini ada Abdul Syukur juga. Assalamualaikum Bang, makasih. Yes, slash N dibacanya apa?
1: Yen.
0: Oh.
1: Iya. Assalamualaikum Bung Sugi. Salam dari Pak Aco di Pasada.
0: Masya Allah, Pak Aco sekarang sudah ada di TikTok.
1: Pak Aco.
0: Assalamualaikum Adam Mar.
1: Oke.
0: Okay. Jangan lupa malam hari ini ya. Pokoknya di share juga. Aduh, lupa share. Harus share dulu ya.
1: Iya.
0: Ini share dulu. Ayo di share dulu dong. Yang rame pokoknya malam ini. Baik, kalau begitu malam ini juga saya sudah kasih lagu pembuka tadi. Judulnya Malotong Mamis.
1: Itu lagu apa?
0: Lagu Mandar. Mamis itu malotong itu hitam, mamis itu manis, jadi hitam manis.
1: Berarti itu Pak Awal dong.
0: Oh Pak Awal ya. Kalau kamu masuk kategori yang mana?
1: Putih cantik.
0: Gimana? Kamu gak branding sebadan badan begitu?
1: Oh next ya kita putih cantik, sekarang kita hitam manis dulu.
0: Oh iya bisa. Karena biasa kan kalau orang misalnya memfitnah orang lain itu agak dosa. Kalau untuk diri sendiri dosa gak sih kategorinya?
1: Enggak
0: dong ya, karena teman saya ini salah satu yang tercantik di sini. Salah duanya Muti. Salah tiganya Fitri, salah empatnya salah semua.
1: Salah semua. Iya, dan untuk Anda juga pendengar yang mau bergabung ke kantor kami, boleh bergabung di Jalan RE Marta Dinata Simboro. Pokoknya di Maps tinggal ketik RRI Mamuju. Kemudian yang mau bergabung nanti di TikTok juga boleh, jadi dimanapun Anda berada juga bisa menyumbangkan suara-suara emasnya.
0: Sudah 16.000 Min, 17.000 Min.
1: Wih, selamat datang 17.000 penonton yang ada di TikTok.
0: 17.000 like, kan tadi kita kalau 16.000 sudah nyanyi Nita.
1: Viewers itu tadi.
0: Oh iya. Oh ini, 1.700.
1: Iya.
0: Bisa
1: gimana
0: aja
1: sih?
0: Nurul Wahida semangat.
1: Terima kasih ya, mari bergabung Nurul Wahida menyanyi.
0: Calbot apa?
1: Calbot itu
0: apa? Calon boting. Oh iya.
1: Oh iya.
0: Jangan kita jelaskan di sini karena jangan sampai banyak yang kecewa. Oke, ya udah kalau begitu ya. Kita langsung panggilkan, ada nama-nama yang sudah kita
1: Ada Pak Sudarmin.
0: Saring ya, ini yang sudah lulus dari BKN ya.
1: Ini Pak Sudarmin dari sebelum jam 8 kayaknya
0: ada
1: sudah ada
0: itu
1: di kantor.
0: Begitu dong.
1: Masya Allah.
0: Beliau ini kita lihat dulu apakah kakinya basah. Biar kita
1: kalau
0: tahu.
1: Basah,
0: berarti dari Kalimamuju.
1: Kalimamuju.
0: Kalau agak kering mungkin dari pegunungan yang tadi ya.
1: Pegunungan
0: CC. Ih sumpah, jadi kamu hari ini ada liburan gak?
1: Tidak ada,
0: iya,
1: saya cuma di kos.
0: Tanggal muda loh.
1: Iya, uangku cuma transit.
0: Secepat kilat ya.
1: Secepat itu. Cuma transit. Kalau perlu itu dari penggajian langsung bisa aja bayar tagihanku.
0: Oh masa? Oh kukira saya. Oh iya, baiklah. Halo Pak Sudarmin, apa kabar?
1: Pak Sudarmin, apa kabar? Kayaknya gantian Ki. Ini enggak sih earphone supaya
0: ini ada enggak sih ternyata di sini?
1: Oh iya.
0: Ini.
1: Supaya lebih memudahkan Pak Sudarmin. Pak Awal lagi.
0: Ya, Masya Allah ada paling di sini. Siapa yang sembunyikan ini?
1: Pak Awal.
0: Bukan sih.
1: Oh sini
0: saya. Tadi sebelum saya datang di sini yang duduk di sini ada perempuan. Ciri-cirinya perempuan. Kakinya enggak agak napak. Enggak napak tadi ya. Enggak napak, muka enggak nampak. Ya.
1: Okay.
0: Pak Sudarmin bagaimana kabar, Ta? Katanya agak kering ya di Kalimamuyu juga ya?
2: Enggak juga.
0: Oh, enggak Ji. Berarti aman jadi sana.
2: Iya.
1: Pak Sudarmin Kalimamuyu kah?
2: Takuranga.
1: Takuranga. Oh, dekat-dekat Kalimamuyu.
2: Tidak ditinggal di Kalimamuyu.
0: Jadi Takorangan itu Kalimamuyu toh? Heeh. Itu masuk lagi berapa setengah
1: berapa
0: hari?
1: Berapa hari?
2: 3 jam.
1: Oh, 3.
0: Naik motor.
1: Wih, lama juga 3 iya jam. Lah. Dari jam berapa Ki ada di kota?
0: Ya kan tinggal di Kalimamuyu Ji, tapi aslinya beliau dari sana.
1: Oh, oke. Okay.
0: Lagunya siapa?
2: Mama.
0: Eh.
1: Lagunya siapa?
0: Mama. Mama. Oh. Itu lagunya. Oke, baik kita skip ya. Gak lucu ya. Mamanya siapa? Mama kok bukan ya? Oh, bukan.
2: Roma.
0: Oh, Roma.
1: Mama Roma.
0: Enggak masalahnya Nita ini sudah siap Pak mau duet. Yang mana?
1: Kalau lagunya bukan ini. Mama.
0: Ini Pak ya?
2: Iya.
0: Oke. Siap?
2: Siap.

0: Mama. Nanti kita ketemu lagi Pak Sudarmin. Selamat mengantri lagi Pak Sudarmin. Ternyata suaranya dari takorang ini menyala Pak Sudarmin. Selanjutnya kita panggilkan Kak Rina dari lokasi yang sama. Dari Takorangeng juga ternyata, malam hari ini kita punya beberapa pendengar, beberapa penyanyi, beberapa bintang tamu dari Takorangeng. Ini sama merahnya dengan saya malam hari ini di sini. Untuk yang mau lihat visualnya, Ibu Rina boleh bergabung di TikTok pendengar. Untuk yang ada di TikTok, ini sebentar OTW kalau masih ada waktu dari Sapurede, ditunggu. Siapa lagi nih? Kenzo, selamat malam. Kemudian Firman, mantap Sudarmin. Siapa lagi nih? Ada, lambat di akademi, lewat mi umurnya ini bosku. Lewat mi beng umur ta Pak Sudarmin. Siap. Kemudian flow, jadi ingat dulu kalau gak salah tahun 2016, setiap malam minggu ada semacam kayak tukaran nomor HP. Mana? Wah, sekarang juga kalau mau kita tukaran nomor HP masih bisa. Siapa lagi nih? Dulu saya pendengar setianya RRI. Wah, Kak Dedi, ayo bergabung. Dari jauh juga boleh. Ibu Rina, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dari Takorangeng juga ini. Iya. Sama kita nih, Pak. Iya. Mungkin nyanyi lagu apa malam hari ini?
1: Mawar Melat. Mawar di tangan melati di pelukan.
0: Sudah siap?
1: Siap.
0: Okay.

0: kasih banyak.
1: Oke, terima kasih banyak buat Ibu Rina yang sudah bergabung. Ternyata suaranya yang dari Takorangang ini tidak kalah juga sama suara-suara dari Tapalang. Tapi yang dari Tapalang ini mana suaranya? Boleh bergabung tentu bersama kami juga. Selanjutnya ada Ibu Hasnawati dari Takorangang juga. Silakan Ibu Hasnawati, boleh bergabung masuk ke dalam studio.
2: Sebentar. Mm-hmm. Bos kita baru saja nyanyi tadi ya.
1: Beda orang. Oh. Pak Awal,
2: Ibu Rina bukan sih tadi yang nyanyi?
1: Ibu Rina juga.
2: Iya kan?
1: Pak Hasnawati, Pak Awal,
2: boleh bisa minta aja. Tolong. Salam ya.
1: Oh, tidak malam. Ada. Oke, ada Pak Ana berarti. Pak Ana.
2: Gimana sambil panggilnya? Gimana panggilnya?
1: Pak Ana. Sambil kita baca-baca juga komentar dari TikTok. Boleh gabung Kak di TikTok dari Mar? Boleh, silahkan.
2: Jangan lupa diangkat berarti ya.
1: Kak jangan lupa request aku Ila Comel, boleh. Talenta Legend. Oke, Kak Ira bisa naik ke host? Bisa. Oke, Pak Ana sepertinya tidak ada di studio. Ada?
2: Siapa?
1: Pak Ana, selanjutnya giliran Pak Ana ini. Ini boleh? Iya, terima. Di accept saja.
2: Oke, kita langsung terima dulu nih. Ada Kenzo, ada dari Jepang ini berarti ya. Iya, Pak Ana jangan jauh-jauh, nanti dipanggil susah ya. Soalnya kita gak punya sayap, Pak, untuk ngejar Pak Ana.
1: Oh, haus.
2: Oh, beda itu kalau yang jemput yang itu ya. Oke deh, apa kabar Kak Sugi? Baik, Alhamdulillah. Ini sudah masuk ya untuk beberapa. Terus bisa naik host, ini kita sudah naikkan ya. Ada 3 yang sudah naik malam ini. Sabar dulu, jangan lupa untuk di... Nah, itu dia. Federnya juga diangkat nanti ya. Oh ya, baiklah sebelum kita ke TikTok, ini sudah ada yang di studio, Pak Ana. Apa kabar Pak Ana?
3: Alhamdulillah baik.
2: Pak Ana ini anak mudanya karaoke udara ya?
3: Tua-tua.
2: Masa sih Pak? Siapa yang bilang begitu Pak?
1: Siapa yang bilang
3: Pak? Tapi jiwa muda.
2: Oh itu. Iya. Jangan sampai ada yang berani-beraninya dorong ini Pak. Nanti saya maju ke depan.
1: Pak Ana mau nyanyi lagu apa malam ini?
3: Anu ditinggal Rabi.
2: Ditinggal Rabi, siapa?
3: Tahu ditinggal Rabi.
2: Tahu, ditinggal nikah kan?
1: Ditinggal nikah.
2: Oh.
1: Ditinggal nikah ya?
3: Ya. Sama mantannya.
2: Wow. Kalau nikah.
3: Sama ya, mantannya yang dulu.
2: Olah. Yang mana nih? Ya Allah, saya nggak tahu kalau sudah lihat di sini. Nanggap karaoke, sebentar Pak ya. Oh ini. Siapa? Siap nggak?
3: Siap dari kemarin dulu.
2: Idi. Tapi kelihatannya lebih siap dari tahun lalu loh Pak.
3: Iya.
2: Sudah.
3: Zaman Belanda dulu mungkin.

0: Ana.
1: Mantap sekali Pak Ana nge-rap tadi. Ternyata
0: agak bisa. Ya ternyata beliau bisa nge-rap ya.
1: Iya, ternyata ada skill nge-rapnya Pak Ana.
0: Oke. Ya udah malam ini juga kita jumpai lagi. Ini Pak ada majulah ini katanya. Beli es krimnya Mas eh.
1: Ditunggu besok.
0: Ada pecinta dracin juga mau ikut sama Cak ya ke studio. Terus ada Firman itu katanya itu berdiri Bang atau duduk? Wah kebetulan tadi beliau lagi kayang ya Muti ya. Oke. Iya, kita tunggu Cak juga ya. Lagi on the way katanya. Terus ada siapa nih? Bisukanlah yang bergabung. Oh ya kita gak lihat tadi ya. Mm-hmm. Apa kabar Mas Ugi? Oh ini udah dibaca tadi ya. Oke, kalau begitu kita langsung ke TikTok. Kita mulai dari siapa yang paling pertama tadi naik? Ira. Gimana Iranya? Seksi sekali kalau teman saya ya. Halo Ira.
1: Halo Kak Ira dari TikTok.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Kok suaranya ngebas?
1: Nama boleh Ira tapi suara?
0: Iro.
1: Boleh di on cam dulu Kak Ira?
2: Boleh
0: ya. Udah saya kasih ke depan dulu ya. Mas, gimana nih sebutnya? Siapa ini? Siapa sebenarnya yang membajak akun ini ya? Nah, Mas siapa namanya Mas?
2: Ya.
0: Mas siapa nama ta?
2: Anto.
0: Oh, bisa kelihatan sedikit muka atau tidak kelihatan muka ta ini Pak? Ketutup sama tulisan.
1: Nah.
0: Anda boleh enggak terlalu teriak di tengah ya?
1: Nah.
0: Pakai dinamika ya. Oke. Hey, yang mau turun itu mic-mu bukan mic-ku. Oh,
1: di sini merah-merah mic ta.
0: Ya, tapi tidak pecah justru mic-mu yang.
1: Nah.
0: Oke deh. Mas siapa tadi namanya? Iro eh?
1: Bukan.
0: Siapa?
1: Yanto.
2: Anto.
0: Oh, oke. Okay. I had the name.
1: Anto. Oke, okay. Mungkin Anto nyanyi lagu. Eh, dari mana ini dulu? Dari mana Ki alamatnya?
2: Selatan.
1: Oh, di Swiss.
0: Selatan. Ya, sekitar wilayah Selatan.
1: Mungkin nyanyi lagu apa?
2: Bapak Irsan.
0: Bapak Irsan, kenapa tidak ke studio Ki lagi, Pak?
2: Sibuk.
0: Wih, tahu Adi. Apa ini? Sibuk Ki siram-siram itu pohon-pohon, gunung-gunung tiap hari. Ya, paling apa lagu tak, Pak?
2: Tak berdaya.
0: Ya, oke deh, langsung saja. Pak Irsan tak berdaya.

0: Iya, itu tadi dari Pak Anto di CC, lagunya keren sekali, Tak Berdaya, lengkap dengan alat-alatnya ternyata ini di CC, dan ternyata ada asistennya.
1: Jangan sampai ada juga MC-nya ini.
0: Iya, jangan sampai ada juga MC tadi situ.
1: Atau butuh ke MC.
0: Atau butuh ke MC.
1: Bisa dipilih nih, Tak atau saya.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Anto. Nanti kita nyanyi kembali, naik lagi. Kita ke peserta selanjutnya.
1: Di studio dulu ya.
0: Iya, ada Pak Jasri.
1: Pak Jasri.
0: Dari Tapala.
1: Oh ya, malam ini juga ada Tian Pongka Padang. Ini salah satu penyanyinya RRI. Ya, bintangnya RRI, Bintang Radio 2023. Malam ini request host nyanyi lagu dangdut nih, Tak, berarti maksud dia ya. Gak mungkin saya kan bukan penyanyi dangdut ya. Hai.
0: Ini dia, akhirnya ada lagi warga Tapalang malam hari ini.
1: Apa kabar? Siapa namanya tadi?
0: Jasri.
1: Jasri. Jasri dari Tapalang mana nih?
2: Dari Suri.
1: Suri.
0: Suri Tapalang.
2: Iya.
1: Oh, oke, oke. Hmm. Sama siapa ke sini?
2: Sendiri.
1: Wih, awas ki hilang. Oh enggak Ji. cuma ini aja, jangan sampai.
0: Pakai lagu apa malam hari ini?
2: Pagar Makan Tanaman.
1: Bagaimana itu?
0: Pagar Basi Makan Tanaman.
1: Lesti?
2: Iya.
1: Tapi enggak ada pria ya. Biasa ke sini?
2: Oh sering.
1: Ya. Oh sering, oh berarti saya lupa-lupa deh. Yang mana ini? Yang di atas ya?
2: Oh iya.
1: Oke, okay. Assalam dulu dong. Biar tahu kalau sampai jadi ke studio.
2: Salam-salam buat keluarga yang ada di rumah dan pokoknya semua tanpa terkecuali.
1: Oke deh. Kak, bisa Jin enggak pakai headset? Masuknya ini
0: bisa, yang penting jelas suaranya.
1: Ya jangan sampai ada yang tidak pakai sound card kadang-kadang. Ya udah, kita dengarkan dulu ya. Malam ini ada siapa tadi? Jasri.
0: Jasri.
1: Dari Suri.

0: Oke, terima kasih.
1: Mantap sekali. Kalau warga Tapalang memang enggak diragukan di suaranya, yakin Kak. Terima kasih Kak Jasri. Next lagu kedua selanjutnya. Jengke ke mana-mana.
2: Ya, kita ke TikTok dulu, tadi sudah ada yang ngantri di TikTok. Siapa nih?
1: Ada Kenzo.
2: Halo Kenzo.
3: Bicara Ki.
1: Assalamualaikum.
2: Kenzi.
3: Halo.
1: Kenzo.
3: Halo.
2: Yeah.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
3: Kenapa itu?
4: Boleh saya suara?
1: Ya, boleh
4: saya
1: di
4: suara. Dari mana?
1: Kameranya dibuka kameranya.
2: Buka kameranya dulu yuk.
1: Rasakan hadir. Salam buat semua warga Sulbar.
2: Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ini?
3: Rasda di Saleto.
2: Rasda di Saleto. Oh ini kayaknya tadi yang tidak pakai headset ya, atau bukan?
3: Rasda. Iya.
2: Oke deh. Malam hari ini bagaimana di Saleto? Masih kering juga?
3: Ya masih kering.
2: Butuh disiram ya. Tapi kayaknya kalau kita yang siram tidak cukup, harus Tuhan yang siram. Aku tak.
3: Iya.
2: Oke deh. Apa lagu tak ini Bu?
3: Judulnya Surat Terakhir.
2: Ade, mau kita tanda tangan memang atau bagaimana ini? Dia bingung ya apa ini? Oke deh, langsung.
5: Surat.
3: Bagaimana ini?
2: Silakan Ibu.
3: Halo, bagaimana ini?
2: Ya, Aceh. Batu rete mating. Oh, salah kah ya Allah.
3: Halo, enggak bisa. Enggak dengar musiknya.
2: Enggak ada juga di sini musiknya ini.
3: Aduh.
2: Ah, bagaimana ini? Kalau tidak ada musiknya.
1: Atau boleh diperbaiki dulu ya, nanti kita naik lagi.
2: Iya, Di, kalau begitu kita ke Umar. Halo Umar.
6: Woi, naik lagi dulu dah.

0: Mantap sekali Umar malam hari ini. Oke deh. Keren ya. Kalau begitu kita kembali ke studio. Siapa yang sudah hadir ini, kita belum absen mungkin ya. Nahar sudah. Tolong diperhatikan ya Nahar, untuk yang mungkin datang baru datang.
1: Sudah semuanya.
0: Dan, oh sudah semua ya. Ada yang baru enggak Nahar? Oh bukan Nahar di depannya.
1: Ada yang pakai topi tadi.
0: Oh iya, Nahar mana Nahar?
1: Itu bapak yang pakai topi hitam mungkin.
0: Iya siapa? Ini bapak. Suara kita di luar jelas gak sih?
1: Oh tidak nyanyi.
0: Oh tidak nyanyi. Oh ini mungkin perempuan yang di sana ini mungkin ya. Yang ini, ini. Yang ini mungkin ya. Oh bukan.
1: Oke, sudah kita, semua menyanyi yang di studio.
0: Baik, kita putar kembali kalau begitu ya.
1: Oke, kita ke atau Kak Sugi mau lagi?
0: Duet aja sama siapa tadi di depan?
1: Jasri.
0: Jasri. Ayo Jasri duet dulu ya, Jasri.
1: Ayo Kak Jasri duet sama Kak Sugi.
2: Ada yang request lagu
0: dari
2: Kak.
1: Oh, ada yang request.
0: Oh, yang itu ya, itu Christian.
1: Salam
0: ya.
1: Dari Tapan dulu.
0: Wow, halo Tapan dulu. Hari ini kita sudah melewati Tapan dulu ya.
1: Ramli belum siap, Ai. Oh, belum siap.
0: Aduh, kodong. Eh, siapa lagi namanya?
1: Jasri.
0: Jasri, apa lagu Jasri? Kita duet. Pokoknya hari ini ya katakanlah saya Lesti kamu selfie. Emang enggak ada punya cowoknya. Bareng apa, Bre? Apa ya, seru ya. Apa ya? Ayo. Karaoke kita ngambil versi-versinya si itu. Andrikan ya.
3: Boleh.
0: Kita lihat dulu Andrikan apa yang karaoke. Arena-arena. Bukan tawampu gulali. Udah berjalan sangat bisa ya. Mengapa? Arena-arena mau di?
3: Iya, boleh.
0: Sekalipun sudah sering sekali main arena-arena lah. Tapi ya udahlah.

0: Mantap sekali Jasri. Oke, banyak fans tak ternyata nih Jasri. Oke. Kita ucapkan juga terima kasih ya buat yang sudah sapa-sapa jauh malam hari. Sapurede, salam buat Umar kalau saya yes Widi tadi ya. Enji Mahmud, sudah dibaca tadi belum sini? Tarakan hadir, Masya Allah, apa kabar Tarakan? Salam buat semuanya warga Sulbar, terutama buat keluarganya di Kaluku. Mungkin saya mungkin keluarganya mungkin ya.
1: Keren Jarsi ini namanya.
0: Dari tidak ada Eho suaranya di TikTok kosong ya, nanti kita lihat ya. Kita barusan ada kok ya. Baiklah kalau begitu kita tunggu kembali untuk yang lainnya. Kita bergeser ke TikTok. Tadi ada Ira belum nyanyi ya. Kita ke Ira dulu sebelum ke Sandi. Satu malam.
1: Kak Ira, apakah sudah bisa Kak Ira audionya? Boleh di... Oh, Ira ini tadi Pak Yanto.
0: Oh iya, betul.
1: Oh iya, berarti kita ke Kak Sandi.
0: Ya kan, dia tadi belum bagus. Tapi kita coba dulu, udah bagus apa belum ini?
2: Oh, enggak deh.
0: Halo.
1: Kayaknya tadi yang belum bagus Kenzo deh.
0: Ini juga.
1: Ira Pak Yanto yang sudah menyanyi, yang ada sound.
0: Oh, udah tadi. Iya. Oh, sabar ya. Kita ke Sandi dulu ya.
1: Sandi dulu.
0: Oh, maaf. Aduh, salah. Oh,
1: mengerti ya, kasih umur kan.
0: Betul, enggak ada yang tahu ya.
1: Enggak ada yang tahu. Oke, Kak Sandi Febrian, boleh buka kameranya dan mic-nya. Oke, dari mana ini?
0: Halo Sandi.
3: Aku dari Mamuju juga kan?
0: Mamuju juga Sandi.
1: Oke, mungkin nyanyi lagu apa malam hari ini Kak Sandi?
0: Malam Minggu anjik ini. Ya kali.
3: Tidak Kak, di rumah saja.
0: Siapapun yang masih dapat umur malam ini berarti malam mingguan.
1: Iya.
0: Ya kan. Mau tidur, mau tinggal di rumah tetap malam mingguan. Oke Sandi, silakan.
3: Oke.
0: Mana muka tak? Oke. Pak Ana nyanyi dari depan.

0: Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada host.
1: Masya Allah, Sandi, keren sekali suaranya. Selalu keren sih kalau Sandi ya. Ini mungkin karena banyak tau mangga-mangganya di sana, ini memang di tempatnya.
2: Di mana?
1: Tanya mi dulu.
2: Di mana, Kak Sandi? Tapalang?
0: Di Puncak Indah, Kak, di Puncak Indah.
1: Puncak Indah itu daerah-daerah mana lagi ya? Ampalas ya?
0: Di bagian Ampalas.
1: Ya, di bagian Ampalas. Ampalas. Yang banyak duriannya, yang arah ke Kaluku.
0: Iya, iya.
1: Yang banyak buayanya juga.
2: Oh. Hmm.
1: Yang kita ke arah Kaluku nanti banyak penjual.
2: Yang ke arah bandara.
1: Ke arah bandara. Itu. Oke. Okay. Ya udah Sandi, makasih banyak Sandi ya.
2: Iya, okay. Sama-sama. Nanti kalau masih ada waktu naik lagi
1: ya,
2: Kak
1: boleh
2: Sandi.
1: Boleh naik lagi, kalau mau keliling-keliling okay, dulu silakan juga ya.
0: Oke, siap.
1: Baiklah, kita jumpai juga ada Said Z dan di Polman malam hari lagi nonton juga, apa kabar? Mm-mm. Danu juga ada ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kamu gak bakal nyanyi nih, Tak.
2: Karena
1: target kita 15.000, ternyata ini cuma 5.000.
2: Iya.
1: Waktu itu Afgan tembus loh 50.000 waktu ada Afgan.
2: Afgan Majene. Afgan Majene.
1: Afgan kalau nyanyi 50.000 tembus. Tiba-tiba live-nya yang error. Oke, okay. Kalau begitu kita ke studio lagi, ada siapa?
2: Pak Sudarmin.
1: Pak Sudarmin kembali, silakan Bapak Sudarmin. Sudah pulang beliau ya, atau masih ada?
2: Belum dong, masih ada Masya Allah. Pak Sudarmin.
1: Tidak kuliah kila Pak.
2: Pak Udin ini mana juga?
1: Pak Udin karena mungkin lagi.
2: Malam mingguan. Betul. Di tempat lain.
1: Karena sekarang itu banyak titik-titik seru. Kayak Taman Karema itu kayaknya makin hari makin jadi ya. Udah pernah belum?
2: Udah. Kemudian ada banyak kafe-kafe estetik juga. Tapi
1: kalau nggak salah kemarin malam kamu lomba kasida di sana ya?
2: Apa?
1: Lomba kasida ya? Oh dangdut.
2: Lomba dangdut.
1: Oh dangdut kirain kasida. Pak Sudarmin apa lagu tak? Tiada lagi? Siapa punya?
3: Roma.
1: Wow, lagu keras ini Roma Irama, Di. Apa? Siapa semua? Coba 5 penyanyi favorit, Tak. Roma. Siapa lagi?
3: Arafik.
1: Arafik, terus?
2: Iis.
3: Nada. Nada Nadi.
1: Nada Nadi, terus?
3: Mansur.
1: Satu, Pi.
2: Arifin.
3: Emang Arifin.
1: Oke.
2: Kan?
1: Cukup 6, Sugi. Oke, tiada lagi. Tiada lagi Mayang Sari yang muncul. Saya sudah curiga ini ya. Roma Irama. Ya, mana nih? Ini ya. Lagi. Ini.
3: Ya.
1: Oke deh. Siap?
3: Siap.

0: Masya Allah Pak Sudarmin.
1: Pak Sudarmin menyanyi santai saja tapi semua joss. Terima kasih Pak Sudarmin.
0: Oke deh. Kayaknya kekecilan deh jadinya.
1: Oke. Mantap Pak Sudarmin.
0: Oke deh. Ya. Dan kalau begitu malam hari ini sudah ada Ica juga. Nah minggu lalu itu kita sejaman, hampir 2 jam setengah bareng sama Ica ya. Dan malam hari ini ternyata di TikTok. Malam hari bisa nyampir ke studio. Ayo sini dulu. Sudah semua tadi, jadi kita nanti
1: digilir
0: ya, muter lagi. Setelah...
1: Sekarang ada Kak Ica yang tadi juga memantau dari TikTok akhirnya hadir di studio. Nah untuk Anda juga yang lain yang mau bergabung bersama kami nih masih
0: boleh
1: panjang
0: banget.
1: Silahkan bergabung di ke kantor Pro 1 RRI Mamuju.
0: Nah apa kabar nih Ica? Sehat malam ini? Agak rapat pakai dulu. Oke dan kita ucapkan selamat malam nih untuk Sapure deh, siapa nih malam minggu di kamar saya? Di kamar saja katanya, capek pulang kerja, gak sempat kayaknya ke studio, sudah jauh malam. Oh Udin Karsel, oke Bang Udin terima kasih. Ica malam ini perjalanannya gimana? Lancar aja ya?
2: Alhamdulillah
0: lancar sampai ke studio. Sendiri berarti ini ya?
2: Sendiri.
0: Oh ya udah tenang aja, pokoknya Mamuju ini kota paling aman di Indonesia.
1: Apa?
0: Emang udah ada hasil penelitiannya?
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Masuk kota ke pertama atau kota kedua teraman di Indonesia?
1: Oh iya?
0: Ya udah, kalau begitu lagunya siapa ini?
2: Wow.
0: Kita nanti duet ya. Nyanyi sendiri dulu. Lagunya siapa?
2: Cemara Biru apa?
0: Cemara Biru. Cemara Biru. Oke, ada versinya siapa?
2: Lesti.
0: Lesti. Well, Lesti sekarang kayaknya lagi banyak lagu covernya yang tren ya. Kayak tadi lagunya apa judulnya ya? Saya lupa tadi. Ini berarti ya?
2: Itu
0: yang pertama. Ini.
2: Bisa Baraka.
0: Oh, oke. Okay. Saya enggak tahu. Ya udah ini aja ya. Ada salam enggak malam ini? Di TikTok juga banyak yang mantau nih. Salam buat semuanya aja ya.
2: Iya,
0: Kak. Oke, siap.

0: Ya, ini biasanya ada di TikTok, ternyata sampai di sini suaranya nggak main-main juga. Dan malam ini banyak penggemarnya ternyata di TikTok.
1: Keren sekali
0: ada,
1: Kak Ica.
0: Ada pecinta racin. Pecinta racin.
1: Memang Ica katanya.
0: Semangat.
1: Terus Mansulbar.
0: Kalau Ila Comel temannya.
1: Mantap suaranya. Oh, iya.
0: Bagus suaranya Kak Ica. Oke, mantap suaranya. Terus mana lagi? Memang Ica. Terus mantap. Masya Allah, apa nih, Masya Allah banget Kak. Lagi duet. Wow, kira-kira lagu apa ya? Demang juga ternyata malam hari ini tidak bisa masuk, tapi lagi mantau dari TikTok juga. Makasih Demang ya. Oke, ini udah kosong ini ruang ininya ya. Ruang live-nya ya. Oh, ada Ira. Kita ke Ira dulu ya. Oke, halo Ira. Satu kali dulu katanya Ira nih. Baru ke kantor lagi ada, masih ada
2: halo,
0: ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam. Iya, ada Kak Hafid juga. Oke, apa lagunya nih?
1: Pak Hafid juga mau nyanyi, Kak.
0: Mau katanya. Tapi duet sama Nita. Ira, silakan Ira, lagunya apa?
2: Iya.
0: Mana muka Ata?
2: Ada.
0: Oh, ada. Ya ada sih. Oh,
2: dari Mama Irfan.

0: sekarang yang perempuannya ternyata sepaket.
1: Iya, ini di sana. Irfan.
2: Maunya nama TikToknya ini langsung siapa dan siapa, Nada Nadi mungkin. Oh, ya.
0: Ini keren suaranya.
2: Kalau bukan Nada Nadi, Ani dan Anu.
0: jalan-jalan juga ke kantor.
1: Iya.
2: Ibu boleh suaranya nggak terlalu melengking di telinga saya? Oke, makasih Bu Ira.
1: Makasih.
2: Oh, suara. Iya, benar. Oke, deh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.
2: Oke, dan baiklah malam hari ini kita kok nggak bisa ini ya?
0: Ke
2: kantor.
0: Iya.
2: Ke kantor.
0: Ada Ibu Rina.
2: Ibu Rina.
0: Silakan.
2: Masa Ibu Rina ada, Pak Dirsan nggak ada?
0: Iya.
2: Iya.
0: Atau Pak Ana jadi Pak Dirsan?
2: Jangan, Pak Dirsan pasti seru ya. Ibu Rina dari Kalimamuju, masya Allah. Berarti Ica biasa dengar suaranya Ibu Rina ya? Nah, Ibu Rinanya ini. Oke deh. Malam hari ini salam buat warga Kasa ya, namanya Kasa Kaluku ini bukan ya? Kasa di mana nih? Oh, Kasa ini banyak ya. Di Kaluku ada, terus di daerah Kabulong juga ada Kasa, di Boteng juga ada. Pokoknya Kasa itu lebih ke belakang-belakang perkampungan lagi ya. Gunung-gunung biasanya. Oke, Ibu Rina. Ibu Rina lama atau tidak pernah datang deh. Mopi lagi lebaran baru muncul. Ini agak kering berarti di Takorangan ya.
3: Iya.
2: Agak kering ya, betul-betul. Sekalipun iya. Di sana sumber air, tapi sumber air juga tidak selalu dekat. Apa lagu tak?
3: Ini milikku.
2: Ini milikku Arafik ya, milikku. Kayak jadi kayak siapa sih hari itu
3: Nada
2: yang nyanyi?
3: Wanita.
2: Nada Wanita ya. Kayak Sri Devi bukan sih? Nonton tidak hari itu?
3: Iya.
2: Oh ya, yang Nada Wanita ya. Ini.
3: Iya.
2: Ibu Rina siap?
3: Siap.
2: Sudah dijumpai semua warga Takorangan kah?
3: Belum.
2: Belum, pi salam dulu.
3: Salam buat semuanya.
2: Oh, kukira ada nama-nama tertentu. Kalau Takorangan ada kepala apa? Kepala RT atau kepala apa namanya di sana?
3: RT ada juga kepala.
2: Kepala lingkungan ada? Lingkungan
3: RT,
2: Takorangan?
3: Iya.
2: Oke. Salam ya buat warga, kepala lingkungannya siapa Bapak? Siapa?
3: Marcel.
2: Bapak Marcel kepala lingkungan sana ya. Salam dari Sugi. Undang-undang Ki kalau ada apa-apa.
3: Insya

0: sih.
1: Oh, Masya Allah Ibu Rina. Tahu tidak Ibu kalau nama Ibu itu mirip dengan nama kepala RRI Mamuju? Sudah pernah ketemu belum Bu?
0: Siapa?
1: Ibu Rina. Rina. Ibu Rina RRI, belum ya? Nanti kapan-kapan
2: nanti,
1: ya.
2: Jalan-jalan lagi ke sini Bu Rina.
1: Oke, okay. Nanti Ibu Rina kita panggil juga. Aduh, bingung Ibu Rina yang mana?
2: Terima kasih Bu Rina. Ibu. Mantul sekali.
1: Kita langsung yuk. Untuk berikutnya ada siapa lagi ini?
2: Ada Hasnawati. Ini ada. Tidak nyanyi tadi. Kemudian Pak Ana.
1: Mana Hasnawati nyanyi enggak tadi?
2: Tidak.
1: Kenapa?
2: Kayaknya tidak ada deh memang.
1: Oh begitu, bukannya dikembali tadi ya. Pak Ana dulu ya, mumpung ada Ica mau lihat langsung bagaimana Pak Ana di studio ya Ica ya. Oke.
2: Ada fansnya Pak Ana, Ana sih, ini.
1: Ketemu lagi, datang lagi Bu Rina ya. Ditunggu. Siaplah kalau begitu ada Pak Ana, Masya Allah ini anak mudanya RRI ini loh. Ya kan Pak Ana ya. Halo.
3: Aku ganti Zulfikar aja.
1: Hah?
3: Zulfikar.
1: Zulfikar.
2: Wih, tiba-tibanya berubah malam hari ini.
1: Karena lagunya Zulfikar, orang memanggilku Zulfikar ya. Itu Bapak pas apa? Pas enggak jualan es krim ya?
3: Dulu masih ada di Jawa.
1: Oh, Zulfikarnya namanya Pak ya.
3: Waktu nonton film.
1: Di Mamuju juga ada loh Zulfikar, Pak. Pernah ketemu enggak, Pak?
3: Enggak pernah.
1: Oh, aduh.
3: Anu ngomong-ngomong aku ini katanya kok mirip Pak Tarno pesulap itu katanya.
1: Wah, coba
2: siapa
1: Pak.
2: Siapa yang bilang? Siapa?
3: Ada banyak orang.
1: Ah, sabar, sabar. Kalau begitu kita buktikan yang asli atau yang bukan nih. Ayo. Ayo gimana nyulapnya? Gimana?
3: Halo Pak Tarno.
1: Enggak, gimana kalau pro jadi apa? Jadi apa? Ya enggak jadi apa-apa. Yang mana, Pak? Ini.
3: Ya terserah.
1: Oke, yang kedua ya.
3: Ya.
1: Oke, Bapak malam hari ini kenapa teman-temannya enggak ikutan lagi?
3: Enggak tahu, enggak mau ya.
1: Oh ya, bukan enggak mau, katanya capek.
3: Iya, mungkin.
1: Ya udah Zulfikar mau nyanyi dulu ya, izin.

0: Masya Allah, luar biasa sekali lo suaranya. Pak Ana tadi akhirnya saya lupa kalau Bapak sempat main sulap sebelumnya.
1: Pak Tarno, kami.
0: Bisa aja.
2: Tapi orang menganggap Pak Ana tuh mirip Pak Tarno, berarti karena Pak Ana tuh lucu.
0: Oh gitu.
2: Iya. Menghibur.
0: Oke. Okay. Apalagi?
2: Suaranya bagus.
0: Oh ya udah. Oke, kalau begitu saya ada Ica juga malam hari ini, kita mau duet dulu nih, silakan. By the way. Ayo silakan Ica. Oke, coba gimana kalau mau sulap?
2: Bim salabim jadi apa?
0: Prok jadi prok, apa? Prok. Itu dia. Halo, ini sudah ada yang nunggu tadi, ada Ila Comel. Kita katanya mau duet. Aduh, mikir lagu. Oh, kayaknya kita mau nyanyi lagunya Mariah Carey ya. Bercanda. Apa tadi judulnya? Jangan tunggu lama-lama ya. Jangan tunggu lama-lama. Udah aku dapat yang tadi. Cuman yang duet. Mana yang duet? Oh ini dia. Baiklah. Mudah-mudahan terhibur yang sudah nunggu kita ya. Berarti kita ini spesial.

0: Oke deh.
1: Ini duet yang tidak direncanakan.
0: Tapi hasilnya?
1: Bagus.
0: Iya, keren.
1: Keren dong.
0: Terima kasih Kak okay. Ica.
1: Kayaknya mau ditutup lagu Eri Susan, ini yang request
0: iya,
1: ini.
0: Iya, masih boleh satu lagu ini, iya, masih ada 5 menit.
1: Iya, betul, dan ini sekaligus penutup ya. Eri Susan mm-hmm. katanya, ada. Ini dia request.
0: Iya, request.
1: Katanya Eri Susan, hah?
0: Mirip Eri Susan.
1: Oh, mirip Eri Susan.
0: Tapi oh. kalau mau nyanyi lagunya Eri Susan juga boleh.
1: Dia kan tiba-tiba bingung, Eri Susan. Tiba-tiba banyak yang mirip di acara ini ya. Ada Pak Tarno mirip Eri Susan yeah. juga. Ya udah, makasih banyak malam hari ini. Kita juga akan jumpa kembali minggu depan ya semuanya.
0: Iya, ditunggu lagi Kak Ica minggu depan.
1: Datang lagi ya.
0: Iya. Teman-teman yang lain juga, Pak Ana, terima kasih. Kami tunggu lagi minggu depan.
1: Masya Allah, malam hari ini Ica sudah nyempatin diri buat datang.
0: Iya, keren sekali suaranya.
1: Iya. Oke.
0: Dan untuk pendengar yang ada di TikTok juga, malam hari ini terima kasih sudah bergabung. Nanti malam ini akan ditutup dengan lagu apa Kak Sugi?
1: Apa ya? Anda mengerikan juga ya.
0: Lagu
1: Zabin Melayu aja ya. Tapi ini saya agak lupa nih bagaimana ralnya.
0: Setelah
1: ya.
0: Ini pendengar akan ada lagu-lagu Nusantara
1: ya.
0: Menemani Anda hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Baiklah.
0: Oke, ini dia lagu penutupnya.
1: Saya Afgan.
0: Dan saya Nita, juga tim operator ada Mutia dan Pak Awal juga tim teknik.
1: Pamit ya, malam hari ini terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kak.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
4: Masa covid.
3: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
5: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
6: Nah, saya itu sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
7: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
8: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
9: Kalau dari istri saya dimana sebentar ini.
8: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
4: Beli dulu baru minta maaf.
8: Nanti minta maaf.
3: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga.
7: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Hey, Bu Cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
4: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama ada RRI Pro 1, saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru, gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
2: Baik, ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
1: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih telah membersamai kami dari pukul 5 dini hari sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda, dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni pamit undur diri. Selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda risalah malam penutup siaran, ada Edi Siswanto, anak pertama.
4: Inspirasi Indonesia.
5: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
6: "Oh, saya mau ke Jakarta. Terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
5: jawab ibu itu.
6: "Wah, hebat sekali putra ibu."
5: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
6: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
5: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus, bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab.
6: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
5: Pemuda itu segera menyaut. Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab.
6: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
5: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96.102 dan 97.6 MHz. Hari ini Minggu 4 Oktober 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga jam 12 malam nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun berada, selamat pagi, apa kabarnya Anda di hari ini? Kita berjumpa kembali di edisi hari ini Minggu di tanggal 4 Oktober 2026 Mamuju pagi ini. Saya Randi menemani Anda sampai jelang pukul 11 nanti. Dan pendengar, di pagi ini kita akan kembali ajak Anda untuk mengikuti berbagai rangkaian program acara. Ya, dan harapannya hari ini semua dalam kondisi yang sehat, juga berbahagia. Dan semoga juga untuk Anda yang sudah merencanakan beberapa rencana bepergian misalnya di hari Minggu ini, juga semoga dapat dilancarkan. Dan baik pendengar, kita awali jumpa kita pagi ini dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8 sampai 11 dibacakan Haji Suhaib Arifin dan Anissa Rizki Amalia.
1: Mamuju pagi ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Kedekatan rohani antara hamba dan Khaliknya merupakan dambaan setiap insan yang beriman. Bagi yang pernah merasakannya, pengalaman rohani semacam ini merupakan kenikmatan batin yang tidak bertara. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh Zilib al-Yamani, "Dapatkah Anda melihat Tuhanmu, wahai Amirul Mukminin?" Ali menjawab, "Akankah aku menyembah sesuatu yang tidak kulihat?" "Lalu bagaimana Anda melihatnya?" tanyanya lagi. Lalu Ali menjelaskan, "Dia takkan tercapai oleh penglihatan mata, tetapi oleh mata hati yang penuh hakikat keimanan. Ia dekat dari segalanya tanpa sentuhan, jauh tanpa jarak, berbicara tanpa berpikir sebelumnya, lembut tapi tidak tersembunyi, berbuat tanpa memerlukan tangan, berkehendak tanpa perlu rencana, maha besar tapi tak teraih, melihat tapi tak bersifat indrawi." Jika Anda ingin merasakan pengalaman yang mententramkan dan didambakan banyak orang ini, maka hal pertama yang perlu kita benahi adalah kamar iman dalam relung hati.

Ketika sakit, mungkin saja ada perasaan tidak rela dan keluh kesah dalam diri kita. Tentu ini merupakan suatu hal yang wajar adanya. Namun, jika kita renungkan mengapa kita menderita sakit, sungguh hikmah yang ada padanya sangat mendalam. Sakit merupakan pengingat bagi kita untuk mensyukuri nikmat sehat. Sakit juga merupakan ujian bagi peningkatan ketakwaan. Dan jika kita sabar, ia merupakan penghapus dosa-dosa serta penambah pahala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Tiada seorang Muslim yang menderita kelelahan, penyakit, atau kesusahan hati, bahkan gangguan yang berupa duri, melainkan semua kejadian itu merupakan penghapus dosanya."

0: Pendengar, segera kami hadirkan untuk Anda pengajian dan tafsir Al-Quran Surah Al-Fatihah, dibawakan Ustadz Syafruddin dan Kiai Haji Mujahid Abdul Jabbar.
1: Mamuju pagi ini, Mamuju

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang saya muliakan, pada hari ini izinkanlah saya memberikan kajian tafsir Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, yaitu ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Untuk kali ini saya akan membawakan tentang tafsir Suratul Fatihah, episode pertama, yaitu tentang kenamaan, apa sebab dinamakan Surah Al-Fatihah dan beberapa fadilah Surah Al-Fatihah. Dalam tafsir ini dikatakan, Tusamma Al-Fatihah li'annahu tuftahu biha al-qira'atu fis salawat. Dinamakan surah Al-Fatihah karena surah ini dimulai pada setiap salat. Wa yuqalu laha aidan ummul kitab, karena juga dinamakan induknya kitab. Wa laha asma'un minha, dan juga ada beberapa nama dari surah Al-Fatihah itu, yaitu pertama Alhamdu, artinya pujian. Yang kedua Asyifa, artinya penyembuh. Yang ketiga Al-Waqiyah, yaitu pemelihara. Dan Al-Kafiyah, yaitu yang cukup. Dan yang terakhir Asasul Quran, artinya pokok Al-Quran. Qala Al-Bukhari, Al-Bukhari mengatakan, Wasumiyat Ummul Kitab li'annahu yabda'u bikitabatiha fil masahif wa yabda'u biqira'atiha fis shalah. Dinamakan Ummul Kitab, yaitu induknya kitab, karena di dalam mushaf diawali tulisannya surah Al-Fatihah, dan bacaan pada salat dimulai dengan surah Al-Fatihah. Wa qala At-Tabari, dan At-Tabari mengatakan, wal arabu tusammi kulla jamin amran aw muqaddimu li amrin umman. Orang Arab memberi setiap induk, memberi nama setiap induk itu umman, artinya induk yang dapat mengumpulkan sesuatu. Fataqulu lil jaldati allati tajma'u dimak ummur ras, maka apa yang ada di kepala, yaitu berupa otak, disebut ummur ra's, induknya kepala. Wa yusammuna liwa al-jais wa rayatuhum allati yajtami'una tahtaha umman, dan mereka namakan bendera tentara bendera mereka, karena di bawah bendera itu mereka dapat berkumpul, sehingga dinamailah ummun, artinya induk. Ruwi al-Imam Ahmad an Abi Hurairah anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi ummil Quran. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ummul Quran, yaitu induknya Quran. Hiya ummul Quran. Surah Fatihah itu adalah induknya Al-Quran. Wahia as-sab'ul masani, dan dia adalah 7 bacaan yang berulang-ulang. Wahia al-Quranul azim, dan surah Al-Fatihah juga adalah Quran yang agung. Rawahu Ibnu Jarir aidan binahwihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ma warada fi fadli suratil Fatihah. Beberapa hadis tentang kelebihan atau keutamaan surah Al-Fatihah. An Abi Sa'id ibn al-Mu'alli radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Sa'id bin al-Mu'alli radhiyallahu anhu berkata, kuntu usalli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu hatta sallaitu. Saya sedang salat, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, tapi aku tidak memenuhi panggilannya sehingga aku selesai salat. Qala fa'ataituhu, dia berkata, lalu aku mendatanginya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ma manaka an ta'tiyani? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang menyebabkan kamu tidak datang kepadaku? Qala, beliau menjawab, qultu ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Saya mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya sedang salat. Qala, alam yakulillahu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Beliau mengatakan, apakah Allah tidak mengatakan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya apabila kamu dipanggil untuk menghidupkan kamu. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Saya akan mengajarkan kamu surah yang teragung di dalam Al-Qur'an sebelum kamu keluar dari masjid. Qala, maka beliau berkata, fa aqaza bi yadayya falamma arada ay yakhruja minal masjid qultu, ya Rasulullah, innaka qulta lau allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Beliau mengambil kedua tangan saya, dan ketika dia akan keluar dari masjid, maka saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi kamu mengatakan bahwa aku akan mengajarkan kamu surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, ya alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu surah Al-Fatihah yang terdapat ayat di dalamnya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hiya as-sab'ul masani, itulah 7 bacaan yang dibaca berulang-ulang, atau 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Wal Qur'anul azim allazi utituhu, dan Qur'an yang agung yang diberikan kepadaku. Wa an Abi bin Ku'aib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Adapun keutamaan yang kedua diriwayatkan oleh Abi bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, ma anzalallahu fit Taurat wala fil Injil misli ummil Quran wa hiya as-sab'ul masani wa hiya maksumatun baini wa baina abdi nisfain. Rasulullah sallallahu wasallam mengatakan, Allah tidak menurunkan di dalam Taurat, juga tidak di dalam Injil seperti ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran. Wa hiya as-sab'ul masani, itulah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan 7 ayat itu terbagi antara hambaku 2 bagian. Wa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma berkata, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Jibril. Di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sisinya ada Jibril, issami'a naqidan fawqahu. Kemudian dia mendengar dari atasnya, yaitu Jibril, farafa'a Jibrau basarahu lassama, lalu dia mengadahkan pandangannya ke langit. Faqala, lalu dia berkata, haza babun qad fataha minas sama ma futihaqat, inilah pintu yang dibuka dari langit sebelumnya tidak pernah dibuka. Qala fanazala minhu malak, maka dia berkata, maka turunlah malaikat. Fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Absir bin Nurain, bergembiralah dengan dua cahaya. Qad utituhuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka." Yang didatangkan kepadaku dua cahaya itu yang belum pernah didatangkan kepada nabi sebelummu, yaitu Fatihatul Kitab wa khawatim suratil Fatihah. Itu adalah surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun salasah ghaira tamam. Barang siapa yang tidak membaca Ummul Quran, induk kitab, maka dia akan tidak berarti selama tiga kali dengan sempurna. Faqila li Abi Hurairah, inna nakuna wara al-imam. Lalu dikatakan kepada Abi Hurairah, bahwasanya kami berada di lapangan imam. Faqala ikra biha fi nafsika, bacalah pada dirimu, yaitu surah Al-Fatihah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allahu azza wa jalla, Allah taala dalam hadis qudsi mengatakan, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain, saya membagi salat itu antara aku dan antara hambaku dua bagian. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa iza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin, kalau hambaku itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Qala Allahu, Allah menjawab, hamadadi abdi, hambaku telah memujiku. Wa iza qala ar-rahman ar-rahim, dan apabila hambaku itu mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, qala Allahu asna alayya abdi, maka Allah akan menjawab, hambaku menyanjungku. Fa iza qala, dan apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin, raja di hari kemudian, qala majjadani abdi, maka Allah akan menjawab, hambaku telah memuliakanku. Wa qala marratan, dan sekali dia berkata, fawwada ilayya abdi, hambaku menyerahkan padaku secara keseluruhan. Fa iza qala, maka apabila hambaku mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan, qala, maka Allah akan menjawab, haza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala, inilah di antara aku dan di antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa iza qala, maka apabila hambaku mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala, maka Allah akan menjawab, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, maka mohon kiranya dimaafkan. Karena yang namanya manusia pasti punya kekurangan dan kekeliruan. Karena itu mohonlah kiranya dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Amanat itu akan mengantarkan umat Islam ke posisi sebaik-baiknya umat bila amanat itu dilaksanakan, tetapi akan membawa kepada posisi yang paling hina, yaitu bila amanat menegakkan kebajikan, ma'ruf dan memberantas kemungkaran diabaikan. Jadi, jika kita ingin menjadi umat yang terbaik di antara umat lain, berjuanglah untuk kebaikan atau kebenaran dan menghancurkan kemungkaran atau kebatilan adalah jalan yang tepat."

Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah terciptanya langit dan bumi, dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju, inilah Warta Pagi Sulawesi Barat. Bersama saya Randi, untuk hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Kita masuki informasi yang pertama, pendengar. Kantor Wilayah Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat optimis pertumbuhan ekonomi di daerah ini sepanjang tahun 2026 akan terus tumbuh positif. Hasmira Basir menyampaikan laporannya.

0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat optimis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Sepanjang tahun 2026 akan terus tumbuh positif dan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Rifki Aditya, usai menghadiri kegiatan Mandarpreneur Fair yang dirangkaikan dengan Sipakada Media yang digelar beberapa waktu lalu. Rifki menjelaskan berdasarkan indikator dan data ekonomi terbaru, kinerja perekonomian daerah sejauh ini menunjukkan tren yang sangat baik di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Sulbar pada tahun 2026 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,20% hingga 6,20% secara kumulatif to kumulatif atau lebih tinggi pertumbuhan nasional 2026 yang diproyeksikan pada kisaran 4,90% hingga 5,70% year on year. Rifki menekankan bahwa penjagaan stabilitas serta akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah tidak bisa dilakukan secara sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antar instansi terkait. Oleh karena itu, Bank Indonesia berkomitmen terus memperkuat sinergi dan penyelarasan program bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun pemerintah Kabupaten Sulawesi Barat.
1: Yang pertama tadi mungkin dalam paparan kami juga sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional itu masih positif. Jadi harapannya juga kalau untuk pertumbuhan ekonomi di Sulbar dan juga tadi berdasarkan data pertumbuhan ekonomi masih positif, masih berada di atas nasional, maka untuk di 2026 ini ya insya Allah kami juga positif. Dan kita juga untuk pertumbuhan ekonomi kan kita tetap bersinergi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk juga tetap menjaga pertumbuhan ekonomi tersebut dengan program-program yang baik BI maupun pemerintah miliki, seperti itu.
0: Langkah kolaborasi ini diharapkan dapat terus menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan laju inflasi daerah, serta mendorong sektor-sektor unggulan Sulawesi Barat tumbuh secara berkelanjutan. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
2: Inflasi tahunan Kabupaten Majene di angka 2,24%. Pangan mendominasi.
3: Cabai rawit, cabai merah, air kemasan, dan ikan bandeng.
4: Inflasi Kabupaten Majene pada September 2026 tercatat di angka 2,24% secara tahunan atau year on year. Sementara itu, inflasi tahun kalender sejak Januari hingga September 2026 mencapai 2,77%. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Majene, Dina Sri Kandi, mengatakan, inflasi tahun kalender di angka 2,77% menunjukkan akumulasi kenaikan harga yang terjadi selama 9 bulan pertama di tahun 2026. Menurutnya, angka tersebut menggambarkan perkembangan harga secara kumulatif sejak Januari hingga September. Dina menjelaskan, tekanan inflasi tahunan Majene pada September 2026 terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil di angka 0,99%. Sejumlah komoditas pangan menjadi pemicu utama kenaikan harga pada kelompok tersebut. Komoditas yang memberikan kontribusi antara lain cabai rawit, cabai merah, air kemasan, dan ikan bandeng. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga kebutuhan konsumsi masyarakat masih menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan inflasi di Kabupaten Majene.
3: Inflasi tahun ke tahun sebesar 2,24% dan inflasi tahun kalender sebesar 2,77%. Untuk inflasi tahun kalender ini menandakan bahwa inflasi dari bulan Januari sampai dengan bulan September itu terjadi inflasi 2,77% atau boleh dibilang ini adalah kumulatif inflasi yang terjadi. Kemudian penyumbang utama inflasi bulan September 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,99%. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah cabai rawit, cabai merah, air kemasan, dan ikan bandeng.
4: BPS Kabupaten Majene terus mencermati perkembangan harga sejumlah komoditas, khususnya pangan, yang pergerakannya dapat mempengaruhi inflasi dari waktu ke waktu. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Pengganti antar waktu, Wakil Gubernur Sulawesi Barat belum temu titik terang. Partai koalisi masih koordinasi ke DPP. Muhammad Ahyan Irsyada menyampaikan laporannya.
5: Pengisian kursi pengganti antar waktu atau PAW, Wakil Gubernur Sulawesi Barat belum menemui titik terang. Partai Koalisi Sulbar Maju dan Sejahtera masih melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat atau DPP masing-masing partai. Hingga saat ini, rapat ketiga koalisi tersebut belum kembali dijadwalkan sehingga dua nama calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang akan diusulkan belum ditetapkan. Wakil Bupati Mamuju sekaligus Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sulawesi Barat, Yuki Permana, mengatakan rapat ketiga koalisi tersebut belum dijadwalkan kembali karena masing-masing partai masih memiliki kesibukan dan perlu melakukan komunikasi dengan pimpinan pusat. Menurut Yuki, dalam menentukan dua nama calon yang akan diusulkan, seluruh partai dalam koalisi perlu mengutamakan kepentingan bersama dan mengesampingkan kepentingan masing-masing partai. Ia berharap komunikasi yang dilakukan masing-masing partai dengan DPP masing-masing dapat menghasilkan kesimpulan terhadap dua nama yang akan diusulkan.
6: Ini karena kesibukan masing-masing teman-teman kita, mungkin akan diadakan dalam pekan-pekan ini atau pekan depan paling lambat, supaya karena mereka atau teman-teman kita ini kan butuh komunikasi lagi ke pimpinan pusatnya masing-masing. Nah, kemarin kan sudah ada keputusan, tapi kemudian kita harus mendengar arahan dari Pak Gubernur selaku pimpinan kita yang akan nanti juga akan bersinergi dengan wakilnya. Jadi kita duduk kembali dengan hati besar tentunya, dan kita berharap setelah komunikasi ke pimpinan pusat masing-masing partai, kita sudah bisa mengambil kesimpulan.
5: Lebih lanjut, Yuki menegaskan bahwa PKS hingga saat ini masih mempertahankan kader yang sebelumnya diusung, yakni Abdul Latif. Namun, PKS berkomitmen bahwa keputusan akhir mengenai nama yang akan diusulkan tetap akan dibahas bersama dalam koalisi. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
2: Kesbangpol Sulawesi Barat dorong Pancasila jadi fondasi dan pedoman hidup bermasyarakat. Berikut kami sampaikan laporannya.
7: Makanya sampai saat ini Pancasila itu sak.
0: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, menegaskan pentingnya Pancasila sebagai fondasi persatuan dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut disampaikan Darwis saat dialog interaktif di studio RRI Mamuju, Kamis 1 Oktober 2026. Darwis menyampaikan bahwa 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila, momen yang mengajak masyarakat untuk mengenang sejarah dan mengarahkan bangsa pada kemajuan. Sementara itu, 1 Oktober dimaknai sebagai hari ujian Pancasila yang menandai nilai-nilai Pancasila berhasil melewati berbagai tantangan dan tetap kokoh hingga saat ini. Darwis menambahkan bahwa Pancasila berperan penting dalam mempersatukan keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya di Indonesia.
7: Karena Pancasila merupakan benteng peradaban untuk kita negara Kesatuan Republik Indonesia. Yeah. 1 Oktober itu adalah ujian Pancasila. 1 Oktober yang hari ini kita juga laksanakan adalah bagaimana Pancasila berhasil keluar dari ujian yang ada. Makanya sampai saat ini Pancasila itu sakti dan cocok untuk kita aplikasikan atau jalankan sebagai pandangan hidup kita sehari-hari.
0: Ia juga menambahkan generasi muda termasuk generasi Z perlu mendapatkan edukasi kebangsaan secara berkelanjutan. Menurutnya, penyampaian nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda harus dilakukan melalui contoh nyata, bukan hanya teori. Dengan demikian, Pancasila diharapkan menjadi pelindung dan juga perisai dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Anda masih mendengarkan Warta Pagi Sulawesi Barat. Kami hadirkan informasi berikutnya, pendengar. BPBD Sulawesi Barat catat 513 bencana sepanjang 2016. Karhutla masih menjadi hal yang perlu menjadi perhatian. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
9: Jadi ada ini sudah 513 kejadian.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana yang melanda wilayah Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026 yang didominasi oleh kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kemarau panjang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Sulawesi Barat Arnida saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di RRI Mamuju pada Selasa 29 September 2026. Arnida memaparkan dari total kejadian bencana tersebut, karhutla mendominasi dengan 423 kasus, disusul dengan kebakaran pemukiman sebanyak 85 dan bencana kekeringan di 5 wilayah dengan luas lahan terbakar hingga 578,26 hektar. Dampak bencana ini dirasakan oleh 21.000 kepala keluarga atau sekitar 49.148 jiwa. Selain itu, ada 157 unit rumah dan 5 fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar melalui BPBD telah mendistribusikan bantuan air bersih hingga 3 juta liter lebih kepada masyarakat yang terdampak.
9: Iya, di tahun 2026 ini, jadi ada... Ini sudah 513 kejadian. Itu karhutlanya 423, kemudian kebakaran pemukimannya itu sebanyak 85 kali, kekeringan ada 5. Kemudian yang terdampak ini ada 21.000 KK atau 49.148 jiwa. Jadi ini terkait masalah kekeringan ya, dengan air bersih. Sehingga dari 6 kabupaten semuanya. Sampai saat ini sudah ada sekitar 3.300 liter air yang kita salurkan di kabupaten. Kemudian ada pun untuk yang terdampak lahannya yang terbakar ya, sudah sekitar 578,26 hektar.
10: Dalam mengantisipasi dinamika bencana di lapangan, BPBD Sulbar mengoperasikan posko kesiapsiagaan dengan menerapkan mekanisme pemantauan intensif atau roll call bersama BPBD di 6 kabupaten sebanyak 2 kali sehari, yakni pukul 8.00 hingga 16.00 dan akan diteruskan ke BNPB Pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Harga cabai diprediksi akan terus mengalami kenaikan hingga Februari 2027. Muhammad Rusdiansyah menurunkan laporannya.
11: Harga sejumlah komoditas cabai di tingkat pengecer Kabupaten Mamuju mengalami lonjakan signifikan. Kenaikan ini dipicu oleh faktor cuaca ekstrim berupa kemarau panjang yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga Februari 2027. Kontributor bahan pokok Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju untuk Pasar Sentral, Rudi, mengungkapkan harga cabai rawit jenis cakra saat ini tembus di angka Rp100.000 per kilogramnya. Sementara cabai keriting dijual seharga Rp60.000 dan cabai besar berada di kisaran Rp50.000 per kilogramnya. Menurut Rudi, kenaikan terjadi secara bertahap sejak pekan lalu akibat pasokan yang terbatas dari petani. Selain kendala pasokan, para pedagang juga terpaksa mengurangi jumlah pembelian untuk menghindari kerugian akibat penurunan daya beli masyarakat serta risiko cabai yang cepat membusuk.
12: Ada kenaikan memang ini ya, akibat pasokan terbatas dan kurang. Kan itu penyebabnya kemarau panjang, ada gagal panen.
13: Oh iya.
12: Itu penyebabnya sehingga cabai rawit itu masih di kisaran 100.000.
13: Oh, cabai rawit. Untuk cabai keriting berapa, Pak?
12: Iya, masih 100.000, keriting masih 60.
13: 60.000.
12: Terus cabai merah besar masih 50. Iya, kan ini berpengaruh sama faktor cuaca, yeah, kemarau panjang.
11: Harga cabai diperkirakan baru akan stabil dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan terus memantau perkembangan hingga di pasar tradisional guna mengantisipasi gejolak lanjutan. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
2: Kementerian Agama Sulawesi Barat terapkan loker HP. Guru juga dilarang menggunakan gawai. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
14: Kantor Perwakilan Kementerian Agama Sulawesi Barat menerapkan pembatasan gawai bagi guru dan siswa madrasah dengan ponsel disimpan di loker selama pembelajaran berlangsung. Ketua Tim Kerja Guru Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Sulawesi Barat, Haji Adhar, menyebut aturan itu mengacu Surat Edaran Sekjen Kemenak Nomor 19 Tahun 2026. Aturan itu tidak hanya menyasar murid, tetapi juga guru dan tenaga pendidik dibatasi dan tidak boleh menggunakan HP saat proses pembelajaran berlangsung. Untuk kondisi darurat, madrasah menyediakan call center agar orang tua dan keluarga tidak langsung menghubungi gawai guru maupun siswa.
15: Kalau kita lihat atau kita cermati di Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 19 Tahun 2026 ini, maka paling tidak pembatasannya itu dilakukan saat proses belajar mengajar, baik itu siswa maupun guru, dan disiapkan satu locker agar HP dimiliki oleh guru dan siswa itu disimpan dengan baik, nanti bisa digunakan mulai sebelum mulai belajar dan setelah selesai proses pembelajaran.
14: Lebih lanjut, Adhar menambahkan gawai tetap boleh digunakan jika pembelajaran membutuhkan akses internet. HP bisa dipakai sebelum belajar dan setelah pembelajaran selesai. Pembatasan bertujuan menciptakan budaya belajar aman dan nyaman serta meningkatkan konsentrasi para siswa. Kini sebanyak 10 dari 17 madrasah negeri sudah menerapkan aturan ini di lingkup Provinsi Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia Mamuju, hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Mamuju pagi ini.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Mamuju pagi ini, saya Randi. Kita akan kembali ajak Anda untuk mengikuti ragam informasi menarik, juga musik pilihan hingga pukul 9 nanti. Dan semoga hari ini semuanya tetap sehat dan aktivitas Anda dilancarkan. Pagi yang cukup cerah untuk memulai segalanya, baik yang sedang di rumah saja ataupun juga saat ini juga sedang merencanakan ya perjalanan di hari libur ini, ya semoga lancar-lancar. Dan yang juga saat ini mungkin lagi terbaring sakit, semoga lekas pulih ya, seperti sedia kala dan bisa kembali beraktivitas. Dan bagi pendengar, kita akan hadirkan ragam informasi dari dunia olahraga, dari Sulawesi Barat, juga informasi dari dunia ekonomi dan mancanegara akan kami hadirkan di pagi hari ini. Ya, pendengar, kita awali dengan informasi dari dunia olahraga. Pendengar, Inggris pesta gol menghadapi Kroasia di UEFA Nations League. Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam Kroasia matchday ketiga UEFA Nations League Grup 3. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion HNK Rijeka pada Sabtu 3 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane, Bukayo Saka, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil mengandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Tuan rumah pun berusaha mengejar ketertinggalannya. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya, namun sayangnya barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane akhirnya menambah golnya di menit ke-53 dan disusul gol Saka menit ke-68. Morgan Rogers melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup di menit ke-87. Inggris akhirnya menang 7-0 atas Kroasia. Perolehan 6 poin Three Lions dari 3 laga pertandingan grup A3 membuat Inggris berada di urutan kedua, sedangkan Kroasia di posisi ketiga dengan 3 poin. Informasi berikutnya, pendengar, Barcelona menyiapkan kontrak baru jangka panjang untuk 3 pemain andalan mereka. 3 sosok penting yang mendapatkan pembaruan kontrak tersebut meliputi Rafinha, Xavi Espart, dan Marc Bernal. Langkah pembaruan masa kerja tersebut menjadi bagian dari rencana klub guna mempertahankan pemain berpengalaman di tim. Manajemen klub asal Spanyol tersebut sekaligus berupaya menjaga keberadaan para talenta muda potensial masa depan. Direktur olahraga Barcelona, Deco, sebelumnya juga telah mengonfirmasi proses perpanjangan masa kerja ketiga nama tersebut. Pihak manajemen mengonfirmasi bahwa tahapan perpanjangan kontrak ketiga pesepak bola tersebut telah berjalan secara resmi. Pemain muda Marc Bernal diproyeksikan bakal menerima sodoran kesepakatan ikatan kerja baru hingga tahun 2031. Talenta muda Xavi Espart juga direncanakan segera menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2030. Jurnalis sepak bola Fabrizio Romano menyampaikan kabar perpanjangan kontrak itu pada Sabtu kemarin, dan informasi ini diunggah melalui akun media sosial X miliknya
pada Sabtu 3 Oktober 2026 kemarin. Kemudian ada nama Rafinha juga yang merupakan sosok pemain senior sekaligus kapten yang menjadi pilar penting bagi skuad tim Barcelona. Sementara Marc Bernal dan Xavi Espart merupakan pemain muda potensial yang berkembang dari Akademi La Masia Barcelona. Dari Inggris, pendengar, jeda internasional FIFA berakhir 6 Oktober. Klub-klub Eropa mulai menghitung pemain cedera yang dialami usai Nations League 2026. ESPN melaporkan Liverpool memantau 6 pemain yang mengalami cedera. Perkembangan pemulihan mereka terus dipantau jelang kembali berlatih. Cody Gakpo baru menjalani scan untuk memastikan tingkat cedera setelah membela timnas Belanda. Demikian juga dengan Alexander Isak yang terpaksa mundur dari timnas Swedia. Beruntungnya Isak dikabarkan hanya mengalami cedera minor dan bisa dimainkan pada 11 Oktober. Kabar gembiranya adalah pemain Italia Federico Chiesa. Nih, Chiesa telah kembali berlatih setelah absen lebih dari sebulan karena cedera otot. Sementara Giovanni Leoni yang absen lebih dari 1 tahun pasca operasi ACL September lalu. Leoni diharapkan segera berlatih bersama rekan-rekannya. Ada juga nama Connor Bradley dan Hugo Ekitike yang sudah masuk daftar pemain di Liga Champions yang akan membela Liverpool. Keduanya diperkirakan kembali sebelum Februari 2027.

untuk menyambut penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 pekan depan. Selain pertunjukan musik, penonton juga dapat menikmati suasana kawasan Mandalika yang dikenal dengan panorama pesisirnya. Perpaduan antara atmosfer sirkuit dan pemandangan kawasan tersebut menjadi bagian dari pengalaman yang ditawarkan kepada penonton. Rangkaian hiburan ini pendengar membuat pengalaman menonton MotoGP Mandalika tidak hanya berpusat pada persaingan di lintasan. Penonton juga tentu bisa menikmati berbagai pertunjukan yang menjadi bagian dari acara pendukung selama penyelenggaraan berlangsung. Dan tampilnya Agnes di opening ceremony Mandalika 2026 ini diharapkan turut memberikan hiburan bagi masyarakat yang hadir dalam rangkaian balapan. Setelah acara pembukaan, perhatian penonton akan beralih pada agenda utama, yakni persaingan para pembalap MotoGP di lintasan Pertamina Mandalika International Circuit. Dan ya pendengar, Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dijadwalkan akan berlangsung mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Gelaran ini juga sekaligus menjadi bagian dari kalender MotoGP yang kembali membawa kompetisi balap kelas dunia ke Indonesia.

Ya pendengar, itu dia ragam informasi dari dunia olahraga yang dapat kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Tentu informasi lainnya masih kami akan hadirkan untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kakak, gue Bimbing.
1: Gue Rido.
2: Ada Ivan di sini.
0: Kita dari Black. Dengarkan terus RRI Mamuju FM 96 MHz.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sekali merdeka,
3: tetap merdeka.

Baik pendengar, terima kasih masih bersama di Mamuju pagi ini. Kami hadirkan informasi dari Sulawesi Barat. Pendengar, Kabid Humas Polda Sulbar membenarkan serah terima jabatan Kapolda Sulbar digelar Sabtu malam di Mabes Polri, Jakarta, 3 Oktober 2026. Kepastian pergantian kepemimpinan di tubuh Kapolda Sulawesi Barat ini tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 2 Oktober. Jabatan Kapolda Sulawesi Barat resmi berganti dari Irjen Pol Adi Derian Jaya Marta kepada Irjen Pol Toto Suharyanto. Ya pendengar, disampaikan Kabid Humas Polda Sulbar Kombes Pol Slamet Santoso kepada RRI kemarin bahwa seluruh rangkaian prosesi serah terima jabatan dan pelantikan bagi pimpinan Polda yang mendapat rotasi akan dipusatkan di Jakarta. Melalui mutasi tersebut, Irjen Pol Adi Derian Jaya Marta yang menjabat sejak 5 Agustus 2025 ini dialihtugaskan menjadi perwira tinggi Bareskrim Polri dengan penugasan pada Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengelola Lingkungan Hidup. Sementara penggantinya Irjen Pol Toto Suharyanto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kakortas Tipidkor Polri sejak 27 Februari 2026.

Pendengar, kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar yang terjadi di wilayah Mamuju menjadi kendala bagi PMI Sulbar dalam melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat. Kepala Markas PMI Sulbar Lukman mengatakan dalam dua hari terakhir, pihaknya kesulitan melakukan pendistribusian air bersih karena sulit mendapatkan bahan bakar solar. Pasalnya sebagian besar kendaraan yang digunakan PMI Sulbar untuk distribusi air bersih ini menggunakan solar. Menurut Lukman kepada RRI bahwa antrian untuk mendapatkan solar dapat menghabiskan waktu yang lama, sehingga dalam dua hari terakhir PMI Sulbar terpaksa menghentikan sementara distribusi air bersih di wilayah Kabupaten Mamuju. Lukman mengatakan PMI telah berinisiatif menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak Pertamina Patraniaga agar kendaraan PMI yang digunakan untuk menyuplai air bersih ini mendapatkan prioritas pengisian BBM di SPBU wilayah Mamuju. Lebih lanjut, Lukman pun berharap pemerintah dapat memberikan dukungan berupa prioritas pengisian solar bagi kendaraan yang digunakan untuk mendistribusikan air bersih. Menurutnya, meskipun jumlah BBM yang diberikan terbatas, prioritas tersebut setidaknya dapat membantu PMI tetap menjalankan operasional distribusi air bersih.

Pendengar, Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Sulbar Hermansyah Siregar membuka kegiatan yang bertajuk Harmoni Karya Jawa Barat Sinergi Royalti Musik Jabar. Dan ini pendengar mendorong para pencipta untuk mencatatkan karya mereka, terlebih dengan adanya kebijakan tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 0 rupiah untuk pencatatan hak cipta lagu dan atau musik berdasarkan PP nomor 30 tahun 2026 yang telah terintegrasi dengan pusat data lagu dan atau musik atau PDLM nasional. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat Asep Sutandar menegaskan bahwa pembayaran royalti penggunaan lagu komersial ini tidak masuk ke kas negara, melainkan disalurkan langsung kepada pencipta karya melalui lembaga manajemen kolektif. Sementara itu, Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Marcel Siahaan membeberkan porsi kontribusi pembayaran royalti di sektor perhotelan, restoran, dan karaoke di wilayah kerjanya yang tercatat sangat signifikan. Di sisi lain, penegakan hukum, Direktur Penegakan Hukum Dirjen Kekayaan Intelektual Irjen Pol Ari Ardian mengingatkan seluruh pemilik tempat usaha komersial agar mematuhi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggunaan lagu untuk kepentingan bisnis tanpa pembayaran royalti yang sah berisiko memicu konsekuensi hukum, baik perdata maupun pidana. Ketentuan penggunaan royalti sendiri juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Sementara itu, menanggapi hal ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menilai peningkatan pemahaman mengenai hak cipta dan royalti penting dilakukan secara berkelanjutan, khususnya kepada pelaku usaha yang memanfaatkan musik dalam kegiatan komersial. Ia juga mendorong agar para pencipta di Sulawesi Barat memanfaatkan kemudahan pencatatan hak cipta lagu dan atau musik dengan tarif PNBP 0 rupiah sesuai kebijakan yang berlaku. Saiful Rohim berharap sinergi antara pemerintah, pencipta, pelaku usaha, dan lembaga terkait dapat terus diperkuat sehingga dimanfaatkan secara komersial ini bisa berjalan dengan tertib, transparan, dan tetap memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Dan baik, informasi berikut dari Mamuju kami hadirkan. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana menilai program Makan Bergizi Gratis atau MBG dapat membuka pasar baru bagi petani dan peternak di Kabupaten Mamuju. Menurutnya kebutuhan bahan pangan SPPG dapat dimanfaatkan untuk menyerap hasil pertanian dan peternakan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat hadir pada peresmian SPPG wilayah 3T dan prevalensi stunting tinggi di 16 provinsi Indonesia Timur di Kecamatan Kaluku pada Jumat 2 Oktober lalu. Yuki mengatakan besarnya kebutuhan bahan pangan untuk MBG menjadi peluang bagi petani dan peternak di sekitar lokasi SPPG untuk memasok kebutuhan dapur mulai dari sayuran hingga protein hewani. Ia menambahkan jika penyerapan produk lokal berjalan konsisten, MBG dapat memberikan kepastian pasar bagi hasil pertanian dan peternakan masyarakat. Selain itu, Yuki Permana juga mendorong agar kebutuhan bahan pangan SPPG lebih banyak dipenuhi dari hasil produksi masyarakat di sekitar lokasi. Menurutnya, pemanfaatan produk lokal dapat membantu menjaga kualitas bahan pangan, khususnya bagi SPPG yang berada di wilayah terpencil. Olehnya itu, Pemkab Mamuju mendorong pengelola SPPG memprioritaskan penyerapan bahan pangan di masyarakat yang ada di sekitar lokasi dapur. Dan untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Kabupaten Mamuju telah berkoordinasi dengan Kodim, Polres, Forkopimda, dan unsur terkait untuk memperkuat rantai pasok pangan di wilayah terpencil. Selain itu, sumber daya manusia khususnya petani dan peternak perlu dipersiapkan agar mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan SPPG.

Informasi lain, pendengar, Piala Gubernur Getball Sulawesi Barat 2026 di Mamuju diikuti sebanyak 224 peserta yang berasal dari Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Kompetisi yang berlangsung hingga tanggal 2 hingga 4 Oktober tersebut mempertandingkan nomor double dan triple. Ketua Panitia Piala Gubernur Getball Sulbar 2026 Firman Juang Malarangeng mengatakan masing-masing nomor diikuti 32 tim yang terbagi dalam 8 grup. Ia menjelaskan nomor double dapat diikuti pemain putra maupun putri tanpa pemain cadangan. Sementara nomor triple ini diperkuat satu pemain cadangan dalam setiap tim. Menurut Firman, nomor double dan triple merupakan nomor yang paling sering dipertandingkan dalam kompetisi getball tingkat nasional. Dari 11 nomor yang ada dalam olahraga tersebut, kedua nomor itu menjadi salah satu nomor yang umum dipertandingkan dalam berbagai kejuaraan. Selain menjadi ajang kompetisi, Piala Gubernur Getball Sulawesi Barat juga menjadi bagian dari seleksi tim Sulbar untuk berlaga di tingkat nasional. Pertandingan Getball ini menggunakan sistem kompetisi pada babak penyisihan. Dan setelah babak penyisihan, 16 tim terbaik akan melaju ke fase gugur hingga ke babak final.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: dan Outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Oke, baik pendengar, kita saat ini sudah jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan segera akan kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Membalikkan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98, baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan